Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, mendoakan orang-orang yang berbeda. Saudara pendengar, ada ungkapan dia hanya sejauh doa. Anda tentu pernah mendengar ungkapan ini, bukan? Ungkapan ini sering dituangkan dalam bentuk lagu. Berbahagialah kita yang mempunyai Tuhan yang hidup. Dia tidak jauh dan tidak sulit untuk kita jangkau. Dia tidak berdiri di suatu tempat yang tidak bisa ditemui. Dia adalah Tuhan yang selalu siap sedia untuk ditemui oleh Anda dan saya. Dia tidak pernah terlalu sibuk di dalam menerima segala keluh kesah umatnya. Bahkan terkadang hadiratnya terlalu sepi, karena sangat sedikit orang yang mau datang kepadanya. Ungkapan ini sebenarnya tidak tepat. Surga itu sangat sibuk dan ramai. Tetapi sayang, banyak orang yang tidak menggunakan hak istimewanya untuk berbicara dengan Bapa. Dia juga tidak pernah pensiun. Banyak orang yang bisa menolong Anda ketika mereka berada di puncak kekuasaan. Mereka bisa membuatkan bagi Anda koneksi yang terhubung dengan banyak tempat. Tetapi ketika mereka pensiun, bahkan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Kekuasaan selalu berganti tempat, dan orang yang menggantikan suatu kekuasaan hampir tidak mengenal siapa pendahulunya. Koneksi Anda hanya akan berhasil melalui dia. Katakanlah dia hanya sejauh doa. Saudara pendengar, ada banyak hal yang bisa dikerjakan dengan doa. Sementara pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan kita sangat terbatas. Kita terbatas untuk menolong orang, tetapi doa selalu bisa melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Doa bisa menembus jarak yang terpisahkan ribuan kilometer. Doa bisa mempertemukan harapan-harapan, di mana banyak orang yang terbelenggu dan terpenjara. Dan doa kita merupakan sahabat yang terbaik bagi orang yang sedang berada di dalam kesepian. Sudahkah Anda berdoa hari ini? Dia hanya sejauh doa. Saat Anda berdoa, Anda sedang menggerakkan tangan Allah. Ketika Anda sedang berdoa, Anda membawa kehendak Allah untuk terjadi di dalam sebuah situasi yang tidak memungkinkan. Segala sesuatu pasti mungkin di dalam doa. Dengan doa, Allah bisa bertindak jauh melebihi kekuatan kita. Sungguh luar biasa. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kesungguhan kita berdoa. Dan Anda pun ada saat ini hanya karena ada orang-orang yang mendoakan hidup Anda. Apakah Anda menyadari hal ini? Banyak orang yang tidak kita kenal sedang mendoakan kita. Sebaliknya, doakanlah orang-orang yang tidak Anda kenal, meskipun mereka berada di belahan dunia yang berbeda.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bersukacita dan bersyukur. Ada beberapa orang yang nampaknya tidak pernah merasakannya. Saat segala sesuatu tampak gelap dan suram, mereka berbicara tentang sukacita dan rasa syukur, menjengkelkan, bukan? Ketika semua lampu dipadamkan, Anda seharusnya menangis dan merangu-rangu, bukan? Sebentar, jika lampu mulai padam dan Anda tahu kalau ayah Anda yang mengontrol saklar dan dia berjanji tidak akan meninggalkan Anda dalam kegelapan, tentu keadaan tidak akan sama, bukan? Seperti seseorang berkostum hantu yang mencoba menakut-nakuti Anda, sementara Anda tahu itu hanya orang bodoh yang memakai topeng. Saya begitu mengagumi Paulus atas pandangannya bahwa ia harus mengalami penderitaan dan kesulitan yang memberinya kekuatan untuk bertahan hidup dalam kegelapan penjara dan kesulitan yang terus-menerus ia hadapi. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, ia membuka hatinya dan menceritakan tentang pemukulan, penolakan, dan permusuhan yang ia hadapi. Mengambang di antara puing-puing setelah kapalnya tenggelam, ya, ia mengalami semua itu. Namun, ia menyebutnya masalah ringan dan sesaat. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Paulus membuat apa yang saya keluhkan tampak tidak berarti. Ketika sedang mengemudi ke kantor Guidelines, mobil kami ditabrak oleh seorang supir muda yang surat izin mengemudinya baru saja ditahan. Untungnya kami berhasil selamat tanpa kerusakan yang berarti. Apalah artinya leher kaku dibandingkan dengan apa yang dirasakan seorang ibu muda saat dokter mengatakan bahwa bayinya yang belum dilahirkan diduga menderita Down syndrome dan tidak dapat hidup normal. Saat putus asa sekalipun, Paulus tidak pernah menyetujui eutanasia menjadi hukum yang sah guna melenyapkan segala kesulitan hidup yang kita hadapi. Tidak pernah. Dengan teguh ia memegang keyakinannya bahwa ia yang telah memulai pekerjaan yang baik dalam hidupnya akan melanjutkannya hingga hari ia bertemu dengan juru selamatnya. Dari sel penjara, bukan hotel, di tepi pantai berpasir putih, ia menulis, "Bersukacitalah. Biarlah segala kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir dengan apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan 7. Entah Anda adalah seorang pemeluk agama yang fanatik atau sedikit gila untuk bisa menulis kata-kata di atas, Anda harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah Bapa pemegang hidup Anda. Ia berkuasa atas situasi Anda, tidak peduli seberapa gelap, seberapa putus asanya, dan seberapa banyaknya orang-orang jahat yang melakukan kejahatan terhadap Anda. Sahabat, apakah kaitan Anda dengan penyebab hilangnya sukacita dengan kebahagiaan Anda? Seseorang berkata, "Situasi-situasi ini tidak membuat saya buruk. Situasi-situasi dapat melingkupi Anda bagi selimut yang tebal yang menyelimuti Anda. Allah ingin Anda tahu, tidak peduli seberapa beratnya situasi yang Anda hadapi, Ia ada di atas semua itu. Dan Ia ingin Anda di sana juga bersama Dia." Dalam setiap keadaan dan situasi, Paulus berkata, "Aku dapat memuji dan bersyukur kepada-Nya." Mengapa? Karena situasi dan keadaan tidak akan menjadi seperti yang saya bayangkan. Tidak akan. Tuhan ada di atas semua kesulitan-kesulitan dan akan menggunakan semua itu untuk kemuliaannya. Orang lain mungkin mereka-reka kejahatan terhadap kita, tetapi Allah memakainya untuk kebaikan kita. Anda harus memiliki sikap yang luar biasa dengan memiliki pengetahuan bahwa Allah berkuasa dan Anda adalah milik-Nya. Hal ini akan memampukan Anda dari penjara mengasihi diri sendiri dan penjara keputusasaan serta membantu Anda untuk mempercayai Tuhan. Sebelum Anda tahu, sebuah parafrasa dalam Filipi pasal 4 ayat 6, suatu rasa kepenuhan Allah, segala sesuatu akan bekerja untuk kebaikan kita. Semuanya itu akan datang dan terjadi dalam hidup Anda. Hal-hal luar biasa akan terjadi dalam hidup kita
saat Kristus menjadi pusat hidup kita dan menggantikan kekhawatiran. Ya, dimensi iman akan membuat segala sesuatu berbeda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Topik kita hari ini, mengapa Anda mendiamkan dia? Saudara pendengar, masih ada hal lain lagi yang harus Anda ingat pada waktu Anda memutuskan untuk beriman kepada Yesus Kristus. Anda akan menerima pribadi yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Ini adalah kasih karunia khusus. Setiap orang percaya didiami oleh Roh Kudus. Ia adalah pribadi Allah yang penuh kuasa. Dia adalah roh yang lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Apakah Anda menyadari hal ini? Sungguh banyak berkat yang Anda terima akibat bersatu dengan Yesus. Itu bukan sekedar suatu pengalaman yang biasa-biasa saja. Itu adalah pengalaman yang tidak bisa tergantikan dengan pengalaman lain. Kalau Anda tahu, ada satu pribadi Allah yang tinggal di dalam kehidupan Anda, maka Anda akan mantap melangkah dalam setiap badai kehidupan ini. Yang mengherankan adalah begitu banyak orang percaya sangat takut menghadapi badai kehidupan. Ada juga orang percaya yang takut kepada roh-roh jahat. Beberapa orang percaya takut kepada hal-hal yang belum tentu terjadi. Artinya mereka takut pada ketakutan mereka sendiri. Sebenarnya pada saat Anda takut dan tidak mengandalkan Roh Kudus, Anda sedang melecehkan dia. Saudara pendengar, Anda tidak pernah sendiri di dalam kehidupan ini. Dia yang tinggal di dalam kehidupan Anda tidak akan pernah meninggalkan Anda apapun yang terjadi. Anda bisa meninggalkan dia, tetapi dia tidak akan pernah meninggalkan Anda. Kadang-kadang memang kita merasa begitu tertekan dan sudah tidak kuat lagi berdiri menghadapi semua masalah. Kita ingin menyerah dan melarikan diri dari semua pergumulan hidup. Kita ingin pergi jauh dan tidak akan kembali lagi. Hampir semua orang pernah berhadapan dengan situasi ini. Ingatlah, dia masih ada bersama Anda. Mengapa Anda membiarkannya diam? Mengapa Anda tidak mengizinkannya untuk menguasai kehidupan Anda dan menghalau semua badai kehidupan ini? Kita seringkali merasa bisa melakukannya tanpa melibatkan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus ada untuk membantu kita. Roh Kudus itu sangat sopan dan hanya mau melakukan semua hal yang Anda inginkan agar dia lakukan. Roh Kudus tidak pernah memaksa Anda. Dia adalah roh yang sangat lembut dan pengertian. Anda perlu memberikan ruang kepadanya agar dia bisa mengerjakan segala hal di dalam kehidupan kita. Dia ada untuk kita dan selalu ada untuk kita. Mengapa Anda hanya mendiamkan dia?
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kenyataan pahit. Kenyataan pahit adalah kenyataan yang sangat ingin Anda hindari. Suatu kenyataan ketika hidupmu tidak terkendali dan yang sangat mengganggu lebih dari apapun adalah Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan. Ketika kenyataan yang pahit ini menghampiri pemazmur, ia menulis, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan 3. Yang digambarkannya adalah kesulitan besar. Gunung-gunung bergoncang dan runtuh ke dalam laut, mungkin karena gempa bumi. Tetapi, pengaruhnya sama dengan ketika Anda mendengar seorang dokter berkata, kami telah melakukan apapun yang kami bisa untuk menyelamatkan anak Anda. Tetapi sayang, atau mendengar pasangan Anda yang Anda harapkan menikmati masa tua bersama berkata, aku tidak mencintaimu, tidak bisa, dan aku lelah berpura-pura. Aku ingin bercerai. Kenyataan yang pahit itu sangat menghancurkan. Kehancuran yang menyakitkan. Rasanya saya tidak perlu melukiskannya. Anda pasti mengetahuinya. Anda sudah pernah mengalaminya. Namun yang Anda perlukan adalah dorongan semangat untuk menjadikan Tuhan kekuatan dan pertolongan di masa-masa sulit. Aku tidak akan berpaling kepada Tuhan sekarang. Seseorang pernah berkata demikian kepada saya. Saya tidak cukup rohani dan saya tidak ingin dia menolong saya sekarang. Mungkin ia belum mencapai kenyataan yang paling pahit. Saat terjadi longsor, Anda tidak akan membuang waktu untuk menempelkan foto di dinding. Atau Anda tidak akan membuang waktu untuk menanam bunga saat banjir

menghadapi kenyataan pahit, agar kita berhenti bermain dan berfokus kepadanya. Kita menjadi putus asa, agar kita mengizinkan dia untuk menolong kita. Sepanjang kita masih mempunyai sesuatu untuk berpegangan, kita akan terus menolak untuk diselamatkan. Pada saat Anda menyadari bahwa Anda sudah gagal, kecuali mendapat pertolongan, maka Anda akan menyadari bahwa Anda sudah mengenyampingkan Tuhan dari hidup Anda, dan Anda akan mengizinkannya melakukan apa saja yang dapat ia lakukan. Percaya diri adalah karakter yang terpuji, namun jika sudah menghadapi kenyataan pahit, ada hal-hal yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Pemazmur berkata, "Pada hari yang sulit, ia akan menyelamatkanku dalam pondoknya. Ia akan menyembunyikanku dalam persembunyian di kemahnya, dan ia mengangkat aku ke atas gunung batu." Mazmur pasal 27 ayat 5. Saat dunianya hancur karena peperangan dan perselisihan, Nahum menulis, "Tuhan itu baik, tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia memelihara orang-orang yang berlindung kepadanya." Nahum pasal 1 ayat 7. Selama 60 detik, renungkanlah kalimat itu. Pertama, ia berkata, "Tuhan itu baik." Dapatkah Anda menerima perkataan itu? Mengapa Tuhan tidak menghentikannya? Mungkin ia mengizinkannya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik dan penolong dalam kesesakan, Anda dapat menjangkau pertolongannya. Ketika kenyataan pahit menimpa Anda, berlarilah kepada Tuhan dan raihlah kebaikannya. Saat Anda mencari Tuhan dan terus mencarinya dengan segenap hati, Anda akan menemukannya, dan bila Anda melakukannya, kenyataan pahit itu bisa Anda atasi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: glad you're free tonight. Somebody shout, yeah! Whom the Son sets free is free indeed. Let the redeemed of the Lord say so.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mata air yang menghapus dosa. Anda pasti pernah mendengar pepatah, keberagaman adalah bumbu kehidupan. Namun Anda mungkin tidak tahu bahwa pepatah itu ditulis oleh seorang penulis himne terkenal, William Cowper. Sebagai salah satu penyair paling populer pada zamannya, ia mengubah arah puisi abad ke-18 dan sangat mempengaruhi penyair romantis sesudahnya seperti William Wordsworth. Namun, Cowper menjalani hidup yang penuh dengan masalah. Ia mengalami masa-masa depresi akut yang membuat dirinya berusaha bunuh diri dalam banyak kesempatan. Bahkan, John Newton, pencipta himne favorit Amazing Grace, menyelamatkan dirinya beberapa kali saat ia mencoba bunuh diri. Berharap untuk menyemangatinya dengan membuatnya tetap sibuk, Newton menyarankan agar dirinya dan Cowper bekerja sama menciptakan satu buku himne yang memang mereka lakukan dan keseluruhannya berisi 280 himne. Setelah serangan pertama depresi akutnya, William merasa bahwa ia telah sangat menyinggung perasaan Tuhan, sehingga dosanya tidak pernah dapat dihapuskan. Ia terkesan dengan Zakaria pasal 13 ayat 1, yang berkata, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud untuk membasuh dosa dan kecemaran. Cowper menyadari bahwa Tuhan dapat menghapus noda dosa apapun, dan dari inspirasi itu, ia menulis salah satu himnenya yang paling awal dan paling terkenal, Ada Mata Air Yang Dipenuhi Darah yang diambil dari Vena Immanuel, dan orang berdosa yang terjun ke bawah aliran air itu kehilangan semua noda dosa mereka. Sang pencuri yang sekarat bersuka cita melihat mata air itu pada hari kematiannya. Dan di sanalah diriku, sekalipun hina seperti dirinya, dosa-dosaku telah dibasuh bersih. William Cowper meninggal tahun 1800, dan di Westminster Abbey, di mana beberapa orang terhebat di dunia diabadikan dan dihormati, pajangan kaca pertama di sebelah kiri adalah milik William Cowper. Di bawahnya terdapat tulisan, ada satu mata air yang dipenuhi dengan darah. Rasul Paulus mendeklarasikan kabar baik saat ia menulis, karena semua orang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, karena iman dalam darahnya. Roma pasal 3 ayat 23-25. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

Kisah berikut kisah tentang dua orang laki-laki yang bekerja keras membuat sebuah perahu. Ketika sedang sibuk bekerja, mereka berdua menemukan ada rayap di sebuah papan. Salah seorang dari mereka berkata, "Aku ingin buang papan ini, karena ini bisa merusak perahu." Tapi temannya melarang. Dia berkata, "Kenapa papan ini dibuang? Kan sayang. Lagi pula tidak ada masalah. Cuma kena rayap dikit aja kok." Karena tidak ingin mengecewakan temannya, papan yang ada rayapnya itu pun digunakan untuk membuat perahu. Setelah beberapa hari, perahu itu pun selesai dan sudah bisa digunakan untuk mengarungi lautan. Tapi, beberapa tahun kemudian, rayap-rayap itu ternyata bertelur dan menetas. Rayap-rayap itu pun kemudian menggerogoti kayu kapal. Bahkan, rayap-rayap itu menyebar kemana-mana hingga memakan kayu yang ada di lumbung kapal. Kapal terus digunakan dan tidak seorang pun sadar, hingga akhirnya kayu-kayu perahu itu pun mulai keropos. Dan ketika dihantam oleh ombak besar, air berhasil menembus masuk dari celah-celah dan lubang-lubang kayu. Karena hujan juga sering turun dengan deras, para awak perahu tidak lagi mampu menguras air yang masuk ke dalam perahu, sehingga akhirnya perahu itu pun karam. Di dalamnya terdapat barang-barang berharga dan nyawa manusia yang tidak dapat ditolong. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, kalau saja kita sadar bahwa malapetaka besar sebenarnya berasal dari hal-hal yang remeh dan tidak berharga seperti papan yang sudah kena rayap. Kalau saja ketika membuat perahu dahulu papan itu dibuang, tentu saja malapetaka ini bisa dicegah. Dan begitulah pada kenyataannya, kita sering tidak sadar bahwa perbuatan-perbuatan kesalahan kecil dan remeh yang kita lakukan kadang-kadang justru malah menimbulkan malapetaka besar. Hati-hatilah terhadap dosa-dosa yang Anda anggap sebagai dosa kecil. Karena tanpa Anda sadari bahwa dosa-dosa yang Anda lakukan sekecil apapun, itu akan semakin mengikat Anda dan mampu menghancurkan hidup Anda. Bereskanlah dosa-dosa yang Anda lakukan sekecil apapun saat ini juga. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: 易动不如易静。
1: Perbuatan yang salah tidak lebih baik dari diam. Pertimbangkanlah baik-baik sebelum melakukan sesuatu. Karena tindakan yang tidak tepat pada waktu dan sasaran justru akan merugikan.

0: pendengar, kesetiaan itu adalah bagaimana kita mempertahankan dan menjaga suatu hubungan baik di antara pasangan, teman, sahabat, keluarga. Kesetiaan sudah menjadi sesuatu yang langka dan sangat berharga saat ini. Pendengar, orang yang setia selalu bisa dipercaya dan diandalkan. Dia selalu menepati janji, punya komitmen yang kuat, rela berkorban, dan tidak suka berkhianat. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif.

0: suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Sahabat, kisah berikut adalah kisah dari seorang perempuan bernama Isabel. Namaku adalah Isabel, seorang yang hidup di dalam tekanan selama puluhan tahun. Ketika usiaku 7 tahun, aku dijual oleh ibuku menjadi budak ke salah satu keluarga di Taiwan. Tah apa yang ada dalam pikiran ibuku sehingga dia begitu tega melakukannya. Hidup sebagai budak sungguh mengerikan, karena majikan lebih sering memperlakukan budaknya dengan buruk. Tiap hari harus bekerja keras, termasuk memasak, mencuci. Namun aku hanya diperbolehkan tidur di garasi beralaskan kardus. Tidak jarang juga aku dipukuli oleh majikanku. Hari demi hari berlalu, seolah-olah hidupku hanya dipenuhi kesuraman. Selama di sana, aku sering merasa sedih. Sebagai remaja, aku juga ingin menikmati indahnya masa remaja, sebagaimana yang dirasakan oleh remaja lainnya. Di malam hari, aku sering merindukan ibuku dan berharap bisa bertemu dengannya. Namun aku tidak tahu caranya. Tak terbersit sedikit pun kebencian di hatiku kepada ibuku. Aku pun berusaha mencari cara untuk bisa keluar dari kehidupan yang mencekam itu. Tekad yang kuat memunculkan keberanian untuk melarikan diri. Aku pun berhasil lari dan hidup merdeka setelah 20 tahun hidup sebagai budak. Kisah Isabel lantas diberitakan oleh media ternama dan menjadi perhatian publik. Saat wawancara, Isabel menyampaikan niatnya untuk bertemu sang ibu. Dan dia mau berkata bahwa dia sangat mengasihi dan menyayangi ibunya. Isabel hanya ingin bertemu dengan ibunya. Isabel pun pulang kampung ke halaman. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, Isabel bertemu dengan ibunya. Dengan berbesar hati, Isabel pun mengampuni sang ibu. Mimpi puluhan tahun akhirnya terwujud. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, mungkin saat ini orang tua, saudara, sahabat yang Anda miliki melakukan kesalahan yang menimbulkan luka hati yang sangat dalam. Tetapi dalam keadaan seperti ini, kita dituntut untuk mewujudkan kasih dengan cara menerima dan mengampuni mereka yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Pusat perhatian kita bukan lagi kepada kesalahannya, tetapi kepada pribadinya yang membutuhkan pengampunan. Perlu kita ingat bahwa Tuhan sanggup mengubah kesuraman akibat kesalahan orang lain kepada kita menjadi sesuatu yang baik. Syaratnya kita mau mengampuni orang tersebut dan tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Jadi lebih beruntung kan kalau kita mengampuni daripada memusatkan perhatian kepada kesalahan orang lain dan memendam dendam. Karena dengan memendam dendam itu justru menyakiti diri kita sendiri. Sahabat, apakah saat ini Anda menyimpan dendam kepada orang yang menyakiti Anda? Apakah Anda mau mengampuninya? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

0: Halo, selamat pagi Heart Listeners. Kembali Desi Aneta menemani Anda dalam Parenting with Heart untuk edisi hari ini Sabtu 10 Juni 2017. Dan seperti biasa telah hadir di studio bersama kami Ibu Chris Hervina Rani Lidiawati, MPSI psikolog ya. Seorang psikolog dari Yayasan Busur Mas yang pagi hari ini akan membahas topik yang menarik nih, yang tentunya semua Heart Listeners pasti akan mungkin sudah mengalami atau akan mengalami atau saat ini sedang mengalami nih, orang tua yang anaknya sudah beranjak dewasa ya. Dan tentu saja seperti biasa saya juga akan mengundang Anda semua untuk bisa berinteraksi dengan kami di 0855-885-1006 atau di D413-40B3. Halo, selamat pagi Bu Chris.
1: Halo, selamat pagi Mbak Desi dan pendengar semuanya. Apa kabar Mbak?
0: Baik, Ibu Chris gimana?
1: Baik,
0: sehat. Kayaknya agak ini ya, tadi agak sedikit batuk-batuk.
1: Ya, biasa pagi-pagi.
0: Pagi-pagi ya, betul. Sama sih saya juga. Ya, Ibu Chris gini nih, ini kan temanya ceritanya anakku sudah remaja nih ya. Memang kalau remaja tuh kenapa Bu Chris?
1: Yeah.
0: Sampai diangkat tema ini nih.
1: Iya, biasanya banyak konfliknya munculnya di sini soalnya. Dan banyak keluhan-keluhan yang orang tua sampaikan. Misalnya kalau misalnya sudah remaja, kok beda banget sih gitu ya. Dia dulunya misalnya patuh, nurut-nurut aja. Kok sekarang berani sih melawan orang tua, misalnya disuruh apa, berani jawab misalnya. Soalnya gitu, dulu padahal nggak kayak gini. Bahkan kerap kali yang terjadi kena sasaran itu biasanya guru-guru yang ada di sekolah di jenjangnya ya, SMP atau SMA, gitu ya. Tapi terutama biasanya sekarang ini di SMP gitu ya. Dulu di SD nggak kayak gini loh deh gitu ya. Di SMP ini kenapa ya? Atau salah mungkin gurunya misalnya, atau salah pergaulan teman-temannya dan seterusnya. Nah, kadang-kadang nggak disadari ini anak sudah semakin bertumbuh gitu ya. Kosakata juga semakin tambah, pergaulan semakin meluas, dan orang tua nggak menyadari ini sudah masa transisi gitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin orang tua terkaget-kaget, ih udah tambah tinggi gitu ya, udah tambah besar gitu ya. Secara fisik berubah, pasti secara yang lainnya juga gitu ya. Secara emosi mungkin gitu ya, berubahnya bisa drastis gitu ya. Yang dulunya nggak pernah ngambek misalnya, ini tiba-tiba marah gitu ya. Diajak pergi acara keluarga aja susah banget gitu ya. Yuk temenin mama kemana, dulu masih ikut aja, nggak disuruh bahkan mungkin akan ikut gitu ya. Sekarang diajak kondangan juga males gitu ya, nggak mau ah gitu ya, ngerjain PR dengan mungkin alasan-alasan yang lainnya ya. Itu dari sisi orang tua gitu ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya para remaja yang menurut pengalaman saya gitu ya, ketika jadi konselor mereka juga punya pendapat yang lain juga tentang mama. Ini mama ya sekarang ini tambah cerewet gitu ya. Cerewet banget deh, apa-apa ditanyain. Terus mungkin beberapa anak mungkin pakai bahasanya mereka kepo banget gitu ya. Ditanyain gitu ya, mau kemana, sama siapa gitu ya. Karena orang tua mungkin punya kekhawatiran tersendiri juga, karena anaknya sudah tambah besar gitu ya. Apalagi mungkin kalau bagi ibu yang sudah tahu anak gadisnya sudah mengalami menstruasi misalnya gitu ya. Nah, mungkin kekhawatiran ini berdampak juga gitu ya. Semakin banyak nasihat yang diterima, alhasil punya pendapat yang lain juga sih anak, ini kenapa sih orang tua gitu ya, kok beda sih, tambah cerewet, tambah bawel dan seterusnya gitu ya. Atau mungkin dari orang tua sisi yang ayah misalnya, ayah kok lama-lama nih sekarang kerjanya tuh nuntut terus, karena biasanya orang tua akan selalu berkata kamu harus sukses misalnya, kamu harus dapat nilai yang lebih bagus lagi, sekarang udah bertambah besar gitu ya, punya tanggung jawab mandiri gitu ya, dituntut besok kamu jadi orang. Anak-anak remaja kan suka iseng, emang sekarang apa ya, katak gitu ya. Kan juga orang juga gitu ya. Jadi banyak yang sebenarnya masing-masing punya persepsi. Orang tua menganggap bahwa anaknya sudah bisa bertanggung jawab misalnya, kemudian diberikan tanggung jawab, tapi kok gak bisa sih, ternyata dilepas. Alhasil biasanya mamanya yang turun tangan, memberikan nasihat panjang kali lebar gitu ya. Sementara si anak juga bingung juga kenapa sih gitu ya. Mereka kan juga masa transisi sebenarnya. Nah ini yang mungkin perlu dipahami sebenarnya, remaja ini kenapa sih kok bisa mungkin beda banget ya, mungkin secara emosi gitu ya, ada perubahan-perubahan ya, itu pasti berdampak juga nantinya dalam berrelasi dengan baik orang tua maupun dengan teman-teman sebayanya. Jadi ketika masing-masing nih orang tua maupun si remajanya punya pandangan yang beda-beda, yang ini juga nanti akan mempengaruhi pendapatnya ketika misalnya dalam berrelasi, bisa jadi tuh cekcok gitu ya. Jadi adu mulut, adu argumen, itu saya pikir mungkin orang tua juga yang mengalami sudah biasa gitu ya. Jadi mungkin juga boleh sharing-sharing gitu ya, pengalaman-pengalamannya ketika berdebat dengan remaja seperti apa ya gitu.
0: Oke, okay. Nah, hard listeners, berarti kalau misalnya punya anak remaja yang mungkin para orang tua beranggapan, aduh ini kayaknya remaja mulai bermasalah, didengar dulu, dilihat dulu dari sisi anaknya Bu Kris ya. Siapa tahu mereka juga berpendapat kok mama dan papa malah justru yang tambah tadi kepo lah, menuntut lah gitu kan. Jadi saling memahami saja. Nah, hard listeners, untuk tahu lebih banyak tentang siapa itu remaja, mungkin permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan juga bagaimana penyelesaiannya. Dan untuk topik pagi ini, anakku sudah remaja, tentunya dengan permasalahannya dan juga penyelesaiannya. Dan hard listeners, Anda bisa berinteraksi dengan kami, mungkin berbagi pengalaman, atau mungkin bisa langsung bertanya dengan Ibu Kris di sini melalui WhatsApp di 0855-885-1006 atau D413-40B3. Nah, Ibu Kris, kalau misalnya remaja ya, remaja itu ada rentang usianya juga berarti ya?
1: Ada.
0: Atau siapa itu remaja? Kenapa disebut remaja? Bukan misalnya kenapa dari anak-anak nggak langsung dewasa aja? Kenapa harus remaja? Siapa sih itu remaja, Bu Kris?
1: Ya, tadi kalau kok nggak langsung dewasa, sebenarnya remaja ini masanya transisi sebenarnya. Jadi dari peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa itu masa di tengah itu namanya masa remaja gitu ya. Jadi mungkin kita semua juga kalau misalnya yang sudah dewasa sudah pernah mengalami gitu ya. Nanti kalau lihat foto-fotonya, duh ya ampun culun banget ya gitu ya. Kok bisa ya kayak gitu ya gitu ya. Kenapa sih kok anak-anak bisa ikut-ikutan, trennya apa ya ikut gitu ya. Temennya suka apa ya bisa ikut. Sebenarnya apa sih yang mereka alami gitu ya. Mungkin kita pernah mengalami, cuman zamannya beda gitu ya. Jadi peraliannya sama gitu. Kalau peraliannya yang terjadi ya pasti ada perubahan-perubahan baik secara fisik, emosi maupun sosial gitu ya. Jadi sebenarnya kalau bahasanya aslinya sendiri kan pubertas gitu ya. Masa remaja ini biasanya diidentikan sudah mengalami pubertas. Tadi kalau ditanya rentangnya usia remaja belasan dari usia 17-an tuh masih remaja gitu ya. 18 masih remaja juga. Jadi masih ada kisarannya dari usia 15-an sampai dianggapnya 21 gitu ya. Berdasarkan literatur-literatur masih sama. Tapi ketika ditanya kapan sih mengalami pubertas, gitu sekarang sudah beda. Bahkan ada anak usia misalnya 10 tahun yang anak perempuan sudah mengalami pubertas belum? Sudah gitu ya. Apa sih tandanya kalau pubertas? Jadi kalau artinya sendiri kan dari kata sebenarnya pubis gitu ya, tumbuhnya bulu kemaluan. Nah itu dianggap sebagai tanda masa kanak-kanaknya sudah berakhir gitu. Cuman kan

0: gitu ya. Jadi masih dalam tahapannya masih berkembang ini gitu. Jadi kalau ada yang penelitian-penelitian terbaru, bukan hanya di Asia saja, di Australia itu sudah ada remaja itu onsetnya. Jadi onsetnya pubertas, bukan remajanya ya, onsetnya pubertasnya itu sekarang yang perempuan itu 9 tahun sudah ada yang menstruasi, gitu ya. Jadi mungkin beberapa orang tuh terkaget-kaget, apa ya yang salah, apa hormonnya, atau makanannya, atau apa ya, atau semakin maju zaman jadi semakin maju juga gitu ya. Jadi itu banyak faktor sih, kita nggak bisa hindari, tapi yang jelas tugasnya perkembangan ya tetap sama di usia itu ya. Mungkin misalnya mereka tetap belajar, misalnya masih di SD ya sesuai dengan tahapannya itu gitu ya, yang sudah SMP ya berarti ya sesuai itu aja gitu ya untuk tanggung jawabnya secara kognitif. Tetapi bagaimana secara emosi ya pasti itu akan mempengaruhi. Contoh anak perempuan kalau sudah mengalami menstruasi, dianggap kan ada masanya di mana PMS misalnya, gitu ya. Apakah tidak berpengaruh? Ya pasti berpengaruh, gitu ya. Apa yang terjadi perubahan dalam fisik pasti mempengaruhi juga kan kondisi suasana hati misalnya, badannya mau apa kesakitan ya pasti beda lah ya, gitu ya. Pasti mungkin beberapa perempuan mengalami baik sakitnya secara fisik ataupun jadi mudah tersinggung misalnya,
1: sensi gitu. Jadinya
0: ya, sensi gitu ya, apa sih dikit-dikit kok ngambek misalnya gitu ya, tiba-tiba bisa marah juga gitu ya, bahkan mungkin yang sudah dewasa aja kenapa ya juga nggak tahu gitu ya, tiba-tiba sensi aja ya, namanya kalau misalnya tubuh ada luka gitu ya, kesenggol dikit kan juga rasanya sakit gitu ya. Sebenarnya itu kadang-kadang perlu dipahami juga gitu ya, buat untuk yang perempuan. Yang laki-laki gimana sih? Apakah gak mengalami itu? Wow, itu masih labil-labilnya gitu ya. Kondisi emosinya yang masih tinggi banget, sementara pengendalian emosinya belum gitu. Jadi kalau mau dicek perkembangan fisiknya di bagian brain itu ada salah satu sistem limbiknya yang menguasai bagaimana saya kalau bertindak ini akibatnya seperti ini. Nah itu belum berkembang secara maksimal di remaja. Jadi ternyata perkembangan otak bagian sistem limbik itu akan maksimal di usia 18. Jadi sebelum itu berarti belum maksimal. Yang maju apanya? Bagian otak yang merespon emosi secara cepat ya, di bagian amigdala itu udah nyala banget. Jadi lo tabok, gue tabok juga gitu ya. Jadi itu yang terjadi gitu ya, secara fisik kita sedang berkembang. Jadi wajar ketika misalnya si remaja pun juga terkaget-kaget dengan perubahan kondisi fisik ini gitu ya. Misalnya yang laki-laki, mungkin para laki-laki mungkin pernah ngalamin bangun tidur kok rasanya tulangnya tuh krek-krek-krek gitu ya. Ternyata kalau baca-baca literatur, pertumbuhan tulang itu di malam hari gitu ya. Jadi dia sendiri belum bisa tuh menguasai tubuhnya gitu ya. Jadi lagi masa tambah tinggi kan biasanya anak-anak laki-laki gitu ya. Jadi beda di situ antara si laki-laki lagi juga beradaptasi perubahan fisiknya yang tiba-tiba muncul misalnya jakun, suaranya ngebas gitu ya. Itu kadang-kadang ada anak laki-laki yang nggak siap gitu ya suaranya, kok jadi aneh sih gitu ya, jadi bapak-bapak kadang ada yang minder gitu ya, jadi ngebas banget. Jadi baik laki-laki maupun perempuan sedang beradaptasi gitu ya, itu peralihannya gitu, belum saya sebutin semua sih sebenarnya gitu ya. Jadi at least itu yang kelihatan lah gitu ya, yang secara fisik itu pasti ada perubahan. Kalau di biologi itu pasti diajarin ada perubahan secara primer maupun sekunder gitu ya. Jadi bapak ibu juga pernah ngalamin lah gitu ya, yang perempuan kan yang benar-benar dialamin bahkan sampai nanti dewasa, yaitu tiap bulan siklusnya seperti itu. Atau misalnya mereka juga sudah mulai itu, oh kok tiba-tiba badan saya tambah membesar, misalnya yang perempuan gitu ya, pinggulnya gitu ya, payudaranya dan seterusnya. Nah itu perubahan-perubahan yang mereka sendiri kok gini tiba-tiba ya gitu ya. Bahkan anak perempuan yang pertama kali, yang anak-anak SD biasanya, kenapa ya bisa kayak gini gitu ya, ada apa ya, luka apa gitu ya, mereka pun sedang mencari tahu sebenarnya. Jadi ini butuh bimbingan pastinya gitu ya. Jadi ketika misalnya ditanya remaja itu enak nggak sebenarnya, kalau ditanya ini arti katanya

0: masa peralihan, saya tanya balik deh, Bapak Ibu kalau ngerasain masa peralihan gimana ya?
1: Iya,
0: transisi misalnya pekerjaan gitu ya, transisi pindah rumah itu kan sesuatu yang butuh waktu buat beradaptasi, dan mereka pun sedang beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawabnya yang baru. Misalnya yang perempuan, oh berarti sekarang biasanya mamanya yang lebih cerewet kan gitu ya, kamu mesti jaga diri gitu ya, mesti ini, mesti itu banyak banget warningnya. Yang laki-laki juga, kamu udah tambah besar, begini. Jadi saya pikir semua orang tua mengharapkan yang terbaik kan, gitu ya, dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi ketika misalnya ditanya perubahan fisik ini ngaruh nggak dengan perkembangan secara kognitif? Ya pastinya, gitu ya. Secara tahapan kognitif sebenarnya sudah masuk di tahap yang terakhir, gitu ya, formal operasional namanya. Jadi mereka sudah bisa berpikir tentang hal-hal yang abstrak. Semakin logis. Jadi wajar kalau mereka senang banget tuh berargumen. Dan ketika dilarang, mereka akan bertanya, kenapa? Gitu ya. Gak bisa lagi hanya sekadar mereka akan tunduk. Enggak, emang kenapa? Saya maksudnya begini. Nah, mereka sudah bisa berargumen. Nah, lebih enak adalah sebenarnya memberikan tantangan kalau buat remaja gitu ya. Challenge itu sesuatu banget buat mereka. Jadi wajar ketika mereka di luaran sana banyak yang menawarkan tantangan gitu. Iya. Dan ini masanya coba-coba. Nah, yang ngeri adalah yang dicoba apa, iya, gitu ya. Jadi yang warningnya adalah orang tua itu mereka bisa berpikir secara logis, maka diajakin diskusi. Jadi kalau misalnya kamu begini, akibatnya apa? Kira-kira kamu mau nggak? Nah, itu yang perlu mungkin orang tua belajar tawarkan gitu ya, diskusi, bukan lagi top and down gitu ya, orang tua yang terlalu atas sementara anak harus tunduk sekali gitu ya, nggak. Jadi mesti mungkin ditawarkan, mulai diajakin diskusi, karena secara kognitif mereka sudah bisa loh beradu argumen, membuka wawasan, apalagi anak-anak zaman sekarang Mbah Google itu pintar kan,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Lebih pintar Mbah Google daripada orang tuanya ya, Bu Kris.
0: Jadi kalau dulu kan nggak ngerti, tanyanya orang tua. Sekarang orang tua ditanyain nggak ngerti gitu ya, mereka cari tahu sendiri. Jadi ada hal-hal tertentu yang lebih baik orang tua yang sampaikan daripada nanti dia cari tahu sendiri gitu. Jadi kadang-kadang orang tua kan menghindari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tabu misalnya gitu ya. Jadi pendidikan seks perlu nggak diberikan? Oh perlu banget gitu ya, daripada mereka cari tahu sendiri misalnya gitu ya, dengan kemampuan kognitifnya yang sudah berkembang, seharusnya juga orang tua sudah siap sedia gitu ya. Jadi saya mesti gimana ya ngadepin anak saya? Ya siapin dengan pertanyaan-pertanyaan ataupun tantangan yang bisa istilahnya merangsang mereka berpikir secara lebih dewasa dan lebih matang pastinya. Dengan perkembangan kognitifnya, perkembangan fisiknya, mempengaruhi nggak ke pembentukan kepribadian? Ya, secara psikososial mereka ini sedang tahapannya yang biasa orang-orang awam itu sebut pencarian jati diri gitu ya. Jadi ketika misalnya dalam sosial berrelasi dengan teman-temannya, itu mereka mungkin bisa jadi pengen cari tahu ya, saya ini siapa sih gitu ya, identitas saya kayak gimana sih, saya mesti kayak siapa sih, bahkan bisa ngidolain makanya gitu ya. Jadi kalau ada dia sudah punya idola tertentu atau gengnya ngidolain siapa begitu ya, bisa jadi tuh mereka ikut-ikutan karena belum tahu saya ini siapa sih gitu ya, apakah saya mungkin kayak K-popnya Korea misalnya gitu ya, atau saya itu kayak perempuannya siapa sih gitu ya, yang kayak apa, mereka tuh lagi cari-cari juga gitu ya. Jadi teman-temannya bilang, oh itu paling cantik, oh ini paling ganteng, oh ini paling keren, oh ini paling tren loh, mereka akan mungkin ikutin arusnya seperti itu ya. Kalau enggak nanti aku kudet dong gitu ya, aku mesti update gitu ya. Itu yang terjadi gitu ya. Jadi mereka sedang menuju perkembangan, jadi mereka cari tahu sebanyak-banyaknya supaya pribadinya nanti bisa diterima di teman-temannya, di peer-nya, teman sebaya ataupun masyarakat juga. Oh, yang lainnya pakai baju sekarang udah model dilubangin misalnya di lengan. Oke, mereka minta beli itu. Atau celananya kalau dulu kita malu sobek ya, kali ini disobek-sobek gitu ya. Jadi itu yang terjadi gitu ya. Jadi nggak bisa dihindarin juga gitu ya, teman-temannya cukup berpengaruh besar gitu ya. Misalnya kalau yang lainnya punya pacar gitu ya, nah dia ini mulai kan gitu ya mengembangkan ada rasa tertarik dengan lawan jenis di anak-anak remaja ini, bisa nggak sih dicegah gitu ya, ada orang tua, bisa nggak itu dicegah Bu gitu. Iya, itu normal kalau misalnya laki-laki tertarik dengan perempuan dan sebaliknya perempuan tertarik dengan laki-laki.
1: Justru nggak normal kalau tertarik sesama jenis ya Bu Kris. Ya.
0: Jadi bersyukur kalau misalnya orang tua punya anak tertarik dengan lawan jenis. Ada loh yang bilang gimana supaya nggak tertarik. Waduh, itu gimana ya, nggak bisa, itu naturnya dari si remajanya gitu ya, sudah saling suka-sukaan. Cuman orang tua mesti waspadain begini, bedanya pacaran anak-anak remaja yang awal gitu ya sama remaja-remaja yang sudah SMA misalnya. Remaja awal tuh anak SMP gitu ya, atau SD yang terakhir lah, kelas besar 5-6 gitu ya, udah punya pacar, udah mulai suka-sukaan. Beneran gak sih pacaran? Mereka tuh biasanya cuman ya suka aja, lihat-lihatan udah itu dianggap pacar misalnya, atau chattingan aja pacarannya. Jadi kita perlu waspada iya, tapi tidak terlalu berlebihan cemasnya gitu ya. Yang namanya suka kan wajar ya, asal tidak berbuat yang menyimpang aja nantinya gitu ya. Kita perlu kasih rambu-rambunya gitu ya. Oh, bahkan orang tua yang lebih terbuka dalam memberitahukan pacaran yang sehat seperti apa, tujuannya apa gitu ya. Itu akan lebih diterima oleh remaja dibandingkan kamu gak boleh pacaran ya sampai usia 17 gitu ya. Giliran nanti 17 gitu ya, orang tua udah gak punya argumen gitu ya. Kamu kuliah dulu gitu ya. Bingung kan kelabaan orang tuanya biasanya. Pokoknya kamu selesai kuliah baru nanti udah mau kerja deh, boleh gitu ya. Itu bukan yang logis. Itu gak bisa diterima oleh si remajanya. Jadi mungkin lebih open gitu ya. Jadi kalau tertarik itu wajar gitu ya. It's okay gitu ya. Yang sekarang adalah tugas tanggung jawabnya yang terbesar apa gitu ya. Yang perlu ditekankan apa, pacaran yang sehat juga seperti apa gitu ya. Karena iya, kalau misalnya dia di depan iya, di belakang enggak gimana? Karena itu banyak yang terjadi gitu ya. Jadi enggak boleh sama orang tuanya backstreet. Iya. Itu lebih bahaya kan. Mendingan terbuka, jadi kita juga bisa kontrol gitu ya, pergi sama siapa. Ada orang tua yang sangat worry gitu ya. Kalau pacaran ya udah enggak apa-apa boleh, tapi orang tuanya ngikut. Ya itu ada juga yang cerita, iya masa gitu sih Miss gitu ya, masa kencan dikawal gitu ya. Ya gimana ya, orang tua juga masih worry gitu ya. Ke mall boleh sih, asal nonton bareng-bareng misalnya, ada orang tua yang boleh kasih asal rame-rame gitu ya, gak boleh berdua aja gitu ya, rame-rame sama teman-teman. Ya itu bisa dilakukan sih, banyak cara orang tua bisa nitip sama yang kakaknya kalau punya kakak dan seterusnya. Jadi caranya sekarang udah mulai banyak gitu ya, banyak cara supaya orang tua memahami kondisinya, perkembangannya saat ini tuh sampai mana sih gitu ya, sudah paham belum, atau ada yang perlu pengarahan gitu ya, punya teman-teman baik atau enggak. Bahkan orang tua kan harusnya meng-encourage boleh berteman siapa aja. Tapi kalau sekarang udah remaja, aduh, saya kayaknya enggak setuju deh dia temenan sama ini gitu ya. Nah, kadang-kadang orang tua perlu hati-hati gitu ya. Masa sih Miss, orang tua saya ngajarin gak bener ya, gak bener gimana gitu. Saya gak boleh loh temenan sama ini, nanti takutnya begini. Ada baiknya juga sih nanti kalau takut misalnya, orang tua takut kalau ada temennya yang merokok misalnya, gak boleh tuh gaul sama dia. Atau misalnya dia yang suka pergi ke clubbing misalnya, orang tua mulai waspada untuk larang. Ya kalau yang negatif menurut saya ya gak apa-apa, ya wajib justru orang tua harus kasih tahu. Bukannya semua-muanya boleh juga, enggak juga gitu, saya juga gak setuju. Bukan berarti tidak boleh berteman, tapi kita harus membatasi pergaulan. Karena pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik juga. Jadi ya itu perlu dipahami juga. Jadi itu yang terjadi sama remaja, dan itu real, dan itu bukan hanya Bapak Ibu. Kalau misalnya sekarang sedang bergumul sama anaknya remaja, enggak sendiri, yang lain juga sedang bergumul gitu ya. Gimana yang ngadepin perubahan gitu ya, perubahan mungkin minatnya, makanannya gitu ya, pakaiannya gitu ya. Bahkan sekarang berubah lagi misalnya bacaannya, dulu kartun-kartun gitu ya, princess-princess, sekarang sudah mulai yang lain gitu ya, entah apa namanya, serial drama Korea kah gitu ya, atau pakaiannya sudah berubah dan seterusnya,
1: gaya rambutnya yang warna-warni sekarang
0: gitu. Boleh gak dicat gitu ya, sementara kok gitu ya, atau mulai cat-cat kuku gitu ya, mulai tahu salon dan seterusnya, yang laki-laki juga sudah mulai tuh mungkin kalau punya minat musik, dia main musik sepuasnya dan seterusnya, ya itu yang terjadi di remaja gitu, karena mereka sedang berkembang gitu ya, untuk menjadi pribadi yang lebih matang dan sedang mencari jati diri. Ya, tugasnya, PR-nya adalah siapa sih saya? Ya itu orang tua akan memberikan jati diri yang seharusnya yang positif pastinya, diarahkan gitu ya, karena kalau misalnya nggak diarahkan si anaknya juga nggak tahu siapa sih saya gitu ya. Nanti ikut-ikutan temannya gitu ya, jadi mereka nggak tahu gitu ya, apakah saya harus sama sih dengan idola saya, kan enggak ya, kamu harus tahu nantinya bukan hanya soal mungkin penampilan fisik, saya pikir gitu ya, kamu mau jadi apa, cita-citanya gitu ya, mau kerja apa, itu mulai perlu dapat pengarahan itu sih gitu ya.
1: Tadi sudah dibahas oleh kami siapa itu remaja, dan permasalahannya mungkin sudah disinggung-singgung nih Bu Kris ya, jadi permasalahan yang jelasnya yang terlihat oleh orang tua yang mudah terlihat tuh biasanya apa sih pada remaja, dan yang perlu diperhatikan tuh apa saja Bu Kris?
0: Ya, jadi kalau masalahnya remaja, mungkin ini secara garis besar, kapan-kapan kita akan bahas lebih rincinya gitu ya.
1: Lebih detail lagi ya, Bu Kris ya.
0: Jadi kalau masalahnya, biasanya masalah, ada yang masalah personal atau pribadi gitu ya, ataupun masalah kekhasan sebenarnya yang tadi saya sebutkan, karena tugas tanggung jawabnya di masa itu gitu ya, khasnya remaja. Jadi kalau masalahnya pribadi, sebenarnya berkaitan dengan situasi kondisi yang ada di rumah. Ini banyak sekali gitu ya, jadi tergantung situasinya rumahnya masing-masing gitu ya, ada masalah apa, entah masalah sibling, entah masalah dengan orang tuanya, atau orang tuanya yang bermasalah gitu ya, sehingga nantinya muncul juga perilaku-perilaku bermasalah di sekolah gitu ya biasanya. Jadi misalnya kalau papanya kasar misalnya sama anaknya gitu ya, jadi dia pun juga berpikir secara tidak langsung, ketika punya masalah, saya akan selesaikan secara fisik juga gitu ya. Jadi mungkin dia juga akan kasar sama teman-temannya di sekolah misalnya, atau kondisi orang tua yang sering cekcok di depan anak gitu ya, sehingga mempengaruhi konsentrasinya dia belajar di sekolah. Alhasil nilai-nilainya jadi berantakan misalnya di sekolah, itu mempengaruhi sekali. Atau kondisi di rumahnya yang misalnya soal sepele aja deh, makanan yang tidak sehat sama yang sehat. Kalau

kurus mm-hmm. gitu ya, itu kan nggak enak sebenarnya yeah. ya dilabel secara fisik ya, baik terlalu kurus juga nggak bagus gitu mm-hmm. ya, terlalu gemuk juga nggak bagus gitu, itu mempengaruhi. Atau situasi di mana si mamanya pencemas gitu ya mm-hmm. Kamu jangan begini, kamu jangan begitu gitu ya, diatur-atur, itu mempengaruhi nanti keluarnya juga. Dia takut buat coba hal yang misalnya wajar aja orang lain lakukan gitu ya, remaja-remaja. Kata mama gak boleh, wah itu bisa jadi bahan lagi gitu ya buat teman-temannya, apaan sih gitu ya, udah gede gitu ya. Nah kondisi yang situasi yang di rumah ini sangat mempengaruhi sekali dia tampilnya di luar itu seperti apa. Dia juga punya masalah pribadi, misalnya nanti di sekolah, gimana sih dia punya hubungan dengan teman-temannya, peer-nya, punya geng nggak, punya kelompok nggak, karena di masa-masa remaja ini sedang istilahnya berkompetisi juga gitu ya, belajar untuk berkelompok, belajar untuk menyelesaikan masalah secara mandiri. Gak mungkin kan kalau dulu di SD gitu ya, ibu guru gitu ya. Sekarang kalau punya masalah jarang sih gitu ya. Ada beberapa yang masih lapor, tapi lebih ke gimana menyelesaikan gitu ya. Lo pulang lewat mana gitu ya, biasanya kayak gitu, itu yang terjadi gitu ya, baik anak perempuan maupun laki-laki bisa jadi tuh berantem di luar sekolah gitu ya. Jadi di sekolah itu pun punya masalahnya sendiri. Kalau kerja kelompok misalnya gak beres, oh itu bisa diomongin misalnya. Oh dia gak punya teman waktu ngerjain kelompok, atau nilainya jelek, itu juga macam-macam lah gitu ya. Oh ternyata dia pernah bohong, bisa kebawa di sekolah juga gitu ya. Jadi yang terjadi bukan hanya tuntutan akademis gitu ya, tetapi di dalam sekolah juga hal-hal yang sosial itu mempengaruhi sekali nantinya ke akademis juga gitu ya. Jadi masalahnya banyak. Atau orang tua gurunya yang bermasalah misalnya dengan anak didiknya, ya itu bisa jadi, bisa kan satu kelas berontak satu guru gitu ya, ya atau bisa bolos bareng-bareng dan seterusnya, itu beda lagi gitu ya. Masalah di sekolah juga ada loh gitu ya. Jadi masalah pribadinya bukan hanya soal, sekali lagi banyak orang tua berpikir ya udahlah yang penting nilainya bagus selesai, enggak loh gitu ya. Mungkin saja dia punya permasalahan yang lain, kondisi fisiknya misalnya, oh kelihatannya baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oh ternyata misalnya dia sendiri sudah ngerasain, saya lemah loh secara fisik gitu ya. Atau terlalu kuat justru. Ada remaja yang punya energi berlebihan gitu, gak tahu disalurinnya kemana. Bisa mungkin disalurkan sesuai minatnya, entah sport misalnya, olahraga. Kadang-kadang kita juga dulu bingung ya, saya waktu di anak-anak remaja, nanganin anak SMP, kok gak aja capeknya ya gitu ya. Misalnya waktu ada kegiatan karya wisata atau misalnya retret, mereka memang harus dibikin capek. Kalau enggak bisa semalaman tuh mereka ngobrol terus gitu ya. Hahihi gitu ya. Pagi sampai siang itu harus dikasih kegiatan yang bikin dia lelah. Kalau enggak aduh gila tuh fisiknya kuat banget gitu ya. Gurunya udah teler gitu ya. Muridnya masih aja. Jadi saya belajar dari situ, emang benar ya. Nanti kan kecapean. Enggak, lihat aja deh gitu ya. Tahun pertama saya ngamatin ketika kita ada outdoor gitu. Kemah lah gitu, atau karya wisata, iya lo gak ada habisnya energinya gitu ya. Jadi wajar sih kalau mereka perlu untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi gak perlu khawatir gitu ya kondisi fisiknya, kecuali kondisi khusus misalnya sudah punya penyakit asma gitu ya, kita perlu perhatikan beda gitu ya. Jadi ada banyak hal yang mungkin bisa kita amati sebenarnya sehari-hari dia butuh apa sih. Kalau memang kondisi fisiknya prima ya gak apa-apa gitu ya, diberikan kegiatan-kegiatan yang bermacam-macam gitu ya. Jadi kondisi ini pun juga mempengaruhi sebenarnya hal-hal yang lain. Mungkin emosinya dia. Jadi kalau misalnya sensi banget tuh anak-anak yang lemah secara fisik, yuk olahraga gitu ya, gak mau gitu ya. Ada yang sudah menghindar, bolos tuh kelas olahraga gitu ya, ke perpus lah atau ke toilet lah gitu ya, ngaruh juga. Tapi ada juga yang misalnya kalau dia kelebihan energi terus dilarang, kamu gak boleh ikut olahraga, wah itu tersiksa banget, bisa marah-marah gitu ya. Ya jadi itu mempengaruhi sebenarnya kondisi-kondisi yang lain. Ada masalah pribadi mungkin secara emosi ataupun penyesuaian sosial, tugas-tugas, nilai-nilai yang dianggap dia secara value gak sesuai gitu. Tapi teman-teman begitu. Contoh yang paling gampang biasanya terjadi adalah berbagai

0: Bagi jawaban PR.
1: Oke. Okay. Ya. Bukan berbagi jawaban ulangan ya, tapi ya, PR.
0: Iya, masih PR aja. Hmm. Mungkin ada, aduh, kesel deh, Miss gitu ya. Kenapa gitu ya? Dia enggak mau ngerjain tugas gitu ya. Terus saya dia enak aja nyontek aja di pagi hari misalnya. Itu baru PR. Mungkin belum lagi kalau ulangan gitu ya. Misalnya ada yang gitu ya. Kasih jawaban gitu ya. Ntar kalau enggak
1: kasih.
0: Iya, ntar di luar bisa berabe. Ya, ini banyak hal yang mungkin ini baru personalnya aja gitu ya. Jadi banyak kan masalahnya remaja. Jadi saya pikir orang tua juga punya banyak masalah. Yeah. Si remaja juga sedang mengalami itu gitu ya. Jadi kekerasannya remaja adalah sedang mencari jati diri. Dengan segala permasalahan yang dia lewatin, sebenarnya dia ini lagi mikir gitu ya, saya ini sudah dewasa belum sih gitu ya. Kadang-kadang orang tua bilang, kamu bukan anak kecil lagi, tapi giliran saya mau pergi, kamu tuh loh apa namanya, belum ngerti, belum dewasa. Jadi saya di mana nih, Miss gitu ya. Banyak katanya bukan anak kecil, giliran saya pergi gitu ya, atau
1: belum dewasa gitu.
0: Belum ngerti apa-apa, aduh gitu ya. Jadi memang mereka masa nanggung kan gitu ya. Jadi mungkin kadang-kadang ya terjadi kesalahpahaman, tetapi perlu untuk diluruskan. Dan stereotip, apakah selalu sih remaja memberontak? Enggak juga, gitu ya. Jadi perlu untuk pemahaman saja. Ada hak, ada kewajiban, dan itu perlu balancing gitu ya. Diberikan kewajiban tapi juga diberikan hak. Bukan berarti yang seluas-luasnya dia punya hak yang begitu besar. Enggak gitu ya. Jadi kekerasan remaja memang sedang mencari jati diri, tetapi bukan berarti selalu harus memberontak gitu ya. Stereotip-stereotip yang negatif yang saya terima, apakah selalu kayak gitu sih? Enggak juga kok. Masih bisa diarahkan selagi memang orang tua mengarahkannya. Jadi sebenarnya itu sudah menjawab sih, apa sih yang perlu diperhatikan, hatiin gitu ya. Tetap orang tua harus memberikan penanaman moral, bukan berarti yang lepas kendali sama sekali, enggak. Orang tua tetap harus memberikan istilahnya warningnya, apa sih yang baik, apa sih yang buruk, ya gitu ya. Kalau enggak, siapa lagi gitu ya. Dan terutama orang tua adalah role model sih sebenarnya, jadi panutannya. Kalau orang tua mengajarkan untuk jujur, berarti dalam perilaku sehari-harinya pun juga harus menampilkan itu gitu. Hal yang sepele, kalau dulu kan telepon rumah ya, sekarang kan handphone gitu ya. Kalau nggak mau angkat telepon, biasanya dimatiin gitu ya. Kok papa nggak angkat telepon? Nggak, males gitu ya. Ya, gitu ya. Kenapa ya? Ya, mungkin belajar bertanggung jawab dari orang tuanya juga gitu ya. Males kerja misalnya, bilangnya apa ya sama anaknya, kok tiba-tiba udah di rumah. Ya, misalnya dengar pembicaraan orang dewasa pun juga itu mempengaruhi juga. Oh, konsepnya, oh jadi gak apa-apa ya kalau bohong dikit gitu ya. Jadi silahkan nanti dicermati perilaku sehari-harinya. Atau misalnya ketilang aja, apa sih yang dilakukan oleh orang tua gitu ya. Jujur kah? Atau ya sudah, disidang aja gitu ya. Jadi banyak hal yang mungkin kita bisa apa ya, berikan nasihat bukan hanya lewat kata-kata sih, tetapi lewat perilaku kita, karena kita sedang diamatin sama anak-anak kita, dan mereka juga sedang cari tahu siapa sih saya, nanti saya jadi apa ya. Kalau profesinya orang tua itu dianggap sesuatu yang baik, sesuatu yang wow gitu ya, mungkin saja remaja itu akan meniru juga gitu ya. Makanya gak jauh-jauh biasanya, papanya apa, anaknya apa, karena dianggap oke juga gitu ya. Ini apa istilahnya, karir yang baik gitu ya. Misalnya juga kenapa kok banyak sekarang anak-anak yang tidak ingin menjadi jati dirinya, contohnya laki-laki jadi laki-laki, melenceng juga karena menganggap figur ayahnya nggak baik misalnya. Laki-laki kok jahat gitu ya, dia pengen justru jadi lawannya misalnya. Atau yang perempuan juga gitu ya, gak mau jadi perempuan gitu ya, kayaknya tersisa terus, saya pengen jadi laki-laki gitu ya misalnya. Karena gak menerima memang kondisi perempuan seperti itu. Nah, si ibu harus punya encourage juga. Jadi di masa ini kan sebenarnya tahapannya psikososial tuh identity versus role confession. Jadi kalau dia tahu identitasnya siapa, dia akan setia sama jati dirinya. Ya, saya laki-laki, ya saya laki-laki, saya akan tunjukkan tanggung jawab saya seperti apa. Yang perempuan juga, saya perempuan, saya mesti berperilaku seperti apa, saya punya hak untuk seperti apa. Jadi berharap bahwa di masa ini orang tua juga meng-encourage si anaknya untuk bisa melewati tugas tahap perkembangan ini, untuk tahu siapa sih saya. Dan saya pikir juga memberikan arahannya itu yang wajar gitu ya. Jadi jangan sampai tadi ya, kayak beberapa anak yang suka cerita gitu ya, terlalu banget ya gitu ya, overprotective miss gitu ya. Ya memberikan arahan yang wajar dengan tetap menghormati kebebasan mereka untuk berpikir, tahu sih akibatnya apa, yang kalau misalnya sudah terlalu membahayakan ya pasti orang tua bisa handle itu gitu ya. Tapi kalau selagi ya masih pilih-pilih baju ya, warnanya kadang agak norak, ya biarin lah ya gitu ya.
1: Itu lagi berekspresi.
0: Ya, lagi berekspresi, atasnya orange, bawahnya hijau gitu ya, bandananya merah, ya biarin lah ya gitu ya. Atau yang laki-lakinya pakai celana sobek-sobek, ya oke lah, masih kalau untuk ke mall ya oke. Tapi kalau acara resmi ya mungkin kita perlu arahin gitu ya. Yang penting di sekolah jangan kayak gitu gitu ya. Ya itu akan lebih bermasalah. Jadi ada ya boleh, ada yang enggak boleh, yang benar-benar yang memang sudah keluar jalur ya enggak boleh gitu ya, apalagi melanggar norma hukum maupun sosial gitu ya. Jadi ada, memang kita perlu berikan arahan tapi kendalinya juga tetap ada. Dan mungkin ketika sudah dengar hari ini, sesi ini, akan lebih, istilahnya berharap sih lebih tenang gitu ya. Ini masa yang memang harus dilewati dan harus dijalani juga setiap anak yang transisi dari anak-anak menuju dewasa. So take it easy gitu ya. Kalau saya panik, cemas banget, stres gitu ya. Yang lain juga sedang mengalaminya, saya pikir gitu sih. Jadi berharap para orang tua mungkin lebih wise gitu. Kalau memang sudah butuh bantuan, ya boleh. Dan itu biasanya didapat dari support group teman-teman. Misalnya orang tua yang punya anak remaja juga, sharing. Mungkin bisa tahu, oh gimana ya cara nanganin. Tapi gak bisa digeneralisir, oh anaknya dia bisa diginiin, anak saya bisa kayak gitu. Enggak, masing-masing remaja punya keunikan tersendiri. Dan itu saya pikir orang tua lebih tahu lah gitu ya, selanya anak di mana gitu sih, yang bisa saya bagikan.
1: Iya, oke. Bu Kris, sebelum kita tutup sesi kita, mungkin bisa ditarik kesimpulan dari pembicaraan kita dan bisa diberi berikan informasi kemana Heart Listeners bisa berkomunikasi dengan Ibu Kris, silakan.
0: Ya, terakhir sih mungkin saya pesan-pesan bahwa tugas dan peran orang tua itu sebenarnya tetap sama. Mau anak-anak, remaja, nanti bahkan sampai dewasa pun sebenarnya masih sama sih gitu ya. Tetap mengarahkan dan membimbing si remaja tersebut pastinya kalau tahapan ini, sehingga bisa berkembang secara maksimal sesuai dengan memang desainnya awalnya sang pencipta. Dia jadi manusia yang baik adanya, baik secara moral maupun secara kondisi fisiknya gitu ya. Kalau misalnya pengarahan itu banyak nasihat-nasihat, hanya perilaku yang baik, tetapi bagaimana menjaga hidupnya misalnya secara sehat, secara fisik, kondisinya baik, nantinya sehat itu banyak kan gitu ya. Tadi saya lupa singgung, kalau fisik itu misalnya contoh boleh gak pergaulan bebas misalnya. Nah itu kan bahaya nanti kalau misalnya baik narkoba ataupun misalnya seks bebas itu kan mempengaruhi, bisa sakit, salah satunya yang mengerikan saat ini kan HIV/AIDS gitu ya. Jadi pengarahan untuk menjadi ciptaan yang baik itu pun bukan hanya menyangkut secara kognitif aja gitu ya, tetapi hal yang kondisi yang real yang bisa kita lihat saja pun itu juga perlu diperhatikan gitu ya. Bahwa anak ini berkembang menuju remaja itu proses yang wajar, biasa. Namun jangan lupa juga libatkan juga apa namanya, bukan hanya orang tua saja, tetapi mungkin perlu ada misalnya pendampingan rohani misalnya. Perlu dia diarahkan juga komunitas-komunitas yang lebih positif supaya dia bisa berkembang secara maksimal. Itu sih saya pesankan. Kalau mau menghubungin saya, banyak mau bertanya lewat line juga boleh, nama saya aja karena nama saya unik, jadi pasti ketemu Kris Hervina gitu. Atau di 0858 680 50 999, 9-nya 3 kali. itu saja sih.
1: Iya, oke. Terima kasih atas informasi yang telah disampaikan Ibu Chris. Ya. Semoga sukses dengan segala sesuatu yang Amin. Dilakukan saat ini.
0: Iya.
1: Ya, heart listeners, itulah tadi perbincangan pagi kita dengan Ibu Chris Hervina Rani Lidiawati. Semoga informasi yang kami berikan di pagi hari ini bisa membuat kehidupan keluarga Anda menjadi lebih baik lagi. Desi Aneta undur diri, selamat menikmati hari Sabtu.
2: Diberkatilah untuk selamanya.
3: GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: mendengar. Belajar mendengarkan orang lain adalah cara yang baik supaya kita dapat membangun empati untuk menjalin relasi dengan orang yang telah kita kenal sebelumnya. Pada dasarnya, tidak ada orang yang ingin diremehkan atau dinomorduakan. Karenanya, hilangkan kebiasaan memperhatikan ponsel atau memikirkan hal-hal lain ketika kita sedang berbicara dengan orang lain. Pendengar, bersikap membuka diri namun perlu memperhatikan batas-batas keterbukaan dalam pembicaraan. Fokus pada kondisi sekitar merupakan hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

seorang anak bernama Nelson Dibel. Dia ini nakal, pemberontak, pemarah. Namun dia berubah setelah ditangani oleh seorang pelatih renang legendaris, Chris Martin. Di bawah bimbingan Martin, Nelson selalu berlatih renang 30-40 jam sebulan. Dan Martin selalu menaruh sasaran-sasaran baru kepadanya. Sehingga akhirnya Nelson menjadi perenang handal di sekolahnya dan masuk ke dalam regu junior nasional. Dan dia juga layak mengikuti tes untuk masuk ke dalam tim Olimpiade. Tapi suatu ketika, pada saat dia latihan, Nelson mengalami musibah kecelakaan yang menyebabkan pergelangan lengan dan tangannya patah. Dokter yang merawatnya memvonis bahwa Nelson gak mungkin pulih ya seperti semula dan menjadi pemenang dalam lomba renang. Berbeda dengan vonis dokter, Martin si pelatih tetap yakin kepada Nelson dan berkata, "Kamu sepenuhnya harus pulih kembali. Jika kamu tidak bertekad untuk itu, kami akan menghentikannya sekarang." Dan Nelson menolak untuk menyerah. Akhirnya, dia memenangkan medali emas Olimpiade tahun 1992.

Masih di Insting, inspirasi penting. Pendengar, ada satu kekuatan yang timbul ketika kita percaya. Karena dengan percaya dan pantang menyerah, akan membentuk kekuatan yang bisa menembus kemustahilan. Ingatlah bahwa kekuatan Tuhan berkata lain. Ada suatu power atau kuasa yang dikerjakan oleh Tuhan ketika kita percaya. Pendengar, mungkin di antara kita saat ini mengalami problema, entah di kesehatan, keuangan, studi, atau rumah tangga, dan hikmat manusia mengatakan gak mungkin kita menang atas problema itu. Bagaimana respon Anda? Apakah Anda menyerah, putus asa, dan Anda percaya dengan setiap perkataan negatif yang ditujukan kepada Anda? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: 一分价钱一分货。
1: Satu tingkat harga, satu mutu barang. Secara umum, kualitas barang menentukan harganya. Semakin baik kualitasnya, semakin mahal harganya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: pendengar, orang yang bersikap tenang dan berhati lembut atau easy going menganggap hidup ini ringan. Dia tidak suka membesar-besarkan masalah kecil, bahkan berusaha mengecilkan masalah-masalah besar. Dia tidak suka mengungkit masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Dia tidak mau pusing dan stres dengan masalah-masalah yang berada di luar kontrolnya. Tidak mengeluhkan segala macam ketidakberesan. Tidak marah pada keadaan. Tidak menyalahkan apapun dan siapapun. Tidak bergantung pada apapun dan siapapun. Satu-satunya kepada siapa ia bergantung dan berharap, hanya kepada Tuhan sebagai penciptanya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Sepasang suami istri romantis sedang berjuang untuk mengumpulkan uang karena mereka ingin sekali membeli sebuah sedan mewah yang sudah lama mereka rindukan. Mereka bekerja bersatu hati, saling menolong, saling membantu, sekalipun harus hidup serba irit dan terkadang menahan hinaan orang. Mereka tetap melakukan semua tugas dengan penuh kasih sayang. Hingga akhirnya, mereka pun bisa mengumpulkan uang yang cukup untuk membeli sebuah sedan mewah idaman mereka. Alangkah senangnya pasangan ini ketika mereka duduk di dalam sedan mewah yang berhasil mereka beli. Orang lain yang tadinya menertawakan mereka hanya bisa tertunduk malu. Suatu kali, sang suami memarkirkan sedan ini tepat di depan rumah mereka. Pada waktu sore, ada keluarga si suami datang bertamu. Nah, letak mobil ini menghalangi jalan masuk, sehingga tamu tidak bisa masuk ke dalam rumah. Sayang sekali, si suami sedang berada di luar rumah saat itu. Si istri pun berinisiatif memundurkan mobil ini. Nah, akan tetapi sangat disayangkan, ketika mobil ini mundur, bagian belakangnya menabrak pagar sampai penyok. Nah, ketika suami pulang, dia melihat kondisi mobilnya sudah penyok. Dia marah besar dan dia mulai membentak sang istri. Kasih sayang yang selama ini begitu menguasai mereka tiba-tiba pudar dan berubah kebencian yang amat dalam hanya karena mobil yang sudah penyok di bagian belakangnya. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, miris sekali ya, barang mewah yang sudah diperoleh dengan kasih sayang, kesatuan hati, keringat yang sudah mengucur. Akhirnya, barang mewah itu juga yang membuat keharmonisan, kasih sayang, dan cinta mereka itu memudar. Sepintas kita berpikir memang tindakan si suami sudah benar. Nah kan tetapi coba deh kita renungkan dengan kepala dingin. Apakah kita lebih mencintai barang mewah itu dibandingkan pasangan kita yang telah berjuang bersama dengan kita untuk mendapatkannya? Apabila kita mengatakan kita mengasihi pasangan kita lebih dari apapun, seharusnya kejadian seperti kisah tadi tidak akan merubah rasa cinta kita kepada pasangan kita. Bahkan sekalipun mobil mewah itu hancur lebur, si suami akan tetap berkata, "Aku lebih memilih untuk memilikimu daripada mobil mewah itu." Sekedar marah kecil, kita bisa maklum. Akan tetapi, rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangan tidak boleh berubah demi apapun. Nah, sahabat, hikmah apa yang bisa Anda ambil melalui kisah ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yo, Ping An.
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
1: 接下来是为您精选的一小时普通话节目, 欢迎收听.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
1: 假如您在信仰方面有任何疑问,
0: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
1: 欢迎您与我们联系, 请留意各个节目中公布的电邮地址.
0: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yao Ping An.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie Ning Shou Ting Pu Tong Hua Jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: Cidai Ning Ming Tian Ye Ji Xu An Shi Shou Ting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net 或者是yaski的网站 yaski.co.id 收听.
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah.

siap melayani setiap pribadi, bertumbuh dewasa, dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: This is Heartline Radio.

Ada seorang gadis Thailand. Dia tertarik pada tawaran temannya yang bekerja di luar negeri. Setelah dipikirkan dan dipertimbangkan, akhirnya dia memutuskan untuk menerima tawaran temannya itu. Kemudian berangkatlah si gadis ini ke negeri tetangga bersama beberapa teman dari kampungnya. Satu bulan kemudian, gadis itu pun berhasil mengirim uang untuk orang tuanya. Setiap bulan, sang gadis mengirimi uang hasil kerjanya, dan dalam beberapa bulan, rumah gadis itu pun sudah menjadi rumah mewah. Orang tua dan saudara kandungnya pun hidup sejahtera. Namun ketika dia pulang, ternyata gadis itu sudah menderita penyakit AIDS. Tidak ada sanak keluarga yang mau mengerti, walaupun gadis itu sangat mengharapkan kepedulian dari keluarganya. Masih di insting, inspirasi penting. Memang sahabat, adalah wajar kalau kita mengharapkan orang lain berbuat baik atau peduli kepada kita pada saat kita susah, terutama dari orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi kenyataannya kadang tidak sesuai dengan harapan. Orang justru meninggalkan kita ketika kita sedang susah atau menderita. Tapi sahabat, kita tidak boleh marah atau jengkel atau menyalahkan orang lain. Daripada pusing mikirin tindakan orang lain terhadap kita yang justru akan membuat kita lebih susah dan berbeban berat, lebih baik positive thinking saja. Jangan berharap kepada manusia, karena berharap pada manusia pasti mengecewakan. Tetapi berharaplah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang ditinggalkan atau tidak dipedulikan oleh orang-orang yang Anda kasihi? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Ada seorang anak, namanya Susi. Umurnya baru 6 tahun. Dia marah-marah di pagi itu karena boneka barunya sudah dirusak oleh anjing yang dibeli oleh papanya. Bocah ini pun menangis dengan kencangnya. Dan itu membuat ibunya jadi kesel dan menyalahkan Ahmad, sang suami yang membelikan anjing itu. Dengan hati yang kesel, Ahmad pun pergi ke kantor. Perasaan jengkel yang masih dirasakannya membuat dia hampir-hampir saja menyerempet pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan. Pejalan kaki itu marah. Dia ambil batu dan dia lempar mobil Ahmad yang berlalu begitu saja. Masih beruntung mobil itu tidak kena lemparan batu. Tapi batu itu mengenai kaca sebuah restoran. Pemilik restoran pun segera keluar sambil marah-marah. Pejalan kaki yang melempar batu itu pun sudah kabur entah kemana. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, kisah ini bisa saja ya kita alami dalam bentuk yang berbeda. Ketika satu peristiwa ditanggapi dengan cara yang tidak bijaksana, maka bisa menimbulkan dampak negatif yang beruntun. Nah, bagaimana ya sebaiknya kita menyikapi suatu peristiwa yang menyebalkan atau menjengkelkan? Apakah kita akan terbawa oleh emosi dan meluapkannya melalui kata-kata yang tidak enak didengar dan sikap yang tidak bersahabat? Atau kita bersikap bijak dengan menyerap masalah itu terlebih dahulu dan meminta hikmat Tuhan memimpin kita untuk menghadapinya? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: diberkatilah untuk selamanya.
1: GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Sebuah kisah tentang seorang ayah yang tinggal di Spanyol bersama anak laki-lakinya yang masih remaja yang bernama Pacho, yang merupakan nama kecil dari Francisco. Pacho adalah nama yang sangat populer di Spanyol. Namun, terjadilah kesalahpahaman dan ketegangan dalam hubungan antara si ayah dan si anak yang bernama Pacho, yang membuat si anak remaja itu memberontak dan lari dari rumah. Beberapa hari kemudian, si ayah menyesal, lalu mulai mencari anaknya yang lari dari rumah. Perjalanan ke sana kemari untuk mencari Pacho tidak membuahkan hasil. Dan tiba-tiba, si ayah punya ide. Sebagai usaha terakhirnya, dia mau pasang iklan di surat kabar Madrid yang berisi, "Pacho, segera temui saya Selasa sore di hotel di kota ini. Semuanya telah dimaafkan, Papa." Hal yang luar biasa terjadi keesokan harinya. Banyak yang merespon mendatangi hotel itu. Ada sekitar 800 orang Pacho yang semua ingin dimaafkan.

Masih di insting inspirasi penting. Pendengar, nampaknya banyak paco-paco di seluruh dunia yang ingin dimaafkan. Tidak seorang pun dari kita bisa benar-benar bebas tanpa pengampunan. Kita membutuhkan pengampunan Tuhan. Dan orang lain membutuhkan pengampunan kita. Kesanggupan kita untuk mengampuni ini merupakan tanda adanya kasih Tuhan dalam diri kita. Ada dampak yang luar biasa dari sebuah pengampunan.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Pada suatu hari, Thomas Alva Edison pulang ke rumah dan dia memberikan sepucuk surat kepada mamanya. Setelah membaca surat itu, ibunya menangis. Thomas bertanya, "Apa isinya, Ma? Kenapa Mama menangis?" Mamanya menjawab, "Anakku, kamu terlalu jenius. Sekolah ini terlalu sederhana dan tidak cukup guru yang baik untuk melatihmu. Aku akan mengajarmu secara langsung." Tahun demi tahun berlalu, mama dari Thomas Alva Edison mendidik anaknya di rumah sampai dia meninggal dunia. Dan hasilnya, Thomas Alva Edison menjadi penemu terhebat sepanjang sejarah. Suatu ketika, dia menemukan surat yang dulu dikirim oleh gurunya di laci meja mamanya. Dia buka dan dia baca. "Anak kamu punya masalah kejiwaan. Kami tidak mengizinkan lagi untuk datang ke sekolah ini selamanya." Edison menangis berjam-jam dan dia menulis di buku hariannya. Thomas Alva Edison adalah anak gila yang oleh seorang pahlawan, yaitu mama saya diubahnya menjadi orang yang paling jenius di sepanjang abad.

Masih di Insting, inspirasi penting. Pendengar, lidah menghasilkan perkataan. Dan setiap perkataan, entah yang positif atau negatif, memiliki kekuatan. Perkataan yang buruk dapat merusak moral dan mental seseorang. Perkataan yang baik bisa memotivasi orang untuk menjadi yang terbaik. Perkataan sama seperti doa kita. Kebenaran, kebaikan, kesucian yang kita katakan melalui mulut akan mendatangkan sebuah berkah bagi kita. Sebaliknya, kenajisan, kejorokan, kekhawatiran, dan kesalahan yang kita ucapkan akan mendatangkan kutuk dalam kehidupan. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah perkataan yang Anda keluarkan setiap hari adalah perkataan yang baik, memotivasi, atau perkataan kotor, melemahkan dan membuat orang down? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Kemenangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Ternyata Tuhan selalu mencari orang-orang yang beriman. Dengan perantaran mereka, dapatlah Ia melakukan perbuatan-perbuatannya yang besar. Dengan perantaran mereka, dapatlah Ia dipermuliakan. Dengan perantaran orang beriman, dapatlah Ia menyatakan kuasanya, kemuliaannya, serta mujizat-mujizatnya di hadapan manusia. Betapa sedihnya hati Allah Bapa ketika melihat semua kaki tangan iblis bekerja baginya. Hanya sedikit saja anak-anak Tuhan yang bersemangat untuk membesarkan kemuliaan namanya di atas muka bumi ini dengan jalan percaya kepadanya, mengambil risiko dalam iman, serta hidup dengan iman yang taat. Mata Tuhan melihat apakah Anda bersedia mengabdikan diri untuk hidup dengan iman.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: Anda telah jatuh, diri Anda telah cemar, Anda tak berani lagi menghampiri Allah. Rasanya Allah sangat jauh. Akan tetapi justru pada saat inilah Allah Bapa sedang menantikan Anda. Ia menantikan anaknya yang telah jatuh, sama seperti seorang ibu yang menantikan anaknya yang telah mengotori dirinya, supaya ia dapat membasuhnya kembali. Tuhan rindu membasuh Anda dalam darah putranya. Sebab itu, datanglah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
1: Meremehkan kekuatan doa yang berkesinambungan. Heart listener, doa yang terus menerus dapat mengubah situasi kita. Mari kita tetap berdoa.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: 老子透卦道国，儿子杀人放火。
1: Bapak mencuri labu dan buah, anak bisa membunuh dan membakar. Kelakuan buruk orang tua dapat ditiru anak-anaknya, bahkan bisa menyebabkan mereka berkelakuan lebih buruk lagi.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: Kemurahannya lah yang memberi kita hak untuk berdoa. Namun demikian, hanya doa yang dipanjatkan dengan iman yang teguh akan mendatangkan pertolongan Tuhan. Biarlah iman Anda dihidupkan kembali. Janganlah hanya menyampaikan permohonan saja, melainkan berdoalah sebagai berikut. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memang bermaksud untuk menolongku, karena Engkau telah mempunyai jalan keluar bagi masalahku, karena Tuhan Yesus sudah memperoleh kemenangan atas dosaku. Doa semacam itu sangat bermanfaat. Doa itu menggerakkan tangan Allah, sehingga masalah itu pasti dipecahkan oleh kemahakuasaannya. Gunakanlah kesempatan itu. Dalam doa syukur itu, Anda akan merasa bahagia dan iman Anda akan dikuatkan. Apabila permohonan-permohonan Anda kepada Bapa Surgawi disertai ucapan syukur dan iman, maka doa-doa itu pasti akan terkabul.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika hidup itu tidak adil. Beberapa waktu lalu, saya diminta untuk berbicara kepada sebuah kelompok wanita tentang cara menghadapi ketidaksetiaan, alkoholisme, atau kekerasan. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dari pengalaman sendiri, jadi rekan saya, Terry, mengusulkan sebuah rencana. Bagaimana kalau aku mempertemukan dirimu dengan beberapa temanku yang telah menemukan kekuatan dari Allah untuk menghadapi penderitaan semacam itu? Dan itulah yang Terry lakukan. Jadi, selama sepekan, saya mendengarkan dan mencatat. Saya ingin membagikan 5 prinsip yang saya dapat dari mereka bagi para wanita yang menghadapi ketidaksetiaan, alkoholisme, atau kekerasan. Pertama, jangan salahkan diri Anda. Namun, tetap terima tanggung jawab untuk mengubah masa depan Anda. Tindakan seorang pria adalah tanggung jawabnya sendiri. Tidak ada alasan yang layak untuk melakukan pelecehan atau kekerasan. Jika situasinya berbahaya, jangan ragu untuk menyingkir bersama anak-anak Anda, setidaknya untuk sementara. Kedua, belajar untuk mengemukakan kebenaran dalam kasih. Prinsip ini ada di Kitab Efesus pasal 4 ayat 15. Daripada menjadi pasif atau agresif, tujuan Anda yang seharusnya adalah belajar bersikap tegas, penuh kasih, namun tegas dengan menetapkan batasan-batasan yang disertai dengan konsekuensi. Ketiga, jadikan Allah sebagai sumber harga diri Anda. Kasih Allah kepada Anda yang tanpa syarat adalah sumber keselamatan yang akan mencegah Anda tenggelam dalam keputusasaan. Yang keempat, cari dukungan dari wanita-wanita Kristen lainnya. Seorang ibu menemukan seorang rekan doa yang akan meneleponnya setiap pagi dan berdoa bersamanya di telepon. Dan terakhir, kelima, belajar untuk merasakan hubungan yang akrab dengan Allah. Seorang wanita yang mengalami kekerasan sampai pada titik di mana ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Ia akan menutup diri dalam hatinya dan berbicara dalam doa kepada Allah. Dengan berdoa terus-menerus, ia menemukan kekuatan untuk bertahan. Sementara Anda mengusahakan sebuah solusi, yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan penderitaan Anda. Sebaliknya, Dia akan memakainya untuk membuat Anda semakin serupa dengan Kristus, membuat Anda menjadi serupa dengan gambaran anak-Nya. Kitab Roma pasal 8 ayat 29. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada-Mu, untuk nyatakan kemuliaan bagi generasiku.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Manakah jalan yang menuju kebahagiaan? Jalan itu ialah penyerahan mutlak kepada Allah. Hal itu berarti bahwa pada setiap saat, segenap kehendak Anda diserahkan kepada kehendak Allah. Inilah landasan semua kebahagiaan. Barang siapa yang menyerahkan segenap kehendaknya kepada kehendak Allah dan berulang kali melakukannya, ia akan bebas dari kehendak diri sendiri yang akan menghancurkannya, dan ia pun akan bebas dari kecemasan yang hendak menekan jiwanya. Sebaliknya, jika ia bersandar kepada kehendak Allah, kepada kehendak Bapa yang pengasih yang merencanakan hal-hal yang terbaik bagi kita, inilah yang membahagiakan dirinya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 638.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Penghiburan dalam perkabungan. Ketika seorang teman kehilangan seorang anggota keluarganya, mungkin secara tragis, sebagian besar dari kita biasanya takut berkunjung. Kita berpikir, mau mengatakan apa nanti? Pelajarilah kehidupan Ayub untuk mendapatkan ide-ide tentang apa yang sebaiknya dikatakan dan apa yang sebaiknya tidak dikatakan. Ayub, yang dikenal karena kesabarannya yang besar dalam penderitaan, kehilangan seluruh ternaknya, hamba-hambanya, dan ke-10 anak-anaknya dalam waktu yang luar biasa singkat. Yang lebih parah lagi, dari telapak kaki hingga ubun-ubun kepalanya penuh borok. Ayub punya 3 orang teman yang mendengar tentang kesusahannya lalu memutuskan untuk mengunjungi dia. Alkitab mengatakan, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ayub pasal 2 ayat 13. Itulah hal terbaik yang seharusnya bisa mereka lakukan, sekedar hadir. Namun sayangnya, mereka memutuskan bahwa seharusnya mereka membantu Ayub keluar dari keputusasaannya. Justru karena itulah masalahnya semakin parah. Mereka terlalu banyak berbicara. Mereka berusaha menjelaskan mengapa Ayub menderita, dan mereka memberi dia nasihat yang tidak diminta. Apa yang sesungguhnya Ayub perlukan? 2 hal. Yang pertama adalah kata yang membesarkan hati. Ayub berkata, belum habiskah omong kosong itu? Aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut. Bila aku berbicara, penderitaanmu menjadi ringan. Ayub pasal 16 ayat 3-6. Ayub membutuhkan dukungan dan pengharapan, bukan jawaban-jawaban filosofis. Hal kedua yang Ayub inginkan adalah didengarkan. Katanya, dengarkanlah baik-baik perkataanku dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Ayub pasal 21 ayat 2. Seorang ayah yang sedang berkabung berkata, selalu sangat menolong ketika saya dapat membicarakan tentang anak-anak saya yang telah tiada. Dan orang-orang yang paling membantu adalah orang-orang yang membiarkan saya, yang tidak merasa kikuk karena mereka tidak mampu membereskan masalah itu bagi saya. Dengarkanlah teman saudara yang sedang berkabung dengan perhatian yang tak terbagi. Lalu renungkanlah suatu tindakan yang membesarkan hati. Mungkin mengerjakan apa yang menjadi tugas rutin teman saudara itu, atau menghubungi orang-orang yang perlu dihubungi. Dengan hati yang penuh kasih, saudara bisa membuat perbedaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jadikan hidup kami kesaksian bagi dunia. Di dalam agungnya kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.
2: 1 Korintus 8. Sekarang tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada orang yang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan, sebagaimana yang harus dicapainya. Namun orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada ilah selain Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala makan daging itu sebagai daging yang dipersembahkan kepada berhala. Oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Namun jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sebab apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu terdorong untuk makan daging yang dipersembahkan kepada berhala? Dengan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika kamu secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, kamu pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku.

Sahabat Scripture Union Indonesia, dalam perikop ini Rasul Paulus merespon perdebatan yang muncul di tengah-tengah jemaat Korintus. Persoalannya adalah munculnya pertanyaan apakah orang Kristen dapat memakan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala. Rasul Paulus menjelaskan bahwa secara pengetahuan dan iman Kristen tidak ada yang namanya berhala atau ilah lain di hadapan Allah. Dasarnya adalah karena orang Kristen percaya bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Allah Tertunggal. Namun Rasul Paulus menekankan bahwa persoalannya bukan sekedar boleh ataupun tidak boleh, tetapi apakah hal itu dapat menjadi batu sandungan bagi orang Kristen baru yang belum memiliki pengetahuan yang solid dan hati nuraninya masih lemah. Dari penjelasan Rasul Paulus, ada dua prinsip yang perlu kita perhatikan. Pertama, pengetahuan harus mencerminkan kasih kepada Allah dan sesama. Ketika orang Kristen menerapkan pengetahuannya, persoalannya bukan sekedar apakah itu benar atau salah, tetapi apakah itu disertai kasih atau tidak. Kebenaran dan kasih tak bisa dipisahkan. Kita melakukan kebenaran dalam relasi dengan Tuhan dan sesama. Kebenaran menjaga iman kita, dan kasih memelihara persekutuan kita. Keduanya memelihara persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama. Kedua, kebebasan Kristen harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kita bebas dari dosa dan selamat, bukan karena perbuatan baik kita, melainkan karena anugerah Tuhan. Kebebasan kita melakukan kebenaran itu diikat oleh tanggung jawab bahwa hal itu harus menjadi berkat bagi sesama. Kebebasan kita tidak boleh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu, marilah kita memeriksa diri. Apakah pengetahuan dan kebebasan kita selama ini telah menjadi berkat? Marilah kita berkomitmen di hadapan Tuhan untuk tidak hanya melakukan apa yang benar, tetapi juga yang mencerminkan kasih. Jangan sampai kebebasan kita tidak membawa berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi Allah. Mari kita berdoa. Kami datang berkomitmen di hadapan-Mu untuk tidak hanya melakukan apa yang benar, tetapi juga mencerminkan kasih-Mu. Ajar kami agar setiap tindakan kami tidak kering tanpa kasih, melainkan penuh kelembutan, pengertian, dan kepedulian kepada sesama. Mampukan kami hidup sebagai cerminan kasih dan kebenaran-Mu setiap hari. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri baru Doa Petualangan Yang Luar Biasa dengan judul topik bahasan kedua, Hubungan Dalam Doa, bagian yang kedua. Ingin petualangan seumur hidup yang akan membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan? Kenali Tuhan dan rencananya bagi Anda dengan belajar cara berdoa yang lebih efektif. Seri ini menawarkan pendekatan langkah demi langkah melalui doa Bapa Kami, doa yang sama yang Yesus ajarkan kepada murid-murid-Nya. Temukan pentingnya pujian, petisi, perlindungan, dan penyediaan sebagai elemen kehidupan doa Anda. Saudara, setiap orang memiliki ayah, dan banyak orang adalah ayah. Bergantung pada pengalaman kita, tingkat keakraban dengan peran sebagai ayah dapat membantu atau menghalangi pemahaman kita tentang Tuhan sebagai Bapa. Di bagian pertama kita mendapat instruksi tentang kebapaan Yahweh, pribadi dan tempat Sang Bapa. Mari kita ikuti sekarang khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Hubungan Dalam Doa, bagian kedua selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, saya diberitahu bahwa ketika para ahli Taurat yang menyalin kitab suci perjanjian lama, sampai pada kata untuk Tuhan yang disatukan dalam bentuk tanpa vokal, itu adalah kata Yahweh. Dan setelah menulis kata itu, mereka akan melemparkan pena mereka dan tidak pernah menggunakannya lagi untuk tulisan lain. Karena setelah menulis kata Yahweh, pena itu didiskualifikasi untuk menulis apapun. Pria dan wanita menyembah Tuhan dalam perjanjian lama memiliki rasa takut dan hormat yang besar kepadanya. Kita akan mempelajari beberapa dari hal itu di zaman kita di mana hubungan itu dianggap ringan. Namun di sisi lain, ada sangat sedikit keintiman pribadi atau hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu dilakukan melalui instrumen kemah suci dan bait suci. Tetapi tidak ada yang datang ke hadirat Tuhan seperti yang kita alami di sisi salib ini. Faktanya, jika Anda membaca perjanjian lama, Anda akan menemukan bahwa kata Bapa yang berhubungan dengan Tuhan digunakan kurang dari 14 kali. Dalam setiap situasi yang dapat saya teliti, kata itu digunakan untuk Tuhan sebagai Bapa Israel, bahwa Israel adalah anak, Tuhan adalah Bapa, tetapi tidak digunakan dalam cara pribadi, seperti yang kita temukan dalam Perjanjian Baru. Misalnya dalam Keluaran kita membaca, "Dengarlah hai langit, dan perhatikan hai bumi, aku yang membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku." Anak-anak yang dia maksud adalah anak-anak Israel. Dia menyebutkannya lagi dalam Yesaya 64 ayat 8, "Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Dan ini sekali lagi merupakan hubungan antara Yahweh, Bapa dan bangsa Israel. Yesaya memahami bahwa bangsa Israel memiliki hubungan anak dengan Tuhan, tetapi itu bersifat nasional, bukan pribadi. Betapa besar perbedaan yang ada ketika Anda melewati ambang masuk ke dalam Perjanjian Baru. Sementara saya memahami implikasi eskatologis dari Injil, Anda tidak dapat melewatkan kitab Matius sebelum Anda diperkenalkan pada pemahaman yang sama sekali baru tentang kebapaan Yahweh. Misalnya dalam pasal 6 ayat 1, kita membaca bahwa tidak ada upah dari Bapa kita jika sedekah kita dilakukan untuk alasan yang salah. Dalam ayat 4 kita diberitahu bahwa Bapa yang melihat yang tersembunyi memberi upah secara

Ini bersifat individu dan pribadi. Faktanya, kata Bapa muncul 17 kali dalam khotbah di bukit saja. Jika Anda memperluas konteks khotbah di bukit keempat Injil, Anda akan menemukan bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri merujuk kepada Bapa lebih dari 70 kali. Apa yang menjadikannya berbeda? Mengapa kita tidak memiliki hubungan nasional dengan Tuhan Bapa, melainkan hubungan pribadi? Galatia pasal 4 ayat 4. Perhatikan apa yang terjadi yang menempatkan kita dalam hubungan baru itu. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Sampai Bapa mengutus anaknya dalam kegelapan waktunya, hubungan kita berbeda. Itu tidak seperti sekarang. Ketika selubung itu terkoyak, ketika Kristus mati di kayu salib, jalan pendekatan yang sama sekali baru kepada Bapa terbuka bagi kita. Sebelumnya kita digolongkan sebagai budak atau hamba. Kini Tuhan telah mengubah seluruh status itu dan menjadikan kita anak. Dan Dia telah menaruh Roh Kudus-Nya di dalam hati kita, sehingga kini Anda dan saya dapat menyebut Tuhan Bapa dengan istilah yang paling penuh kasih di seluruh isi firman Tuhan. Kita adalah anak-anak Bapa. Dalam perjanjian lama, kita adalah hamba. Dalam perjanjian baru, kita adalah anak. 1 Yohanes berkata pasal 3 ayat 1, Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ketika saya berpikir tentang melihat ke wajah Bapa surgawi, yang penuh kasih, yang merawat saya, dan merawat saya lebih dari kasih yang paling intens, yang saya kenal sebagai manusia, saya dapat mengatakan kepada Yohanes, betapa besarnya kasih itu, sungguh hal yang luar biasa. Kebapaan Yahweh dan hubungan kita dengannya berkaitan dengan sejumlah doktrin dalam firman Tuhan. Misalnya, kita telah mempelajari inkarnasi. Dalam Galatia 4, seluruh hubungan itu berubah ketika Bapa mengutus anaknya yang lahir dari seorang wanita. Tetapi kemudian Dia menyebutkan Roh Kudus. Tidak hanya inkarnasi yang terlibat, tetapi hari Pentakosta pun terlibat. Pencurahan Roh Kudus mengubah segalanya. Ketika gereja lahir, Roh Kudus datang untuk tinggal di dalam kita, dan karena itu kita sekarang dapat menyebut Tuhan sebagai Bapa kita. Dia adalah Bapa kita. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyebut Yahweh sebagai Bapaku, menunjukkan kepada kita cara hubungan antara seorang putra dan ayahnya. Bapa kami yang di surga. Bagian Bapa dari frasa itu bermakna keintiman, itulah pribadinya. Bagian B, tempat sang Bapa. Saudara-saudara, tapi tempat yang disebutkan di sini memberi sentuhan berbeda. Ini membawa pada perikop ini penekanan yang selalu kita temukan dalam Alkitab. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa Tuhan dengan Roh Kudus-Nya telah membangun penekanan ke dalam firman Tuhan dengan cara yang luar biasa, sehingga kita tidak pernah pergi ke satu arah terlalu jauh. Tetapi kebenaran disatukan dalam semacam hubungan yang tak dapat dipisahkan, sehingga kita dipegang di tempat yang tepat. Misalnya, jika saya hanya diajari bahwa Tuhan adalah Bapa saya, maka saya memiliki kecenderungan untuk beralih ke ranah kesemburonuan, semacam ekstra keakraban, bahasa gaul yang sering dikembangkan seputar agama dan hubungan pribadi dengan Bapa, seperti sosok besar di langit, atau Tuhan yang ada di atas. Saya tidak suka istilah-istilah itu karena tidak mencerminkan keagungan dan keagungan sejati siapa Tuhan itu. Di bagian intim dari hubungan kita, mungkin kita memiliki kecenderungan untuk melakukan itu jika kita tidak menggabungkannya bersama dengan kebenaran lainnya. Bapa kami yang di surga. Dia ada di surga. Itu mengingatkan kita bahwa bumi adalah tumpuan kakinya dan bahwa Dia adalah Tuhan yang agung dan berkuasa, yang layak untuk kita sembah. Dia adalah Raja yang mulia, dikelilingi oleh bala tentara malaikat. Dengan cara apapun, Anda ingin membayangkannya. Dia duduk di atas takhta keagungan, dan di sebelah kanannya adalah

0: putranya, Tuhan Yesus Kristus. Dia dilayani oleh semua makhluk kemuliaan. Pikirkan semua keagungan yang Anda ketahui di dunia ini, dan kalikan dengan 100 kali 100, dan Anda belum menyentuh apapun tentang kemuliaan dan keagungan Bapa yang ada di sorga. Saya tidak tahu dengan Anda, tetapi itu membuat saya gemas. Suatu kali Anda mengatakan Anda pikir dia mudah didekati. Di lain waktu, aku ingin tahu bagaimana aku bisa mendekatinya. Ketika John F. Kennedy menjadi presiden, majalah Life menerbitkan serangkaian foto anak-anaknya. John dan Caroline sedang bermain dengan mainan mereka di lantai ruang oval. Mereka merebut hati rakyat Amerika seperti tidak pernah terjadi pada keluarga presiden sebelum atau sesudahnya. Mengapa? Karena saya pikir, dalam beberapa hal itu menjembatani kesenjangan antara dua pemikiran ini. Ini adalah presiden Amerika Serikat dan dengan dua anak kecil bermain dengan mainan di lantai ruang oval. Saya pikir anak-anak Anda tidak akan diizinkan melakukan itu. Begitu pula anak saya. Tapi ini anak-anaknya. Dia adalah ayah mereka. Dia adalah presiden Amerika Serikat. Dan dia adalah ayah mereka. Tuhan ada di surga. Tuhan adalah Bapaku. Saudara-saudara, kami memiliki banyak hal yang terjadi di gereja komunitas Cedar Mountain. Ada sebuah perguruan tinggi, sebuah distrik sekolah, sebuah pelayanan televisi dan radio. Ini bisa menjadi tempat yang cukup sibuk. Karena itu Tuhan telah membangkitkan di sekitar saya beberapa orang untuk membantu saya. Saya memiliki sekelompok orang yang luar biasa yang membantu saya melakukan apa yang saya lakukan. Saya punya beberapa wanita yang mengatur jadwal saya. Saya perlu mengatakan, dan saya ingin mengatakan ini sesering mungkin, bahwa meskipun gereja itu besar, tidak ada yang pernah ingin menjumpai saya lalu tidak dapat melakukannya. Kami selalu mengusahakannya. Terkadang kami harus menjadwalkannya sedikit di masa depan. Tapi kami mengusahakannya, dan kami punya jadwal. Di kantor kami, setiap kali anak-anak saya datang, tidak masalah kapan mereka datang atau saya sedang bersama siapa, mereka selalu bisa masuk. Saya tidak bisa melakukannya dengan semua orang. Itu akan menjadi kekacauan massal. Tapi saya melakukan itu untuk anak-anak saya. Saya melakukan itu untuk putri saya. Kami memiliki hal khusus di antara kami. Saya ayah mereka. Mereka bisa masuk ke dalam hidup saya kapan saja mereka mau. Begitu halnya dengan Bapa di surga. Ketika Anda menjadi seorang putra, ketika Anda diadopsi ke dalam keluarganya sebagai anak Tuhan, Dia membukakan bagi Anda melalui kematian putranya di kayu salib suatu persekutuan dan hubungan yang memungkinkan Anda untuk tidak perlu pergi ke bait suci dengan pengorbanan hewan dan berbicara kepada Tuhan melalui seorang imam. Anda bisa langsung masuk ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa dan Dia akan mendengarkan Anda. Saya tidak mengerti bagaimana Dia melakukannya. Tetapi Dia akan mendengarkan Anda jika Anda seorang putra, jika Anda seorang putri, jika Dia adalah Bapa Anda. Yesaya 57 ayat 15 berkata, "Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati." Bersama Anda dan saya menakjubkan, Dia adalah Bapa kita yang ada di surga dan hubungan Anda harus dibangun seperti itu. Ungkapan ini cukup untuk menghancurkan ateisme karena dikatakan Bapa kami yang ada. Dalam frasa itu saja, ateisme sudah selesai. Saya tidak bisa membayangkan seorang ateis pernah berdoa, doa Bapa kami. Hal yang menyedihkan tentang menjadi seorang ateis adalah kepada siapa Anda bersyukur ketika sesuatu berjalan dengan baik. Doa ini menghilangkan ateisme dan membawa anak-anak Tuhan ke dalam suatu hubungan. Salah satu nama yang digunakan untuk doa ini adalah Peter Noster. Dia adalah dua kata pertama dari doa itu. Bapa kami, hampir seolah-olah nama doa itu diambil dari kalimat singkat itu untuk menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Apakah Anda berhubungan dengan Tuhan seperti itu? Apakah Anda bersekutu dengan Dia? Cara saya menjadi ayah telah banyak berubah. Tepat ketika Anda mengetahui seperti apa seharusnya Anda bersikap. Anak-anak Anda sudah hilang. Saya akhirnya mengetahui cara menjadi ayah yang benar. dan sekarang anak-anak saya sudah tiada. Saya belajar banyak tentang menjadi seorang ayah, dan cara saya menjadi seorang ayah telah berpindah ke dunia yang sama sekali baru. Saya menjadi ayah jarak jauh. Saya menjalin hubungan melalui telepon seluler dalam tanggung jawab saya sebagai ayah. Kami memberi anak kami telepon seluler. Saya ingat pernah berkata, "Nak, saya tahu ada perbedaan waktu antara di mana kami berada dan di mana kamu berada. Tetapi nak, saya ingin kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, kapanpun kamu perlu menelpon kami, kapanpun itu kamu dapat melakukannya. Kapanpun kamu mau, kamu bisa menelpon." Nah, jika saya seperti itu sebagai ayah duniawi dengan sumber daya terbatas, bagaimana dengan Bapa di surga yang memiliki ternak di 1000 bukit? Anda tidak memerlukan kartu telepon. Dia menunggu Anda untuk berjalan ke hadirat-Nya dalam doa. Bapa kami yang di surga. Bagian kedua, implikasi kebapaan Yahweh. Jika benar-benar bahwa Dia adalah Bapa kita dan kita adalah milik-Nya, maka ada 4 hal yang saya ingin Anda ingat. Bagian A, kita memiliki hubungan yang baru. Jika Dia adalah Bapa kita dan kita adalah putra dan putri-Nya, maka nomor 1, kita memiliki hubungan yang baru. Ini adalah hal yang sama sekali baru ketika kita diselamatkan. Roh Kudus datang untuk tinggal di dalam kita dan kita dilahirkan ke dalam keluarga Tuhan. Roma 8 ayat 39 mengatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita adalah milik-Nya selamanya. Kita adalah milik-Nya. Kita tidak bisa tidak dilahirkan kembali. Dia milik kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Baca Roma 8. Lihatlah seluruh daftar yang ada di sana tentang hal-hal yang berpotensi memisahkan Anda dari kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan Anda. Anda memiliki hubungan yang kekal dengan Bapa. Saya telah mengatakan kepada anak-anak saya lebih dari 1 kali bahwa cinta saya kepada mereka tanpa syarat. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, kami akan mencintai mereka. Mereka tidak bisa melakukan apapun untuk menghancurkan cinta kami. Itu tidak bersyarat. Itulah cinta manusia. Kasih Tuhan lebih dari itu. Ini adalah hubungan yang sama sekali baru. Bagian B, kita memiliki upah yang baru. Kita memiliki upah yang sama sekali baru. Dikatakan dalam Galatia 4 bahwa kita adalah ahli waris Tuhan. Roma 8 mengatakan kita adalah ahli waris bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menempatkan saya dalam kehendak-Nya. Dia memasukkan saya. Dia menempatkan saya sebagai pewaris. Dan ketika Tuhan Yesus Kristus mati, wasiat itu dieksekusi. Saya hanya menunggu warisan saya. Dia tidak akan pernah mengeluarkan saya suatu hari nanti. Oleh karena saya adalah putra-Nya, saya akan mewarisi semua milik saya berdasarkan fakta bahwa saya termasuk dalam keluarga Tuhan. Galatia 4 juga menuliskan kebenaran ini. Bagian C, kita memiliki sumber daya yang baru. Kita memiliki sumber daya baru. Roh Kudus sekarang ada di dalam hati saya. Kristus datang ke dunia. Dia mati, dia dikuburkan, dia dibangkitkan. Dan beberapa hari kemudian, dia naik. Sebelum dia naik, dia berkata, "Sebelum aku naik, aku ingin kamu tahu bahwa aku akan mengirimkan penghibur lain yang tidak hanya akan bersamamu. Dia akan ada di dalam kamu." Dia mengutus Roh Kudus untuk datang dan tinggal di dalam kita. Berdasarkan keputraan saya di dalam Dia, saya memiliki sumber daya sekarang. Saya memiliki Roh Kudus yang hidup di dalam diri saya. Dia membantu saya menjadi anak yang seharusnya. Dia membantu saya untuk berjalan, hidup dan berbicara seperti anak Tuhan. Saya tidak bisa melakukan itu jika Roh Kudus tidak ada di dalam diri saya. Kriterianya jauh melampaui apapun yang bisa saya hasilkan. Tetapi ketika Kristus datang untuk tinggal di dalam hati saya, Dia menaruh Roh Kudus-Nya yang diberkati di dalam diri saya. Sekarang saya memiliki kekuatan untuk hidup dengan cara yang melampaui segalanya. Sehingga ketika orang melihat saya, jika saya hidup dalam kuasa Roh Kudus, mereka berkata, "Dia pasti salah satu dari anak-Nya." Ketika Roh Kudus datang, Dia memberi Anda kekuatan dan kuasa untuk menghidupi diri Anda yang sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan. Setiap hari saya mendapatkan sumber daya ini karena Dia adalah Bapa saya. Itu lebih baik daripada kartu telepon. Itulah kekuatan dari-Nya. bagian D, kita memiliki tanggung jawab yang baru. Kita memiliki tanggung jawab yang baru, Bapa kami. Saya tidak sendirian dalam hal ini. Begitu juga Anda. Saya punya beberapa saudara laki-laki dan perempuan, karena sekarang saya ada di dalam keluarga, dan Anda di dalam keluarga. Kita semua ada di dalam keluarga bersama. Kita tidak dapat memiliki persaingan saudara di sini. Kita harus berada di dalamnya bersama-sama. Saya telah mendengar semua cerita tentang bagaimana saudara dan saudari berkelahi. Saya agak mempercayainya. Saya percaya itu juga terjadi di gereja. Tetapi jika itu benar, itu karena kita tidak mengerti siapa diri kita. Kita akan menghabiskan kekekalan bersama. Kita akan tinggal di rumah Tuhan selamanya, sesuai dengan Mazmur 23. Dan kita akan berada di sana bersama saudara-saudari kita yang memiliki warisan yang sama dengan yang kita miliki. Kita adalah putra dan putri Tuhan yang maha kuasa. Dan ketika kita berdoa, Bapa kami, jika kita bertengkar satu sama lain, itu mengurangi realitas dan kemanjuran doa kita. Segera setelah kita mengucapkan kata kami, kita harus mundur dan melihat apakah semua hubungan kita baik-baik saja. Saya sebutkan kepada Anda bahwa hanya ada satu hal yang Tuhan kita ulangi setelah doa untuk penekanan. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kemudian di ayat 15 dia mengambil kesempatan lain pada kebenaran itu dan mengatakan, jika kita melakukan itu dalam beberapa cara, kita masuk ke dalam hubungan yang kita miliki dengan Bapa kita dan kita akan mengacaukan semuanya. Karena jika kita tidak menjaga hubungan satu sama lain, itu terakhir dengan mengacaukan hubungan yang kita miliki dengan Bapa. Saya telah berbicara dengan banyak orang yang memiliki anak-anak yang sudah dewasa, yang bahkan tidak dapat pergi ke reuni keluarga karena ada hubungan yang kacau antara dua anak mereka. Mereka tidak tahu bagaimana cara merayakan Natal. Hari Thanksgiving, mereka tidak bisa menyatukan keluarga karena hubungan antara anak-anak sangat kacau, sehingga sulit untuk menyatukan keluarga tanpa ada segala macam tekanan. Terjemahkan itu ke dalam hal rohani. Bapa dari kita semua yang adalah orang percaya ingin persekutuan kita benar. Jadi karena saya seorang putra, saya memiliki tanggung jawab baru untuk berjalan bersama saudara-saudari saya dengan kuasa Roh Kudus yang telah dia tempatkan di dalam diri saya. Saya akan menceritakan sebuah cerita tentang himne yang kita nyanyikan. Ini adalah kisah yang memberkati. Charles Wesley menemukan Kristus di Whitsunday tahun 1738. Pengalamannya meluap ke dalam beberapa ayat yang luar biasa. Himne Konversi Wesley, Methodist Hymn Book, halaman 361, di mana transisi dari perbudakan ke status anak adalah tema utama. Ini sedikit kaku dalam bahasanya, tetapi dengarkan kata-katanya. Di mana jiwaku yang berkelana akan memulai? Bagaimana aku bisa menginginkan surga? Seorang budak yang ditebus dari kematian dan dosa. Sepotong batang dipetik dari api abadi. Bagaimana aku bisa menyamakan kemenangan atau menyanyikan pujian pembebasku yang agung? Oh, bagaimana aku harus mengatakan kebaikan, Bapa yang telah Engkau tunjukkan kepadaku, bahwa aku anak murka dan neraka. Aku disebut anak Tuhan. Aku tahu dosaku diampuni, diberkati dengan rasa surga ini. 3 hari kemudian Charles memberitahu kita dalam buku hariannya bahwa saudaranya John masuk dalam pasukan teman-teman kita untuk mengumumkan bahwa dia juga sekarang menjadi orang percaya. Kami menyanyikan himne itu dengan penuh sukacita. Apakah Anda pernah ke sana? Bisakah Anda bergabung? Bisakah Anda bergabung dengan kegembiraan yang kita rasakan di hati kita hari ini? Ketika kita merenungkan fakta bahwa Tuhan adalah Bapa kita. Jangan biarkan siapapun menipu Anda dengan gagasan tentang kebapaan Tuhan yang universal. Saya ingatkan lagi, ada 2 keluarga di dunia ini. Tuhan Yesus berkata kepada seseorang pada suatu kesempatan, iblislah yang menjadi bapamu. Satu-satunya cara Anda masuk ke dalam keluarga Tuhan, sehingga dia menjadi bapa Anda, adalah melalui proses adopsi. Anda harus dilahirkan kembali melalui kelahiran baru, dengan mempercayai Tuhan Yesus Kristus yang adalah putra tunggal Yahweh. Dia memberi Anda hak istimewa untuk disebut anak Tuhan, dan Anda dilahirkan ke dalam keluarganya. Dan kemudian untuk pertama kalinya dalam hidup Anda, Anda dapat mengangkat suara Anda ke surga dan berkata, Bapa kami, Bapaku yang ada di surga. Tetapi Dia bukanlah Bapa yang Anda sampai Anda menerima putranya, Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda. Saya ingin meminta Anda untuk merenungkannya dengan hati-hati dan melakukannya sekarang.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri baru Doa Petualangan yang Luar Biasa. Judul kedua, Hubungan dalam Doa, bagian kedua. Di bagian ini, Dr. David Jeremiah menyampaikan implikasi kebapaan Yahweh. Pertama, kita memiliki hubungan yang baru. Kedua, kita memiliki upah yang baru. Ketiga, kita memiliki sumber yang baru. Keempat, kita memiliki tanggung jawab yang baru. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul ketiga, Dikuduskanlah Namamu, dari seri Doa Petualangan yang Luar Biasa dalam program Titik Balik esok hari di jam yang sama di radio Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Anda.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tuhan sanggup melakukan mujizat-mujizat. Demikianlah kodratnya karena namanya adalah ajaib. Ialah yang maha kuasa. Ia dapat menciptakan hidup baru. Ia dapat melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Akan tetapi, sekarang sama seperti pada masa yang lampau, ketidakpercayaan kita merintanginya untuk memperlihatkan kuasanya yang ajaib itu. Hal ini menyedihkan hati Tuhan, dan kita pun merasa demikian. Ia menantikan orang-orang yang mau berpaling kepadanya, bila mereka mengalami kesukaran dan menaikkan puji-pujian baginya. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Bila Anda mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang melakukan keajaiban, dan bila Anda memuji kuasanya, maka Anda akan mengalami keajaiban-keajaibannya di dalam hidup Anda. Jika Anda tidak berbuat demikian, maka Anda juga tidak akan mengalami keajaibannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Allah itu kasih adanya. Karenanya, ia sangat mengharapkan anak-anaknya juga mulai mengasihi. Itulah sebabnya ia berfirman kepada kita, "Kasihilah sebagaimana aku mengasihi kamu. Kasihilah tanpa pamrih. Bersabarlah terhadap mereka yang berbuat jahat kepadamu, sebagaimana Bapamu bersabar terhadap orang-orang jahat. Segala perkataan dan perbuatan jahat, balaslah dengan kebaikan. Kasihilah sesamamu manusia dengan kasih yang siap untuk menanggung segala sesuatu yang tidak pernah menjadi jemu, dan juga senantiasa memikirkan yang terbaik bagi orang lain. Kasih seperti itu senantiasa menang. Kasih itu memiliki kuasa karena mengalir dari hati Allah ke dalam hati kita. Semoga kita mendambakan kasih itu. Setiap orang dapat menerimanya, karena janji ini berlaku bagi semua orang. Mintalah, maka kamu akan menerima."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

0: program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat itu nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat itu nyata di episode yang ke-527. Saya menyapa Anda yang ada di Jakarta. Shalom Jakarta, shalom Bogor, shalom Bekasi, shalom Depok, Tangerang, dan juga shalom Kalimantan Timur, Samarinda, dan juga shalom yang ada di Kabupaten Sanga-Sanga, Kabupaten Tenggarong, dan pelosok-pelosok daerah yang terjangkau maupun yang tidak terjangkau tetapi dapat dijangkau dengan radio live streaming. Selaku dikasih Tuhan, jangan tetap berhenti berharap kepada Yesus. Tetaplah setiap kita memandang kepada Yesus, karena kita percaya pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Terima kasih buat para pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menghubungi kami untuk pelayanan doa. Dan Anda juga bisa langsung tanpa ke pihak radio, Anda bisa menghubungi kami baik untuk pelayanan doa dan juga pelayanan firman di PDPD, persekutuan doa, maupun juga di gereja interdominasi. Anda bisa menghubungi saya langsung di nomor WA 0812-621-5518. Sekali lagi di 0812-621-5518. Doakan nanti tanggal hari Jumat, tanggal 29, Pastor Apius Rupang akan ke pedalaman lagi ke wilayah Kutai Timur, ke desa Senyur, dan terus juga ke Kutai Kartanegara. Lalu awal bulan Juni lanjut lagi pelayanan marginal untuk di wilayah Jakarta. Terima kasih buat dukungannya, dan mari kita kembali di dalam episode yang ke-527. Dan saya mengajak setiap kita untuk kembali, yuk kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kenapa? Karena ini sangat menarik. Saya mau kembali membahas, merenungkan ini lagi. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari

Tapi sekarang pada waktu itu, saudaraku dikasihi Tuhan, ruangan yang sama dipenuhi orang yang berani, dipenuhi orang yang bersuka cita, bahkan dipenuhi orang-orang yang saling berbagi. Kita lihat, saudaraku, apa yang berubah. Dahsyat. Alkitab mencatat Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan atas para murid. Dan saya percaya juga Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini kita akan melihat tiga dampak nyata pencurahan Roh Kudus yang menghasilkan kasih mula-mula. Kita lihat di Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Bagaimana seperti yang saya katakan, kasih mula-mula bukan sekedar nostalgia, tetapi ini menjadi standar jemaat yang hidup oleh Roh. Dahsyat. Sekali lagi, standar jemaat yang hidup oleh Roh. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita bisa melihat konteks peristiwa dari Kisah Rasul pasal 2 yang terjadi pada hari Pentakosta, 50 hari setelah Paskah. Yerusalem penuh peziarah Yahudi dari berbagai bangsa-bangsa, saudaraku. Kita lihat di ayat 1 sampai 13 yang pernah saya sampaikan di episode yang sebelumnya. Bagaimana Alkitab mencatat, saudaraku dikasihi Tuhan, Roh Kudus turun seperti angin kencang dan lidah api. Dan Alkitab mencatat murid-murid mulai berbahasa lidah, saudaraku. Dan ini adalah karunia tanda awal dari kepenuhan Roh Kudus. Para murid berbahasa lidah atau yang dikenal sekarang dengan istilah, dengan sebutan bahasa roh. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita lihat ini dahsyat. Bagaimana dampaknya di ayat 14 sampai dengan ayat 36. Petrus berkhotbah. Dia menjelaskan ada satu revelation yang dicurahkan yang ada dalam pribadi Petrus. Sehingga Petrus, dia spontan, dia mengkhotbahkan tentang kitab Joel, penggenapan kitab Joel. Joel pasal 2 ayat 28 dan 29, saudaraku. Lalu saudaraku dikasih untuk kita bisa melihat bagaimana ketika Petrus berkhotbah di ayat yang ke-37. Bagaimana hati orang yang mendengar tertusuk. Dahsyat. Memang benar, saudaraku. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Ini dahsyat, makanya gak heran. Mereka yang mendengar tertusuk, lalu mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami perbuat? Dahsyat. Lalu sudah aku dikasih Tuhan di ayat 38 sampai 40. Petrus menjawab, Petrus berkata, bertobat, dibaptis, terima karunia Roh Kudus. Sederhana, saudaraku. Ini adalah jawabannya sederhana. Tidak muluk-muluk, spontan, the point, saudaraku. Dan kita lihat di ayat 41 sampai 47. Itu adalah hasil langsung dari pencurahan roh itu. Saudaraku dikasih Tuhan, ini dahsyat. Karena saya percaya ini masih terjadi di akhir zaman. Karena apa? Karena kita bisa melihat sesuatu hal yang terjadi, pencurahan Roh Kudus pada waktu itu. Itu bukan program gereja, tapi buah roh yang otomatis muncul ketika gereja dipenuhi Roh Kudus. Mari saya mengajak kita lebih lagi membedah ayat 41 sampai 47, saudaraku, dahsyat. Bagaimana di ayat 41 sampai 47 ada tiga dampak utama yang terjadi dari pencurahan Roh Kudus. Yang pertama

0: kemampuan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dan kualitatif. Ayat 41 sampai 47. Bagaimana orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini revival. Kegerakan dan saya percaya ini masih bekerja sampai saat ini. Dan saya berdoa pemberitaan firman yang saya beritakan pada hari ini juga melawat Anda. Anda yang belum percaya kepada Yesus, inilah waktunya. Buka hatimu dan terima Roh Kudus. Percayalah Yesus supaya engkau diselamatkan. Karena di akhir zaman, kalau 3.000 orang bertobat di awal mula-mula, di akhir ini suraku dikasih Tuhan, di akhir zaman saat ini, lebih banyak lagi, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan menambahkan jumlah mereka. Alkitab mencatat jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bukan jemaat simpatisan, saudaraku. Tapi orang yang diselamatkan, saudaraku. Kita lihat, saudaraku dikasih Tuhan. Roh Kudus adalah roh penginjilan. Roh Kudus sendiri yang menginsafkan mereka akan dosa. Bahkan kita melihat apa yang Yesus katakan. Apa yang Yesus sudah janjikan dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat ke-8. Dikatakan apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan. Kita bisa melihat pertumbuhan bukan karena strategi manusia. Kita bisa melihat tapi karena Roh Kudus bekerja. Menyadarkan dosa. Dan saya percaya pada saat ini juga Roh Kudus menyadarkan Anda dari dosa. Sehingga saya dan saudara kita semua mengambil keputusan untuk bertobat. Mengambil keputusan untuk hidup di dalam Yesus. Saudara. Saudaraku dikasih Tuhan, 3.000 orang bertobat dalam satu hari. Itu supranatural, saudaraku. Tapi kita bisa melihat juga pertumbuhan juga kualitatif, saudaraku. Kenapa? Karena di ayat 42 dicatat, mereka bertekun. Jadi ada kuantitatif, ada kualitatif. Lihat kualitasnya. Jadi 3.000 orang itu orang diselamatkan, saudaraku. Bukan simpatisan, bukan Kristen KTP. Tapi mereka adalah pribadi-pribadi yang menghidupi Yesus. Dan itu terbukti di ayat 42. Mereka bertekun, ada quality. Saudaraku dikasih Tuhan, di akhir zaman sekarang ini, banyak orang Kristen tidak punya quality, tidak punya kualitas. Tidak suka bertekun. Bertekun dalam persekutuan. Bertekun di dalam doa. Bertekun dalam ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan. Dan hari ini, biarlah mata kita terbuka dan kita belajar. Buka hati kita. Supaya kita bisa merenungkan kembali. Seperti apa yang dialami oleh 3.000 orang di awal mula-mula, saudaraku. Mereka bukan sekedar bertobat. Tapi lihat ada kualitatif. Ada kualitas, saudaraku. Alkitab mencatat bertekun. Ini artinya terus menerus setia. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu. Kalau ada di antara para pendengar yang suka pindah-pindah gereja, bertobat, saudaraku. Bertekun itu bertekun ibadah bukan berarti. Ibadah minggu ini di gereja A, minggu depan di gereja B, minggu depan lagi di gereja C. Bukan itu bertekun. Jadi kata bertekun terus menerus itu artinya setia kepada satu gereja, saudaraku. Jangan pindah-pindah. Kalau ada pergesekan, kalau ada masalah, hadapi, jangan lari. Kenapa? Karena kata bertekun juga kita mengerjakannya dengan setia. Karena kita membangun hidup kita, saudaraku. Mari kita bisa melihat kehidupan seorang Kristen yang penuh dengan kualitas, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu Roh Kudus tidak hanya membawa orang ke Kristus. tapi memelihara mereka untuk tetap tinggal, bukan lari-lari, saudaraku. Mari kita bisa melihat, renungkan lagi di ayat 42 sampai 44 sampai 45, ada persekutuan radikal. Wudas. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan dicatat lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing, saudaraku. Dahsyat. Kita bisa melihat dari hal ini, saudaraku dikasihi Tuhan. Perhatikan baik-baik. Roh Kudus menciptakan koinonia. Apa itu koinonia dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya? Itu artinya persekutuan yang melampaui darah. Melampaui darah dan budaya, saudaraku. Ini dahsyat. Karena kata koinonia, persekutuan, itu yang ciptakan itu Roh Kudus. Yang melampaui darah dan budaya. Sehingga kita bisa melihat kata bersatu di ayat 44. Itu adalah epi tu auto. Yang artinya di tempat yang sama. Dengan hati yang sama, saudaraku. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ini buah dari roh yang sama yang diam dalam semua orang percaya. Bahkan 1 Korintus pasal 12 ayat 13 saya mencatat. Bagaimana dicatat mereka berbagi harta bukan karena komunisme. Tapi karena kasih Roh Kudus membuat kepemilikan pribadi tidak lebih penting dari kebutuhan saudara. Saudaraku dikasihi Tuhan. Ini penggenapan hukum kasih. Apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, saudaraku. Dahsyat. Mari kita lihat di ayat 42 sampai 46 sampai 47 yang sudah kita baca. Ibadah dan kesaksian yang hidup. Alkitab mencatat mereka bertekun dalam pemecahan roti dan doa. Bertekun dalam pemecahan roti dan doa. Saudaraku dikasih Tuhan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Idasyat. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Saudaraku dikasih itu ini luar biasa. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah roh penyembahan. Efesus pasal 5 ayat 18-19 Anda bisa catat. Dikatakan apa? Penuhlah dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan dalam mazmur. Ibadah mereka, saudaraku, saya mau kasih tahu, bukan ritual yang kaku, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mencatat, dengar, ada dua tempat. Bait Allah untuk ibadah korporat, mungkin gereja-gereja yang saat ini kita kenal, dan rumah-rumah untuk persekutuan intim. Itulah sebabnya saya menegur Anda, jangan pernah menolak rumahmu kalau ada pendetamu meminta rumahmu untuk dijadikan tempat ibadah doa. Mungkin doa rumah tangga atau komunitas kau jadi tuan rumah. Jangan kau tolak, saudaraku. Terimalah rumahmu meskipun kecil supaya rumahmu itu menjadi berkat. Karena itu yang terjadi di jemaat mula-mula dampak dari pencurahan Roh Kudus, saudaraku. Kita lihat hasilnya di ayat 47. Alkitab mencatat mereka disukai semua orang. Kenapa? Karena kehidupan yang dipenuhi roh itu menarik orang luar melihat dan berkata, ini berbeda. Orang Kristen berbeda dengan orang dunia. Saudaraku dikasihi Tuhan, jadilah orang yang berbeda. Jangan menjadi orang Kristen yang sama dengan dunia. Kalau hidupmu sama dengan dunia, bertobat. Orang dunia suka gosip. Kalau kau suka gosip, kau gak ada bedanya sama orang dunia. Orang dunia kikir, tidak suka memberi. Kalau kau juga kikir dan tidak suka memberi, engkau sama dengan orang dunia. Kita harus beda. Karena ini kita bisa melihat kehidupannya depan ini, roh itu menarik. Menarik orang luar. Orang luar melihat dan berkata, ini berbeda, saudaraku. Mari kita renungkan, saudaraku dikasih Tuhan. Gereja abad 21 punya dua bahaya yang besar. Apa bahaya yang besar? Bahaya yang paling besar di gereja abad 21. Kekeringan roh. Banyak gereja punya program bagus, musik bagus, tapi tidak ada kehadiran roh. Hasilnya jadi dingin, formal, dan tidak bertumbuh. Bertumbuh yang saya maksud adalah kualitinya, saudaraku. Tidak punya kualitas. Bahkan individualisme. Saudaraku dikasihi Tuhan. Kita percaya Yesus. Tapi hidup sendiri-sendiri gak bisa. Tidak ada berbagi. Tidak ada peduli. Saudaraku dikasihi Tuhan. Kisah Rasul pasal 2, 41-47. Ini menampar kita, saudaraku. Kalau Roh Kudus benar-benar dicurahkan, kasih mula-mula pasti muncul. Kasih mula-mula itu cirinya, saudaraku. Haus akan firman dan doa. Bukan cuma datang hari Minggu. Mau berbagi hidup, waktu dan harta. Saudaraku dikasih Tuhan, bahkan sukacita dan hati tulus. Bukan kecewa dan sinis, saudaraku. Pastikan orang luar tertarik melihat kehidupan kita. Ada yang berbeda. Dan hari ini, saudaraku dikasih Tuhan, pertanyaannya, apakah gereja kita masih punya kasih mula-mula? Apakah hidupmu masih punya kasih mula-mula? Atau kita sudah jatuh seperti jemaat yang ada di Efesus? Ditulis dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 4. Dikatakan apa? Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudaraku dikasihi Tuhan. Apa respon kita pada hari ini? Rindukanlah kepenuhan roh. Jangan puas dengan kekristenan yang kering. Berdoa seperti murid-murid yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 14. Dikatakan mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Saudaraku dikasihi Tuhan, hidupkan kasih praktis. Saya mau bertanya, siapa di gereja kita yang butuh bantuan minggu ini? Telepon dia, WhatsApp dia, doakan dia, kunjungi dia. Saya sendiri mengajak jemaat Tuhan untuk saling peduli. Kalau bisa ajak teman-temanmu beribadah, telepon dia, kunjungi dia, berbagi dengannya. Jaga api ini, saudaraku. Jaga kasih ini, karena ini adalah api yang pertama. Saudaraku dikasihi Tuhan, ingat. Mengapa kamu pertama kali jatuh cinta kepada Yesus? Coba Anda bisa pikirkan baik-baik. Ingat, mengapa kamu pertama kali jatuh cinta kepada Yesus? Saya mau kasih tahu, kembalilah ke situ. Saudaraku dikasihi Tuhan, Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah kita mau memberi dia ruang untuk bekerja di hati kita hari ini? Mari buka hatimu. Saya berdoa. Bapa ampuni kami Tuhan. Sekali lagi kami menyadari Tuhan, kalau kami masih hidup di dalam kasih dunia, kami tidak mempunyai kasih Bapa, ampuni kami. Kami tidak hidup dengan kasih mula-mula, ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau berkata satu kata, kami minta ampun. Kami bertobat Tuhan, berikan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa pada hari ini, biarlah kasih dari surga dicurahkan. Kasih dari surga mengalir dalam kehidupan kami, memulihkan setiap kami, sehingga setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kasih. Tuhan, terima kasih Bapa. Dan hari ini kami kembali membuka hati kami. Secara khusus buat yang belum percaya kepada Yesus, hari ini buka hatimu. Saya berdoa, terimalah Tuhan Yesus. Dan biarlah pada hari ini Yesus hadir dalam kehidupanmu. Dan di dalam hatimu berkata, tetaplah dia menjadi raja. Dan hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan engkau. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan engkau dari dosa. Hanya Yesus yang memberikan engkau kehidupan yang kekal. Dan hari ini terima dia sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapak. Aku juga berdoa Tuhan secara khusus buat yang sakit. Mari pegang bagaimana yang sakit. Setiap bagian yang sakitnya dipegang oleh para pendengar pada hari ini. Aku berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilurmu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Kami percaya pada hari ini kesembuhan sudah terjadi. Mujizat sudah terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih dan Anda bisa mendukung, memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan yang kami kerjakan. Anda bisa memberi di Bank BCA 735004-5991 ANGB Lapas Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735004-5991 ANGB Lapas Samarinda. Terima kasih, tetap semangat semuanya. Shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 735004-5991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: dipanggil untuk tujuan Tuhan. Meskipun kita kadang tak dapat memahaminya, Tuhan terus membentuk dan memperlengkapi kita untuk menggenapi tujuan-tujuannya. Firman Tuhan dari kitab Ester pasal 2 ayat 1 sampai dengan 8, pasal 2 ayat 17.
1: Ester 2 ayat 1 sampai 8 dan Ester 2 ayat 17. Ester diangkat menjadi ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Binyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekhonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi, gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Ester 2 ayat 17. Maka Ester dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, kitab Ester dipenuhi dengan intrik, petualangan dan bahaya. Kehidupannya yang biasa tiba-tiba menjadi luar biasa ketika ia menjadi ratu Persia. Kita jelas melihat tangan kemahakuasaan Tuhan yang bekerja dalam kisahnya. Tetapi bisakah Anda bayangkan betapa bingung dan tak menentunya perasaan Ester ketika semua itu sedang berlangsung? Kita mungkin merasakan kebingungan yang sama ketika kita hidup setiap hari tanpa tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kadang lebih mudah melihat panggilan Tuhan dalam hidup orang lain daripada dalam hidup kita sendiri. Rencana dan tujuannya bagi kita sedang berlangsung sempurna, tetapi dari perspektif duniawi, proses perjalanan itu bisa tampak kacau dan membingungkan. Kisah Ester menjadi penyemangat untuk terus mempercayai kehendak dan rencana Tuhan apapun yang terjadi. Setiap orang percaya dalam Kristus memiliki panggilan dari Tuhan. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11 dan 12. Dia terus memimpin setiap anaknya dalam pekerjaan yang telah dia rancangkan atas hidupnya. Panggilan Tuhan tidak hanya mencakup apa yang kita lakukan, tetapi juga akan menjadi seperti siapa kita. Setiap pengalaman hidup merupakan sarana yang Tuhan pakai untuk membentuk, memperlengkapi, dan menyetel kita menjadi orang yang Dia maksudkan untuk setiap kita. Saudara pendengar, mulailah mencari tangan Tuhan dalam hidup Anda. Dia selalu ada, memimpin, dan bekerja.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari ini.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluar. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Sejak masa kekekalan, Tuhan di dalam pemeliharaannya yang lemah lembut itu telah memikirkan anak-anak-Nya yang akan hidup dalam masa kesukaran. Di dalam firman-Nya, Ia telah menyediakan penghiburan dan pertolongan bagi mereka. Ia berfirman, "Barang siapa yang berseru akan nama Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Oleh sebab itu, berserulah sekarang akan nama Tuhan, dan Anda akan dihiburkan." Pada masa kesukaran, Anda akan mengalami penggenapan firman Tuhan itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

kami bersyukur karena dalam kehidupan kami, setiap masalah kami, bahkan dalam setiap penderitaan kami, kami punya Engkau, penyelamat kami yang sejati.

0: Jika kita bersedih hati dan nyaris putus asa, dan juga jika kita tidak melihat pertolongan datang, baiklah kita mengutip suatu ayat dari Alkitab dengan suara nyaring. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan Allah sanggup menolong, karena Ialah yang Maha Kuasa. Tuhan ingin menolong karena Ia adalah kasih, dan kasih senantiasa ingin menolong. Karenanya, kita dapat memastikan bahwa Ia akan menolong kita. Kecuali jika kita berkata bahwa Ia tak dapat menolong kita, maka ini berarti kita mencegah Tuhan memberi pertolongannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Namun jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Saudara pendengar, kita berjumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mendengarkan.
1: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan bahwa Alkitab tidak pernah menjadi usang. Firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab adalah jawaban untuk semua masalah yang saat ini sedang dihadapi manusia. Apabila saat ini Anda menjadi malas untuk membaca Alkitab, Anda harus tahu bahwa perasaan seperti ini bukan saja muncul dari perasaan Anda sebagai manusia, tetapi ini adalah tipuan iblis. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael menjelaskan apa yang dapat dilakukan oleh Alkitab terhadap hidup orang percaya. Lalu mengapa orang-orang mengeluh betapa mereka sulit untuk bertekun melakukan apa yang dikatakan oleh Alkitab? Maukah Anda mengizinkan Alkitab untuk membedah kehidupan Anda? Selamat mendengarkan.

0: Hello, listening friends.
1: Halo, saudara pendengar.
0: Thank you again for tuning in to this broadcast.
1: Terima kasih Anda sudah bergabung dalam siaran ini lagi.
0: It is our prayer that God is using these series of messages on the Bible to bless your life.
1: Doa kami kiranya Allah memakai seri pelajaran tentang Alkitab ini menjadi berkat bagi hidup Anda.
0: But if you are joining us for the first time, we are in the middle of a series of messages on the power of the Word of God.
1: Jika Anda baru pertama kali bergabung bersama kami, kita sedang berada di pertengahan seri pelajaran mengenai kuasa firman Allah.
0: And why it is important not only to read it and believe it, but to obey it.
1: Mengapa sangat penting untuk tidak hanya membaca Alkitab dan percaya isinya, tetapi Anda harus juga menaatinya.
0: In fact, today I want to tell you about an important principle that you must know.
1: Pada hari ini, saya ingin menyampaikan kepada Anda tentang sebuah prinsip yang penting yang Anda harus ketahui.
0: Your respect for God can be measured by your respect for the Word of God.
1: Penghargaan Anda terhadap Allah bisa diukur dengan penghargaan Anda terhadap firman Allah.
0: And that is why we revere the Bible.
1: Itulah sebabnya kita harus menghormati Alkitab.
0: Because it is the Word of God that is without error.
1: Alkitab itu adalah firman Allah yang tanpa salah.
0: If you are in love with someone and that person sends you a letter,
1: jika Anda jatuh cinta kepada seseorang dan orang itu mengirimkan surat kepada Anda,
0: you would not take that letter and never open it.
1: Anda tentu tidak akan membiarkan surat itu dan tidak membukanya.
0: When you are in love with someone,
1: ketika Anda jatuh cinta kepada seseorang,
0: you cannot wait to tear the letter wide open in order to read what's in it.
1: Anda tidak akan sabar untuk segera membuka surat itu dan membaca apa yang tertulis di dalamnya.
0: Because an open letter is an opportunity for the loved one to speak to you.
1: Karena sebuah surat yang dibuka adalah sebuah kesempatan untuk orang yang Anda cintai itu berbicara kepada Anda.
0: And an open letter means that person is not speaking to you.
1: Sebuah surat yang tidak dibuka itu artinya orang itu tidak berbicara kepada Anda.
0: And when God speaks, He reveals not only the truth about Himself.
1: Ketika Allah berbicara, Ia tidak hanya menyingkapkan kebenaran mengenai dirinya,
0: but He also reveals to us the truth about ourselves.
1: Tetapi Ia juga menyingkapkan kepada kita kebenaran tentang diri kita.

0: want you to turn with me, please, to the Epistle to the Hebrews, chapter 4, verses 12 and 13.
1: Saya ingin kita membuka kitab Ibrani pasal 4, ayat 12 dan 13.
0: Let's read it together.
1: Mari kita membacanya bersama-sama. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab.
0: Why is the word of God compared to a double-edged sword?
1: Mengapa firman Allah disetarakan dengan pedang bermata dua?
0: I think if the Bible had been written in our time,
1: saya kira jika Alkitab ditulis pada zaman kita,
0: it might have said that the word of God is sharper than a surgeon's scalpel.
1: Mungkin bisa dikatakan seperti ini, bahwa firman Allah itu lebih tajam daripada pisau ahli bedah.
0: Because back then the sword operated on people.
1: Karena pada zaman dulu pedang itu digunakan untuk mengoperasi orang.
0: When your body needs surgery, the surgeon's scalpel is your best friend.
1: Ketika tubuh Anda memerlukan pembedahan, pisau ahli bedah adalah teman baik Anda.
0: I will come back to this in a minute.
1: Saya akan kembali lagi kepada hal ini nanti.
0: But there are two things that I want to tell you about this passage in Hebrews before I continue.
1: Ada dua hal yang saya ingin sampaikan kepada Anda mengenai bagian firman dalam kitab Ibrani ini sebelum saya melanjutkan.
0: Hebrews said that the word of God is alive.
1: Kitab Ibrani berkata bahwa firman Allah itu hidup.
0: What does that mean?
1: Apa artinya?
0: It means that it is not merely words on pages in a book.
1: Artinya bahwa firman itu bukan sekedar kata-kata yang tertulis di halaman sebuah buku.
0: It means that these words have God's authority.
1: Artinya bahwa kata-kata ini memiliki otoritas Allah.
0: It means that these words have God's power.
1: Kata-kata ini mempunyai kuasa Allah.
0: It means that these words have God's own commands.
1: Kata-kata ini mengandung perintah dari Allah.
0: What did the Bible mean by active?
1: Apa yang Alkitab maksudkan dengan aktif?
0: It means that it produces fruit.
1: Artinya bahwa itu menghasilkan buah.
0: When it enters into your heart and into your mind, it will change your life.
1: Ketika firman itu masuk ke dalam hati Anda dan pikiran Anda, maka firman itu akan mengubah hidup Anda.
0: And that's what the word of God does.
1: Dan itulah yang firman Allah lakukan.
0: Listen to what Peter said in 1 Peter 1:23.
1: Dengarkan apa yang Petrus katakan dalam 1 Petrus 1 ayat 23.
0: He said, "We are born again by the word of God which lives and abides forever."
1: Ia berkata, "Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal."
0: So, when the word of God acts, God acts.
1: Jadi ketika firman Allah bertindak, Allah bertindak.
0: When the word of God delivers, God delivers.
1: Ketika firman Allah melepaskan, Allah melepaskan.
0: When the word of God heals, God heals.
1: Ketika firman Allah menyembuhkan, Allah menyembuhkan.
0: And according to Hebrews chapter 4 verses 12 and 13.
1: Dan menurut Ibrani 4 ayat 12 sampai 13.
0: There are three things that the word of God does.
1: Ada tiga hal yang firman Allah lakukan.
0: Number one.
1: Yang pertama,
0: it stretches us on God's operating table.
1: Firman Allah menarik kita ke atas meja operasi Allah.
0: It lays everything bare.
1: Firman Allah menelanjangi segala sesuatu.
0: Secondly,
1: yang kedua,
0: it cuts us where we need to be cut.
1: Firman Allah membedah kita di mana kita memerlukan pembedahan.
0: And finally, it is designed to heal us and restore us.
1: Akhirnya, firman Allah diberikan untuk menyembuhkan dan memulihkan kita.
0: First, the word of God stretches us on God's operating table.
1: Yang pertama, firman Allah menarik kita ke meja operasi Allah.
0: I am told that when you are on the operating table,
1: saya diberitahu bahwa ketika Anda sedang berada di meja operasi,
0: it is the time when you are most susceptible to microbes and germs.
1: Itulah waktunya ketika Anda begitu rentan terhadap mikroba dan kuman-kuman.
0: In the same way, when you open the word of God, you are susceptible to Satan's schemes.
1: Hal yang sama ketika Anda membuka firman Allah, Anda rentan terhadap rencana jahat setan.
0: And he immediately tries to neutralize the impact of the word of God on your life.
1: Ia segera berusaha untuk menetralkan akibat dari firman Allah atas hidup Anda.
0: The devil is most active when you get serious about studying the word of God.
1: Iblis begitu aktif ketika Anda serius mempelajari firman Allah.
0: The moment the word of God begins to penetrate into your heart and into your spirit and into your mind, Satan immediately tries to neutralize it.
1: Pada saat firman Allah mulai masuk ke dalam hati Anda dan roh Anda serta pikiran Anda, setan langsung berusaha menetralisir firman itu.
0: First, he will try to keep you from reading the word of God.
1: Pertama, ia akan berusaha menghentikan Anda untuk membaca firman Tuhan.
0: He will try to do everything possible to stop you.
1: Ia akan berusaha untuk melakukan semua hal yang mungkin untuk menghentikan Anda.
0: He will try to get your attention away so that you don't read with comprehension.
1: Ia akan berusaha untuk mendapatkan perhatian Anda sehingga Anda tidak membaca Alkitab secara utuh.
0: He will try to get you distracted.
1: Ia akan berusaha untuk mengalihkan perhatian Anda.
0: And if he cannot do that, he will try to bring doubt in your mind about what you're reading.
1: Jika ia tidak melakukan itu, ia akan berusaha memberikan keraguan di dalam pikiran Anda tentang apa yang sedang Anda baca.
0: If he does not succeed in distracting you,
1: jika ia tidak berhasil dalam hal mengalihkan perhatian Anda,
0: the devil will do whatever it takes to neutralize the benefit that the word of God is capable of accomplishing in your life.
1: Iblis akan melakukan segala cara untuk menetralisir keuntungan bahwa firman Allah sanggup menyelesaikan segala hal dalam hidup Anda.
0: When you lie bare on God's operating table,
1: ketika Anda terbaring di atas meja operasi Allah,
0: the word of God is able to separate facts from fiction.
1: Firman Allah sanggup memisahkan antara fakta dari fiksi.
0: You say, what do you mean by that?
1: Anda mengatakan, apa maksudnya?
0: Let me explain.
1: Saya akan menjelaskan.
0: We all can go for a long time in life thinking that we are just fine.
1: Kita semua dapat hidup dalam waktu yang cukup lama dengan pemikiran bahwa kita baik-baik saja.
0: We can go for a long time thinking that we are spiritually healthy.
1: Kita dapat hidup dalam waktu yang cukup lama dalam pemikiran bahwa kita secara rohani sehat-sehat.
0: We think we are just doing right.
1: Kita mengira bahwa kita melakukan hal yang benar.
0: We think that we don't need much help.
1: Kita mengira bahwa kita tidak membutuhkan banyak bantuan.
0: Then you go to the doctor.
1: Kemudian Anda pergi ke dokter.
0: And he will say to you,
1: ia akan berkata kepada Anda,
0: I have to operate on you immediately.
1: Saya harus melakukan operasi kepada Anda segera.
0: At that moment there is no pretense or pretending.
1: Pada saat itu tidak ada lagi sikap pura-pura atau prasangka.
0: My listening friend, I want to tell you something of great importance.
1: Saudara pendengar, saya ingin menyampaikan kepada Anda sesuatu yang sangat penting.
0: There is no use trying to say, I am fine, doctor, I don't need this surgery.
1: Tidak ada gunanya berusaha mengatakan, saya dalam keadaan baik-baik, dokter, saya tidak memerlukan operasi ini.
0: As long as you compare yourself with somebody else, you are going to feel fine about yourself.
1: Selama Anda masih membandingkan diri Anda dengan orang lain, maka Anda akan merasa baik-baik saja.
0: It is easy for me to find somebody who struggles with more issues than I struggle with, and convince myself that I am better than that person.
1: Adalah mudah bagi saya untuk mendapatkan seseorang yang bergumul lebih banyak isu daripada yang saya gumulkan dan meyakinkan diri saya bahwa saya lebih baik dari orang itu.
0: But when I am on God's operating table,
1: tetapi ketika saya berada di atas meja operasi Allah,
0: and I am laid bare before God,
1: saya dibaringkan telanjang di hadapan Allah,
0: the word of God is able to reveal to us all of our hidden sins.
1: Firman Allah sanggup menyingkapkan kepada kita semua dosa kita yang tersembunyi.
0: It will reveal our pride and self-satisfaction.
1: Firman Allah akan menyingkapkan kesombongan dan kepuasan diri kita.
0: When that happens, we are often forced to conclude with the Apostle Paul.
1: Ketika itu terjadi, kita sering terpaksa untuk menyimpulkan bersama dengan Rasul Paulus.
0: That nothing good dwells in me that is in my flesh.
1: Bahwa tidak ada sesuatu yang baik di dalam saya.
0: And so the word of God stretches us wide open in the operating table.
1: Dan begitulah firman Allah akan menarik kita, membuka kita lebar-lebar di atas meja operasi.
0: But also the word of God cuts us where we need to be cut.
1: Tetapi juga firman Allah akan membedah kita di mana kita perlu dibedah.
0: Now I have never met anybody who has been through surgery and said, I enjoyed that experience.
1: Saya belum pernah bertemu dengan seorang pun yang telah melewati operasi dan berkata, saya sungguh menikmati pengalaman itu.
0: But I've also never met anyone who has been through a surgery which saved his life who did not say, I thank God that I went through it.
1: Tetapi saya juga belum pernah bertemu dengan seseorang yang telah melewati operasi dengan selamat yang tidak berkata, saya bersyukur kepada Allah karena saya bisa melaluinya.
0: And it is the same way when the double-edged sword works in your life and in mine.
1: Sama halnya ketika pedang bermata dua itu bekerja di dalam hidup Anda dan saya.
0: That is the task of the double-edged sword.
1: Bahwa itulah pekerjaan dari pedang bermata dua.
0: The Greek word for sharper means to cut or dissect.
1: Firman Allah itu lebih tajam, itu berarti memotong atau membedah.
0: Back then, those sharp swords were used very quickly to remove whatever needed to be cut.
1: Pada zaman dulu, pedang tajam itu digunakan sangat cepat untuk mengeluarkan apa saja yang perlu dipotong.
0: But the sword of the Word of God also divides spirit and soul, or joints from marrow.
1: Tetapi firman Allah juga membagi roh dan jiwa atau sendi dari sumsum.
0: I need to explain this.
1: Saya perlu menjelaskan hal ini.
0: In the human body, joints and marrow are not in contact with each other.
1: Dalam tubuh manusia, sendi dan sumsum itu tidak berhubungan satu sama lain.
0: Therefore, there is no need for them to be separated.
1: Karena itu tidak perlu bagi keduanya untuk dipisahkan.
0: So what does the Bible mean then?
1: Lalu apa yang Alkitab maksudkan?
0: It means that the Word of God cuts through to the bone.
1: Artinya bahwa firman Allah memotong sampai ke tulang.
0: It means that the Word of God penetrates deep into our inner recesses of our spiritual being.
1: Artinya bahwa firman Allah masuk begitu dalam ke dalam lubuk hati dari roh kita.
0: It means that the Word of God does not miss anything.
1: Artinya bahwa firman Allah tidak melewatkan atau tidak kehilangan apapun.
0: And so the separation is not dividing one part from the other.
1: Dan dengan demikian pemisahan itu bukan membagi satu bagian dari bagian yang lain.
0: But it means that it goes very deep into every single cell in our spiritual body.
1: Tetapi artinya bahwa firman itu akan masuk sangat dalam ke dalam sel dalam tubuh rohani kita.
0: It means that the Word of God stops at nothing until it brings it all up in the open.
1: Artinya bahwa firman Allah tidak akan dihentikan oleh apapun sampai firman Allah membawa segala sesuatu menjadi terbuka.

0: My listening friend, please listen very carefully.
1: Sudah pendengar, mohon dengarkan dengan seksama.
0: When the word of God opens you up.
1: Ketika firman Allah membuka diri Anda.
0: When the word of God opens your heart up.
1: Ketika firman Allah membuka hati Anda.
0: It immediately judges your motives.
1: Firman itu langsung menghakimi motivasi-motivasi Anda.
0: What does that mean?
1: Apa artinya?
0: It means that it is judging not just our activities, not just our thoughts, but even our motives.
1: Artinya bahwa firman itu menghakimi bukan hanya aktivitas-aktivitas kita, bukan hanya pemikiran-pemikiran kita, tetapi bahkan motivasi-motivasi kita.
0: It judges our secret intention.
1: Firman itu menghakimi maksud-maksud kita yang tersembunyi.
0: Do you know what Jeremiah said years ago?
1: Tahukah Anda apa yang Yeremia sampaikan sebelumnya?
0: He said that the heart is deceitful and above all things corrupt.
1: Ia berkata bahwa hati itu jahat dan lebih dari semuanya hati itu rusak.
0: What we cannot do for ourselves, the word of God does for us.
1: Apa yang kita tidak sanggup lakukan untuk diri kita, maka firman Allah melakukannya bagi kita.
0: The word of God not only lays us and stretches us on God's operating table.
1: Firman Allah bukan hanya membaringkan kita dan menarik kita di atas meja operasi Allah.
0: The word of God not only cuts us where we need to be cut.
1: Firman Allah bukan hanya membedah kita di mana kita perlu dibedah.
0: But finally the word of God heals and restores us.
1: Tetapi akhirnya firman Allah itu sanggup menyembuhkan dan memulihkan kita.
0: There is not a surgeon in the world who would open up a patient and would not sew him back up again.
1: Tidak ada ahli bedah di dunia ini yang sanggup membedah seorang pasien dan tidak akan menjahitnya kembali.
0: In order that the wound may heal and the person become restored to full health.
1: Itu dilakukan supaya luka itu bisa sembuh dan orang tersebut menjadi pulih dan kemudian betul-betul sehat.
0: And that's what the word of God does.
1: Itulah yang firman Allah lakukan.
0: It doesn't just lay us bare on the table.
1: Firman Allah bukan hanya membaringkan kita telanjang di atas meja.
0: It doesn't just cut us where we need to be cut.
1: Firman Allah bukan hanya membedah kita di mana kita perlu dibedah.
0: But it sews us together in order to restore us to full spiritual health.
1: Tetapi firman itu menjahit kita bersama-sama untuk memulihkan kita sehingga rohani kita betul-betul sempurna.
0: That's what the surgeon does and that's what the word of God does.
1: Itulah yang dikerjakan oleh ahli bedah dan itulah yang firman Allah lakukan pula.
0: I know it is in our nature to try to run away from the person whom we think knows too much about us.
1: Saya tahu adalah sifat kita untuk berusaha melarikan diri dari orang yang kita kira mengetahui begitu banyak tentang kita.
0: But my listening friend, listen to me very carefully.
1: Tetapi saudara pendengar, dengarkan baik-baik.
0: God already knows everything about you that is to be known.
1: Allah sudah mengetahui segala sesuatu mengenai diri Anda yang harus diketahui.
0: And once you get this thought deep into your heart, you will become more realistic about yourself.
1: Dan sekali Anda memasukkan pikiran ini ke dalam hati Anda, maka Anda akan menjadi lebih realistis mengenai diri Anda.
0: Because the word of God heals us.
1: Karena firman Allah menyembuhkan kita.
0: So that God may fulfill us and bless us.
1: Sehingga Allah dapat memenuhi kita dan memberkati kita.
0: And pour more of his grace into our lives.
1: Dan mencurahkan lebih banyak lagi kasih karunia-Nya ke dalam hidup kita.
0: And that is why Hebrews 4:16 says.
1: Itulah sebabnya Ibrani 4 ayat 16 berkata.
0: Let us then approach the throne of grace with confidence.
1: Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia.
0: Not in fear or trepidation.
1: Bukan di dalam ketakutan atau ragu-ragu.
0: So that we might receive mercy and find grace to help us in our time of need.
1: Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.
0: My listening friend, as I conclude, let me tell you the following.
1: Saudara pendengar, saya akan menutup siaran ini dengan menyampaikan kepada Anda sebagai berikut.
0: When you let the word of God reign in your life.
1: Ketika Anda membiarkan firman Allah memerintah dalam hidup Anda,
0: it means that you are letting God himself reign in your life.
1: Itu berarti Anda sedang membiarkan pribadi Allah memerintah dalam hidup Anda.
0: And that is why the Bible has the same characteristics as God.
1: Itulah sebabnya Alkitab mempunyai karakteristik yang sama seperti Allah.
0: Among these characteristics are perfection, faithfulness, righteousness, purity, and truth.
1: Karakteristik-karakteristik ini antara lain adalah kesempurnaan, kesetiaan, kebenaran, kesucian, dan kebenaran.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, dalam program kali ini Dr. Michael menjelaskan bahwa menghormati, menghargai dan mengasihi Allah itu sama dengan menghormati, menghargai dan mengasihi firman-Nya. Di dalam Alkitab, semua perintah Allah sudah dituliskan dengan begitu jelas. Yang perlu Anda lakukan adalah mentaati apa yang dikatakan oleh Alkitab. Apabila Anda terus-menerus membiarkan Alkitab Anda tertutup dan tidak pernah dibaca, berarti Anda membiarkan Allah tidak berbicara ke dalam kehidupan Anda. Izinkanlah Alkitab untuk melakukan bagiannya di dalam kehidupan Anda, dan Anda akan tahu bagian-bagian mana saja di dalam hidup Anda yang membutuhkan pembedahan serta pemulihan dari Alkitab. Pisau operasi yang bernama Alkitab akan menyayat semua yang tidak benar di dalam kehidupan Anda, dan membuat Anda menjadi orang yang diubahkan bagi Allah. Selamat melakukannya.
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenang-kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran atau tanggapan untuk acara ini. Kirimkan ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0855-885-1006 dengan kata kunci Dia. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.

Sebagai apresiasi kesetiaan Anda mendengarkan program Dia Buka Jalan, maka Liding Duwe dan Yaski membagikan buku dengan judul Aku Merindukanmu Ya Allah. Buku ini kami bagikan cuma-cuma dalam jumlah terbatas. Kirimkanlah surat ke program Dia Buka Jalan, PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0855-885-1006 dengan kata kunci DIA. Setiap pendengar mempunyai kesempatan yang sama.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Kudus, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: Cara Tuhan memimpin Anda telah direncanakan dan dipikirkannya sejak awal. Itulah jalan bagi Anda. Itulah jalan yang terbaik yang akan membawa Anda kepada tujuan yang sangat mulia. Allah Bapa menanti Anda menerima jalan itu dari tangannya. Ia menanti Anda menempuh jalan itu dengan segenap hati Anda. Maka hendaknya Anda berkata, "Terima kasih ya Bapa, karena Engkau memimpin saya pada jalan yang terbaik." Ucapan syukur ini akan membuka mata Anda, sehingga Anda dapat melihat berkat-berkat Allah yang tersedia pada jalan ini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: Salam Terobosan. Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus siap membakar hati Anda dengan kebenaran Tuhan. Selamat mendengarkan.
1: Kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8 dalam terjemahan Firman Allah yang hidup menuliskan, "Berbahagialah mereka yang tulus hati, karena mereka akan melihat Allah." Pagi ini Roh Kudus mengajari saya tentang hati yang tulus. Pertahankan dan jagai hal tersebut, kata Tuhan. Karena hati itulah yang akan membuatmu tinggal dalam hadirat-Ku dan senantiasa ada dalam lingkupan damai sejahtera. Bahkan engkau akan senantiasa berbahagia, bukan karena hal eksternal, melainkan karena engkau melihat wajah-Ku setiap saat. Dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayat 25-26 dituliskan, "Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Hati yang tulus akan membuat frekuensi rohani kita melampaui segala frekuensi di dunia ini, membuat kita dapat melihat wajah Tuhan. Lalu apa yang sebetulnya dimaksud dengan melihat wajah Tuhan? Melihat wajah Tuhan selalu berbicara tentang kondisi hati yang bersih dan tulus, karena memikirkan hal-hal yang dari Roh, sehingga hidup kita tidak dipengaruhi oleh wajah yang lainnya. Dalam hal ini, berbicara tentang hal-hal yang bersifat eksternal, situasi, keadaan, ataupun orang-orang di sekitar kita. Mengapa secara spesifik disebutkan wajah? Karena ekspresi wajah dapat memancarkan kondisi hati dan emosi seseorang. Jadi jika kebahagiaan kita bergantung pada manusia, maka emosi kita pun akan mengalami banyak perubahan seturut dengan emosi orang lain. Tapi jika kebahagiaan kita bergantung pada Tuhan, karena kita senantiasa melihat wajah Tuhan, maka hanya kedamaian dan sukacitalah yang akan kita terima. Sebab Tuhan memang sumber kedamaian dan sukacita. Hal itu tidak akan pernah berubah dalam segala keadaan. Jadi bukan Tuhan yang mengikuti suasana, tapi Dia yang menciptakan suasana dan kondisi. Dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9 dalam terjemahan baru dituliskan dengan kata-kata demikian, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Sedang dalam terjemahan Firman Allah yang hidup dituliskan, "Berbahagialah mereka yang mengusahakan perdamaian, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Begitulah cara Bapa kita bekerja. Saat hati kita tulus dan melihat wajah-Nya, maka kedamaian dan sukacita abadi menjadi bagian kita sebagai anak-anak-Nya. Dengan demikian, hidup kita akan menghadirkan realita kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, betapa penting kita mengalami pekerjaan firman dan roh sampai emosi kita menjadi positif dan ilahi. Sampai hal tersebut terpancar dari wajah kita. Dan kita terus memperkatakan firman untuk membersihkan hati kita dari segala bentuk konflik batin, pencemaran, kelicikan, dan lain-lain. Hati dan pikiran disesuaikan seturut dengan kebenaran firman-Nya. Dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup dituliskan, "Saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini, saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersuka cita." Ayat di atas harus menjadi isi pikiran dan hati kita, sebab isi menentukan output. Jika isi yang kita miliki adalah kebenaran, maka output dalam kehidupan kita pastilah damai sejahtera dan sukacita yang melampaui akal. Orang banyak akan melihat kita sebagai pribadi yang berbeda, bisa bersuka cita dan tetap merasakan kedamaian dalam segala kondisi apapun. Amin.
0: Anda baru saja mendengarkan Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus. Sampai jumpa di waktu yang sama, Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.
2: Tahukah Anda bahwa keluarga adalah institusi pertama yang diciptakan Tuhan di bumi?
3: Bukan sekedar tinggal dan hidup bersama, keluarga memiliki tujuan ilahi.
2: Buku Pernikahan Bintang 5 akan menuntun Anda untuk memahami maksud Tuhan saat menciptakan keluarga menjadi partner in destiny, mengarungi hidup bersama sebagai satu tim, dan menjadi tempat membangun dan memultiplikasikan kebenaran.
3: Bukan teori, tapi kebenaran praktis yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan rumah tangga Anda.
2: Selaraskan kehidupan keluarga Anda dengan tujuan Tuhan dan rasakan bimbingan dalam setiap langkah. Pernikahan Bintang 5, buku inspiratif yang akan mengubah cara Anda melihat pernikahan dan kehidupan keluarga. Dapatkan buku yang ditulis oleh Pastor Stephen Agustinus ini dengan menghubungi kami di nomor 0896 88 088 8929. Kami ulangi 0896 88 088 8929. Tuhan memberkati.

PBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Saya sedang membayangkan seekor rusa yang berlari seharian. Dan dalam keletihannya, dalam kehausannya, ia menemukan sebuah sungai yang mengalir. Dan waktu dia mendapati sungai itu, dia tahu ada kesegaran di sana. Lalu dia menghampiri sungai itu dan minum airnya. Mari kita datang pada sungai Tuhan seperti rusa ini. Mari kita minum airnya Tuhan. Saudara, kita akan merasakan kesegaran dan semua kehausan kita akan hilang.

Seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika waktu sedang genting-gentingnya, ia sudah hampir putus asa. Pokoknya hidup tidak lagi layak dijalani, maka ia mengambil keputusan. Ia memanjat ke tempat di mana ia bisa menggapai balok penyanggah atap dan mengkaitkan sepasang stoking sebagai gantungan. Sekarang ia siap mengalungkan stoking tersebut ke lehernya dan melompat. Kebetulan ia tidak mematikan radionya, dan perkataan yang terdengar lewat pengeras suaranya menarik perhatiannya. Kebetulan program siaran 5 menit. Nama programnya Guidelines, yang sudah 40 tahun lebih diproduksi oleh suami saya 5 hari seminggu. Kebetulan topik hari itu adalah, percaya tidak, apa pandangan Allah tentang bunuh diri? Tidak jadi melompat, wanita ini mengangkat teleponnya dan menghubungi stasiun pemancar radionya. Teknisi yang sedang mengudarakan program hari itu mengangkat teleponnya, dan beberapa saat kemudian membimbing wanita ini kepada iman kepada Yesus Kristus. Setelah itu, wanita ini mengunjungi stasiun pemancar radionya, dan telah ditegaskan bahwa dirinya sudah berubah. Bayangkan gentingnya waktu dalam insiden tersebut. Program tersebut telah ditulis beberapa bulan sebelumnya, sebab untuk memenuhi batas waktu penyelesaian pemprogramannya, biasanya Herald menulis 3 bulan di muka sebelum tanggal siarannya, lalu programnya harus direkam. Setelah itu, seorang sukarelawan Guidelines mendengarkannya untuk memastikan tidak adanya kesalahan tata bahasa atau masalah-masalah teknis. Lalu diproduksikanlah sebuah CD dan dikirim ke stasiun pemancar radio yang bersangkutan. Tentu, ada fakta bahwa sang teknisi memilih mengudarakan program yang satu itu pada hari itu, dan programnya diudarakan persis pada waktu wanita tersebut sedang mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri hidupnya. Itu bukanlah suatu kebetulan. Sang pemazmur menulis, "Masa hidupku ada dalam tanganmu." Mazmur pasal 31 ayat 16. Sahabat, ketahuilah bahwa Allah tidak melakukan kesalahan tentang saudara, sebab Ia adalah Allah yang presisi. Allah yang mengendalikan waktu di alam semesta itu mampu mengelola waktu dalam hidup saudara. Serahkanlah hidup saudara ke dalam tangannya dan percayailah Dia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Tidak ada satu kegiatan pun di dalam kehidupan ini yang sama besar kuasanya seperti bersaat teduh dengan Allah.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati. Sebagian besar orang pernah frustrasi karena sudah tekun berdoa, memohon sesuatu namun tanpa melihat hasilnya. Pada titik tertentu, kita mulai mempertanyakan doa kita yang tiada berkuasa itu, dan biasanya menyalahkan diri sebagai kurang beriman atau masih melakukan dosa yang tidak disadari. Padahal, seringkali masalahnya adalah karena kita tidak memahami apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang doa. Ketika kita datang menghadap Allah dengan berbagai keprihatinan kita, kita harus bertekun dalam doa, walaupun tampaknya tiada hasil.
0: Saudara pendengar, tiga pemuda yang belajar menjadi pendeta berkata kepada saya, "Pak Pendeta, seandainya Bapak ingin menyampaikan satu pesan kepada kami, apakah itu?" Seringkali demikianlah calon pendeta bertanya dan mengharapkan jawaban panjang lebar yang filosofis dan teologis. Jawaban saya sederhana saja. Saya akan menjelaskan di sini sebagai hal terpenting yang pernah dipelajari pengkhotbah manapun dan harus menjadi prioritas orang percaya manapun. Entah seorang baru percaya atau sudah bertahun-tahun berkhotbah, kegiatan terpenting di dalam kehidupan Anda adalah bersaat teduh bersama Allah, menekuni firman-Nya, serta bersujud di dalam doa. Itulah prioritas utama di atas segalanya di dalam kehidupan setiap orang percaya. Sebab tidak ada kegiatan apapun di dalam kehidupan ini yang sama pentingnya, atau sama efektifnya, atau sama berkuasanya, seperti bersaat teduh dengan Allah dan menekuni firman-Nya. Di dalam surat-Nya kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita telah ditebus, telah dipindahkan dari gelap ke terang, telah diampuni, telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus, dikuburkan bersama-sama dengan Dia, dibangkitkan bersama-sama dengan Dia, tersembunyi di dalam Dia, dan akan datang kembali bersama-sama dengan Dia. Kristuslah yang sekarang menjadi kehidupan kita. Ketika kita mempunyai Kristus, kita mempunyai segalanya. Sebab di dalam Dia kita sudah utuh sebagai ciptaan baru, bukan seperti dulu lagi. Sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, ada hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan kita sebagai putra-putri Allah. Dan sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, terjadilah sesuatu di dalam hubungan kita dengan sesama manusia, entah keluarga, entah rekan sekerja.

Saudara pendengar, di dalam Kolose 4 ayat 2-6 dikatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Jelas sekali bahwa sebagai orang percaya, hendaknya kita bertekun dalam doa. Artinya pantang menyerah dalam berdoa. Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 7 ayat 7-8, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Masalahnya, banyak orang yang percaya yang menuntut jawaban dengan seketika dan kalau tidak, kita menyerah. Bukan itu saja, kita mungkin bahkan berpikir, Allah pasti marah kepada saya. Atau, pasti ada dosa yang belum saya tuntaskan di dalam kehidupan saya. Atau, pasti hal ini bukan kehendak Allah. Padahal, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Allah akan memberikan jawaban dengan seketika setiap kali kita berdoa. Hal tersebut juga sudah tersirat di dalam kata-kata. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Yaitu menggambarkan proses yang kontinu, yang berkelanjutan. Demikianlah seharusnya sikap kita sebagai orang percaya. Coba Anda merenungkannya. Mengapa kita dinasihati untuk bertekun dalam doa dan sabar menanggung segala macam ujian, pencobaan, dan pelecehan iblis? Pertama, ketika kita bersaat teduh dengan Allah di dalam doa, hubungan pribadi kita dengan Dia semakin mendalam. Kedua, persepsi kita dengan perspektif kita tentang Dia, tentang kebesarannya akan semakin besar lagi. Ketiga, kita akan menumbuhkan sikap beriman yang positif. Bukan sikap mental yang positif, melainkan memandangnya dari perspektif Allah, serta mempercayakan segalanya kepada Allah lebih dari yang sudah-sudah. Keempat, akan terjadi proses pemurnian hati yang kontinu. Kelima, kita akan semakin sabar di dalam ketaatan kita. Keenam, tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita akan semakin tidak mempengaruhi kita dan digantikan oleh damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ketujuh, kita akan semakin bergantung kepada Allah sebagai pemenuh segala kebutuhan kita. Kedelapan, kita akan semakin bertumbuh secara rohani. Kesembilan, kehidupan rohani kita, kehidupan devosi kita, dan kesaksian kita kepada sesama akan semakin besar kuasanya. Kesepuluh, kehidupan kita akan semakin berbuah.

Saudara pendengar, sesungguhnya ketika doa menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita akan semakin berbuah melampaui segala-galanya yang kita anggap mungkin. Sebab berdoa artinya berkomunikasi dengan pencipta alam semesta yang dapat merekayasa apapun dimanapun dan kapanpun menurut kehendaknya sendiri. Oleh karenanya, sudah layak dan sepantasnya kalau kita masing-masing mengutamakan doa sebagai prioritas utama di atas segala-galanya di dalam kehidupan kita. Paulus tidak mengajarkan sikap seperti, "Ya Tuhan, berkatilah saya. Dalam nama Yesus, amin." Paulus juga tidak mengajarkan sikap berdoa dalam kondisi mengantuk menjelang tidur. Melainkan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Sayang sekali sikap kita pada umumnya adalah menghabiskan waktu menonton TV sehingga kita mengantuk lalu berdoa. "Ya Tuhan, Engkau tahu apa yang saya butuhkan, bukan?" Padahal berdoa artinya berkomunikasi dengan Allah tunggal yang hidup, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa. Apakah pantas Anda menghadap kepada Allah dalam kondisi mengantuk dan dengan pikiran yang sudah dipenuhi sampah dunia? Paulus jelas sekali mengajarkan, "Dan dalam pada itu berjaga-jagalah." Di dalam Lukas 11 dan Lukas 18 dijelaskan tentang perumpamaan, di mana seseorang yang datang meminta roti kepada sesamanya pada akhirnya diberikan roti karena ia terus memintanya. Juga tentang seorang janda yang terus meminta kepada hakim pada akhirnya dimenangkan kasusnya. Alkitab menjelaskan bahwa ketika kita terus-menerus datang kepadanya memohon, Allah akan menjawab doa-doa kita. Oleh karenanya, sungguh layak dan sepantasnya kalau kita bertekun dalam doa dan melakukannya bukan pada waktu-waktu sisa seperti setelah kita mengantuk menjelang tidur, melainkan pada waktu-waktu ketika kita paling segar dan peka. Selain itu, berjaga-jaga yang dimaksudkan oleh Paulus di sini juga menyiratkan kecenderungan pikiran kita melantur ketika sedang bersujud dalam doa. Siapakah yang belum pernah mengalaminya? Yaitu tiba-tiba muncul pikiran yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang kita doakan. Demikianlah iblis akan menyerang kita untuk menghalangi kita dari berdoa. Sebab iblis pun mengetahui bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar daripada doa orang percaya. Demikianlah Paulus bukan mengajarkan doa di dalam keadaan darurat semata, melainkan doa sebagai gaya hidup. Itulah sebabnya nasihatkan agar kita bertekun dalam doa dan berjaga-jaga terhadap segala macam serangan iblis. Selain itu, Paulus juga menasihatkan agar kita bertekun dalam doa sambil mengucap syukur. Padahal ia menulis suratnya itu dari penjara. Mengapa demikian? Coba Anda merenungkannya. Ketika kita berdoa dengan keluh kesah, sebenarnya hal itu mengindikasikan masalah keberserahan kita kepada Allah. Sebab ketika kita berdoa sambil mengucap syukur terlepas dari bagaimanapun keadaan dan situasi kita, hal itu mengindikasikan bahwa kita tetap berserah kepada Allah dan terbuka untuk memetik pelajaran apapun yang Allah mau kita pelajari dari pengalaman tersebut, bahwa kita terbuka untuk memandang segalanya dari perspektif Allah, bahwa kita terbuka untuk mempelajari cara-cara Allah, bahwa kita sabar menantikan petunjuk-petunjuk Allah. Demikianlah kita yang percaya hendaknya bertekun dalam doa, berjaga-jaga sambil mengucap syukur, bukan hanya di dalam keadaan darurat, melainkan sebagai gaya hidup.

0: Saudara pendengar, saya ingin memberikan saran-saran untuk menjadikan doa menjadi kenyataan di dalam kehidupan Anda. Pertama, tetapkanlah waktu yang pasti untuk berdoa. Sebab kalau tidak, Anda tidak akan menemukan waktu untuk berdoa. Catatlah di dalam agenda Anda. Di dalam hal ini, saya bukan memaksa Anda untuk berdoa pada waktu tertentu. Masing-masing orang mempunyai kecenderungannya sendiri, entah lebih segar di waktu pagi atau malam. Jadi yang penting adalah Anda memastikan diri berdoa pada waktu Anda paling segar. Jangan beralasan bahwa Anda tidak ada waktu. Pertanyaannya adalah apakah doa merupakan prioritas utama di atas segalanya atau bukan? Sesungguhnya, setiap hari Allah ingin berkomunikasi, ingin bersekutu dengan putra-putrinya. Sayangnya, kita sendiri yang menghabiskan waktu kita dengan segala urusan kita masing-masing. Kedua, tentukanlah tempatnya. Mungkin suatu tempat khusus yang hanya Anda kunjungi untuk berdoa, sedemikian rupa sehingga pikiran Anda terkondisikan untuk berdoa setiap kali Anda ke sana. Ketiga, pastikanlah Anda mempunyai rencana dengan mencatatnya. Sebab kalau tidak, doa Anda akan cenderung yang itu-itu juga sehingga lama-kelamaan Anda hanya berdoa. Ya Tuhan, Engkau sudah tahu bukan apa yang saya doakan. Pokoknya, berkati keluarga saya, penuhi segala kebutuhan saya, lindungi saya. Anda lupa Anda berkomunikasi dengan siapa. Lalu bagaimana caranya merencanakan doa? Buatlah jurnal. Catatlah doa Anda. Catatlah kapan Allah menjawab doa Anda. Maka iman Anda akan bertumbuh. Keempat, pastikanlah Anda mencakup beberapa hal di dalam doa Anda. Pujian sudah pasti, sebab hari Anda akan sangat lain ketika Anda memulainya dengan memuji-muji Allah Bapa di surga. Lalu pengakuan diikuti ucapan syukur, baru permohonan, serta doa syafaat. Jadi jangan langsung memberondong Allah dengan segala permohonan Anda lalu selesai dan memulai kegiatan Anda. Mulailah dengan memuji dan bersyukur atas siapa Allah adanya dan atas apa yang telah dikaryakannya di dalam kehidupan Anda, atas fakta bahwa Ia hidup di dalam diri Anda melalui kehadiran Roh Kudus. Lalu akuilah dosa apapun yang Anda ingat, baru mengajukan permohonan. Selain itu juga, Anda harus mengkombinasikan doa-doa Anda dengan menekuni firman Allah. Saudara pendengar, pengalaman saya sendiri begini. Saya memulai setiap harinya dengan membaca dua patsal perjanjian lama hari ini, dua patsal perjanjian baru besok. Sebelum membacanya, saya berdoa. Ya Tuhan, tunjukkanlah apa yang saya perlu pelajari dari firman-Mu hari ini. Lalu apapun yang muncul di benak saya selama membaca firman-Nya saya catat, dan setelah selesai baru saya berdoa. Mengapa hal ini penting? Sebab dengan membaca firman-Nya, Allah akan menggantikan apa yang sebelumnya Anda pikirkan dengan apa yang difirmankan-Nya. Sehingga lama-kelamaan, Anda akan mulai berpikir seperti Allah berpikir. Anda akan mulai memandang segalanya dari perspektif Allah. Selain itu, Anda harus memastikan doa-doa Anda mempunyai maksud yang jelas. Untuk apa Anda berdoa? Yaitu terutama untuk menumbuhkan hubungan pribadi Anda dengan Allah. Lalu juga untuk menerima apapun dari Allah yang Anda pribadi butuhkan. Lalu juga untuk menyediakan diri berdoa syafaat bagi orang lain. Mulai dari keluarga, komunitas, bangsa, dan sebagainya. Saudara pendengar, demikianlah beberapa saran saya di dalam menjadikan doa sebagai gaya hidup Anda. Ketika Anda melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, memastikan doa sebagai prioritas utama di atas segala-galanya di dalam kehidupan Anda, kehidupan Kristiani Anda akan berbeda. Jadi, cobalah. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan acara Sentuhan Hati. Ketika kita berdoa, kita berupaya memahami pikiran Allah. Kita datang untuk lebih mengenal Dia secara pribadi. Ketika kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah, maka jawaban bagi masalah kita menjadi jelas. Dengarkanlah nasihat Dr. Charles Stanley dan bertekunlah dalam doa. Agar kehidupan kita bisa berbuah, kita harus bersandar kepada Yesus Kristus. Apapun yang kita lakukan dengan kekuatan dan energi sendiri tidak akan bernilai kekal. Di dalam Yohanes 15 ayat 5-8, Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku.
2: Saudara pendengar, Anda baru saja mengikuti siaran Sentuhan Hati yang berisi pengajaran Dr. Charles Stanley. Siaran ini terselenggara atas kerjasama dengan Yaski. Kami menunggu surat Anda melalui alamat Sentuhan Hati, PO Box 6388 JKBKJ, Jakarta 11063. Atau kirimkan SMS Anda di nomor 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci hati. Kami akan mengirimkan secara cuma-cuma buku renungan harian Sentuhan Hati dari Dr. Charles Stanley. Terima kasih atas perhatian Anda.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi bagian dari jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui Jendela Hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari hamba Tuhan PDM Hendro Zaza dengan alamat Nunuk Bogor RT 08 Numpang Kembayan, Kalimantan Barat.

Salam dalam kasih Kristus. Nama saya Hendro Saca. Saya ingin sedikit bersaksi tentang pelayanan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk melayani di daerah ini selama 16 tahun. Suka duka silih berganti saya alami dan saya rasakan secara langsung. Tetapi itulah yang disebut dengan bayar harga demi melaksanakan amanat agungnya. Tuhan telah lebih dulu menderita dan berkorban bagi kita. Bagaimana dengan kita? Apakah dalam melayani mulut kita hanya penuh dengan keluhan saja? Apakah tidak dapat kita mengingat setiap pengorbanan dan setiap tetesan darahnya di kayu salib dan mensyukuri betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita? Walaupun sulit, tapi saya dan keluarga tetap berusaha untuk bertahan dan melayani Dia dengan segenap hati. Kami juga hendak memohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk dapat membantu kami modal usaha mandiri sehingga perekonomian kami semakin membaik. Kami memiliki kerinduan untuk memiliki usaha dengan peternak babi kampung. Kiranya ini dapat menolong kehidupan pelayanan kami di pedalaman ini. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu dan Yayasan Yaski.

Berikut ini kesaksian dari hamba Tuhan PDM Susana dengan alamat Muara Dalam RT 03 Numpang Kembayan, Kalimantan Barat. Salam damai dalam Yesus Kristus. Bersama surat ini, saya datang untuk menyaksikan kasih Tuhan yang saya rasakan dalam masa pelayanan ini. Saya dan suami melayani di kampung yang terpencil. Di sini, suka dan duka, tawa dan air mata, kelaparan dan kenyang selalu kami rasakan silih berganti. Saya juga bersyukur Tuhan masih memberikan rasa sakit kepada kami, bahkan kami hampir meninggal. Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk melayani. Saat itu kami sakit karena memang makanan kurang layak yang kami konsumsi, sehingga membuat kami hampir sekarat. Tetapi tangan Tuhan tidak kurang panjang dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar suara kami memohon kepadanya. Tuhan menolong kami, menggerakkan hati orang-orang dari Gabungan Persekutuan Pelayan Tuhan GPPT yang memberikan donasi sebesar 8 juta rupiah untuk kami berobat di RSUD Bengkayang. Dan puji nama Tuhan, nyawa kami terselamatkan. Kami sangat berterima kasih kepada Tuhan yang memakai sesama hamba Tuhan untuk menolong saya dan suami. Kiranya Tuhan Yesus juga yang memberkati dan menyertai senantiasa dalam pelayanan mereka. Kami juga bahkan rindu untuk menjadi bagian dari mereka, untuk turut bisa membantu orang lain yang juga membutuhkan dan kesusahan. Namun saat ini kami memohon berkat dari Yayasan Yaski, kiranya dapat memberkati kami dengan modal usaha mandiri untuk mendapatkan mata pencarian dengan menanam jagung, singkong, padi, dan sayuran lainnya. Kiranya permohonan kami ini mendapat tempat di hati Bapak Ibu sekalian. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami juga senantiasa mendoakan Yayasan Yaski serta Bapak Ibu sekalian yang terus andil dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

yang mengalami kesulitan hidup di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi Noel di 0812-8918-1942, 0812-8918-1942. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

0: Seringkali justru orang-orang yang beragamalah yang terjerumus ke dalam keadaan hidup terpisah dari Tuhan. Itu suatu dosa. Pada dasarnya kita bertindak sesuka hati kita. Sering dengan munafik kita berusaha menutupi dosa tersebut. Kita harus selalu menguji sejauh mana kita benar-benar hidup dengan bergantung kepada Bapa dalam menghadapi masalah-masalah sehari-hari. Kita harus memohon penerangan dari Roh Kudus dalam hal ini. Jika kita berdiri sendiri serta mengambil keputusan sendiri tanpa memohon pimpinan Tuhan, maka hidup kita tidak akan menghasilkan buah. Makin banyak kita bergantung kepada Allah dalam soal-soal kehidupan yang terkecil, makin banyak buah yang akan kita hasilkan di kemudian hari. Dengan demikian, kita telah melakukan segala sesuatu di dalam Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Bila kita sama sekali tak sanggup, maka tibalah saatnya bagi kita untuk memohon kasih Bapa. Pada saat-saat yang demikian itu, kasih-Nya akan dilimpahkan kepada kita secara istimewa. Bila kita mengajak Allah Bapa untuk mengasihani kita serta menyatakan kuasa-Nya, Ia akan mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Marilah kita memanfaatkan saat-saat seperti itu. Itulah kesempatan kita untuk mengalami kasih serta pertolongan Bapa lebih banyak dari biasanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

seringkali saat harapanku lenyap, doaku seperti tak terjawab. Saat aku tertekan dan sedih, saat aku menangis sendirian, aku selalu berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengerti pergumulanku. Sampai aku menyadari bahwa ada satu pribadi

Aku tahu engkau tidak saja menjadi bapakku, tapi engkau juga menjadi pribadi yang berdoa buat aku, berdoa bersama-sama dengan aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Superman. Superman memulai kehidupannya sebagai suatu karakter buku komik pada bulan Juni 1938, yang merupakan ide gagasan satu tim penulis muda dan seniman Jerry Siegel dan Joe Shuster. Digambarkan sebagai sosok berjubah yang luar biasa, Superman semakin populer dari sekedar tokoh buku komik, lalu program radio, komik koran, novel, program TV, film, dan bahkan pertunjukan musikal Broadway. Memakai kostumnya yang terkenal berwarna merah, biru, dan kuning dengan huruf S, ia telah menjadi sosok pahlawan bagi jutaan orang. Sang manusia baja dikisahkan sebagai orang terakhir yang hidup dari planet Krypton yang telah punah. Namun kisah hidupnya terus berganti selama bertahun-tahun, seringkali dicocokkan dengan nilai-nilai budaya pada zamannya, di mana tidak selalu nilai-nilai moral. Dalam beberapa versi, kedatangannya di bumi hampir serupa dengan kelahiran Yesus. Dalam versi layar lebar, ayahnya yang diperankan oleh Marlon Brando mengatakan kepada anaknya untuk memimpin orang-orang biasa kepada kebenaran dengan berkata, "Untuk alasan inilah, yaitu kemampuan mereka untuk berbuat kebaikan, aku telah mengutus mereka kepadamu, anakku satu-satunya." Secara pribadi, saya berpikir bahwa karakter terpercaya seperti Superman ini menarik bagi kita sebab ada rasa lapar di hati manusia akan seseorang yang lebih hebat daripada diri kita sendiri. Kita ingin ada seseorang yang dapat kita kagumi, seseorang yang dapat mencapai prestasi yang kita tidak dapat raih, seseorang yang memerangi kekuatan jahat yang kita lihat sedang bekerja di dunia ini. Beruntung bagi kita, kita memiliki satu pribadi yang dapat melakukan hal-hal tersebut. Namanya adalah Allah. Dengarkan ayat Alkitab ini. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesyurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Ulangan pasal 33 ayat 26. Siapa itu Yesyurun? Para teolog mengatakan kepada kita bahwa itu adalah nama puitis bagi bangsa Israel, yang dipakai untuk mengungkapkan rasa kasih sayang, karena kata itu berarti orang-orang benar kesayangan. Lihat Ulangan pasal 32 ayat 15, pasal 33 ayat 5, pasal 26, dan Yesaya pasal 44 ayat 2. Superman tidak dapat berada di banyak tempat pada waktu bersamaan, dan ada banyak hal yang Superman tidak dapat lakukan. Namun Alkitab mengatakan kepada kita, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Tidakkah Anda senang bahwa Anda mengenal Dia? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tampilkan di depan terang. Saudara pendengar, bagaimana pendapat Anda tentang berdusta? Apakah berdusta sudah menjadi suatu kebiasaan di dalam kehidupan Anda? Banyak orang yang sudah tidak memberi perhatian lagi kepada masalah yang satu ini. Hampir semua orang pernah melakukan dusta, dan bahayanya dusta seringkali dianggap sebagai bagian dari gaya hidup. Tanpa melakukan dusta, maka hidup tidak akan indah lagi, begitu dali mereka. Satu hal yang harus kita ingat adalah pernyataan Alkitab, bahwa iblis adalah bapa dari segala pendusta. Mudah-mudahan Anda tidak kaget mendengarkan ungkapan ini. Kalau Anda terus saja melakukan dusta di dalam kehidupan ini, maka siapa yang menjadi bapa Anda sudah jelas. Itu sebabnya Tuhan Yesus memperingatkan kita untuk menghindari gaya hidup yang penuh dengan dusta. Anak-anak terang harus berbuahkan terang. Anak-anak terang harus ditandai dengan segala sesuatu yang bersifat terang. Jadi dusta adalah perbuatan kegelapan. Dosa ini terjadi ketika kita mulai berdusta dengan memutarbalikkan fakta-fakta, atau dengan melebih-lebihkannya, atau tidak bersedia menyatakan kesalahan kita, dan berusaha menudunginya dengan cara tutup mulut, atau dengan memberi alasan yang dicari-cari. Saudara pendengar, setiap kali kita melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, karena tidak menghendaki orang lain melihat kesalahan yang kita lakukan itu, kita mulai berdusta. Kemudian jika hal itu terungkap, kita berusaha untuk membenarkan diri dengan cara berdusta. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati dan jangan melakukan hal yang terkecil sekalipun dengan sembunyi-sembunyi. Jika kita dicobai dalam hal ini, kita harus segera bertanya kepada diri sendiri, mengapa saya tidak akan melakukannya di hadapan orang lain? Sesungguhnya Yesus adalah terang. Itulah kemuliaannya. Perangainya adalah terang dan kebenaran yang murni. Ia telah menebus kita agar kita menjadi anak-anak terang, sehingga semua perkataan dan perbuatan kita murni dan suci adanya. Jika kita berbicara dan melakukan sesuatu di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, tetapi semata-mata akan melakukan hal yang dapat bertahan dalam terangnya. Sebaliknya, iblis itulah si pendusta yang dipertuan di dalam kerajaan kegelapan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harta yang sejati. Peristiwa ini terjadi di Jerman pada tahun 1141. Sang Duke of Bavaria sedang terkepung di istananya. Pengepungan itu berlangsung lama, dan akhirnya Sang Duke menawarkan diri untuk menyerah. Sang Kaisar memberikan izin kepadanya untuk meninggalkan istana itu dengan aman. Namun, istri Sang Duke tidak mempercayai bahwa Kaisar akan menepati janjinya. Karena itu, ketika Sang Kaisar datang untuk mengambil harta benda istana, sang istri mengirimkan suatu permohonan agar ada keamanan bagi dirinya dan semua wanita di dalam istana. Ia meminta agar para wanita ini dapat membawa serta barang-barang berharga mereka, sebanyak yang mereka dapat bawa. Permohonannya dikabulkan, dan pintu gerbang istana segera dibuka. Lalu keluarlah para wanita-wanita, namun mereka tidak membawa emas ataupun perhiasan. Sebaliknya, setiap mereka menggendong suami mereka di pundak mereka. Para wanita yang gagah berani ini mengetahui harta mereka yang sejati. Sang Kaisar tergugah hatinya dan menangis melihat tindakan yang luar biasa ini, dan langsung meyakinkan para wanita ini bahwa suami-suami mereka dapat turun dan keamanan serta kebebasan mereka dijamin. Sang Kaisar mengundang mereka semua ke acara pesta makan dan membuat perjanjian perdamaian dengan persyaratan yang jauh lebih dermawan dibandingkan yang ia pernah berikan sebelumnya. Sesungguhnya, pasangan kita sangatlah berharga. Raja Salomo, manusia paling bijak yang pernah hidup, berkata, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kidung Agung pasal 8 ayat 7. Bukankah hari ini adalah saat yang baik untuk mengatakan kepada pasangan Anda betapa Anda sangat menghargai dirinya? Jangan seperti pria yang di hari pernikahan berkata kepada istrinya bahwa ia mengasihi istrinya, dan kemudian menambahkan, dan kalau nanti saya berubah pikiran, saya pun akan memberitahumu. Oke, hari ini memang bukan ulang tahun pernikahan Anda. Lalu, apa masalahnya? Pergilah dan belikanlah kado kecil yang memiliki makna. Rayakan kebaikan Tuhan bagi Anda. Bagaimanapun juga, di dalam istana rumah Anda, suami Anda atau istri Anda adalah harta kekayaan Anda yang sesungguhnya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

musuh menyerang. Ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tidak ada yang bisa mencuri damai sejahtera Allah. Saudara pendengar, tahukah Anda apa akibat-akibat dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus? Setiap kita harus mengetahui hal ini supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Setiap kita harus mengetahui hal ini supaya kita mendapat manfaat apabila menyerahkan hidup hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Pertama, orang yang dibenarkan adalah orang yang hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Ini adalah berkat yang penting dari semua berkat. Kita tahu bersama bahwa sejak Adam dan Hawa, nenek moyang kita jatuh di dalam dosa. Maka hubungan manusia dengan Allah itu tidak harmonis lagi. Ada permusuhan besar antara Allah dan keturunan manusia. Dan manusia otomatis menjadi lawan Allah. Siapakah kita manusia sehingga kita bisa melawan Allah? Meskipun Anda adalah orang yang hebat, tetapi Anda tidak bisa terus-menerus hidup di dalam permusuhan dengan Allah. Bukankah Allah adalah pemilik hidup ini? Dengan bermusuhan dengan Allah berarti manusia memutuskan untuk berjalan menuju maut. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan untuk mengambil maut sebagai tujuan hidup. Semua orang ingin hidup, ingin berhasil, dan ingin damai sejahtera. Karena itu bila Anda dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus dan mengalami damai sejahtera dengan Allah, maka Anda adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Saudara pendengar, mungkin ketika Anda memutuskan untuk beriman kepada Yesus Kristus, ketika hidup Anda belum berubah. Dan memang secara fisik, perubahan iman itu tidak bisa terlihat langsung. Pada waktu Anda menerima Yesus dan Anda hidup di dalam kemiskinan, Anda masih berada di dalam keadaan itu. Pada waktu Anda menerima Yesus dan Anda hidup di dalam sakit penyakit, maka Anda masih berada di dalam keadaan itu. Anda tidak boleh mengharapkan perubahan fisik melalui beriman kepada Yesus. Yang Anda harus harapkan dan yakin adalah setelah Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda memiliki damai sejahtera bersama dengan Allah. Ini adalah damai sejahtera ilahi. Allah menjadi pembela Anda, Allah menjadi hidup Anda, dan Allah menjadi segala-galanya bagi Anda. Karena ada damai sejahtera dengan Allah, maka janji Allah otomatis menjadi milik Anda. Melalui janji inilah Anda bisa mengharapkan perubahan secara fisik di dalam kehidupan Anda. Jadi berbahagialah Anda yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena damai sejahtera Allah ada di dalam kehidupan Anda. Tidak ada yang bisa mencuri damai sejahtera itu dari Anda.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Allah campur tangan. 3 pemuda ini bersahabat karib. Namun dalam suatu perjalanan ke Las Vegas, mereka terlibat dalam suatu kecelakaan mobil yang sangat serius. Matt dan Cole selamat, namun Steve, sahabat mereka, tidak. Pengalaman kehilangan sahabat karib mereka membuat Matt dan Cole tak terpisahkan sebagai orang-orang yang mengalami tragedi bersama. Mereka senang mengendarai sepeda motor off-road bersama-sama, dan akhirnya mereka merencanakan perjalanan besar. Berakhir pekan di sebuah kota pertambangan emas tua di padang gurun. Scott, sahabat ketiga, juga ikut. Perjalanannya sungguh mengasyikkan. Demikian Cole mengatakan. Mereka sudah sampai ke tahapan terakhir perjalanan mereka. Matt yang pertama-tama menanjak bukit, lalu menghilang dari pandangan.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Tetaplah Berdoa dan Percaya. Nas Alkitab dari Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Berapa lama Anda harus terus berdoa dan percaya kepada Tuhan untuk mendapatkan jawaban? Ayat Alkitab ini menjawab pertanyaan Anda. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Banyak janji Tuhan yang memiliki batas waktu, dan Anda membutuhkan iman yang kuat untuk menerimanya. Perhatikan kata ketekunan dan bayangkan diri Anda sebagai pelari jarak jauh yang bertekad untuk menyelesaikan perlombaan dan menerima hadiahnya. Perhatikan kata-kata setelah Anda melakukan kehendak Tuhan, Anda akan menerima janji itu. Anda berkata, "Saya tidak yakin apa kehendak Tuhan dalam hal ini." Apa yang dikatakan firman Tuhan? Itulah yang harus Anda patuhi, pegang teguh dan ucapkan di setiap situasi Anda. Selama 15 tahun Abraham menatap langit malam sambil percaya, Tuhan, Engkau berkata anak-anakku akan sebanyak bintang-bintang. Aku tidak tahu bagaimana Engkau akan melakukannya karena umurku telah 100 tahun dan istriku Sarah berusia 90 tahun. Tetapi aku akan tetap percaya kepadamu. Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Ketika Anda berdoa seperti itu, Anda beresiko terlihat bodoh di mata orang lain. Namun menerima mujizat dapat berarti terlihat konyol, seperti Yesus yang memberitahu para pelayan untuk mengisi tempayan dengan air ketika yang mereka butuhkan adalah anggur. Atau menggosok tanah liat pada mata orang buta agar ia dapat melihat. Namun para tamu undangan pesta pernikahan itu minum anggur yang terbaik, dan orang buta itu pulang dengan mata yang sudah melihat. Mengapa? Karena mereka berdiri di atas firman yang Yesus berikan kepada mereka, dan Anda juga harus melakukan itu. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812 87 8427710 atau email info@apripusat@gmail.com.

temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

Hapunten Bapak Ibu, di Askia Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangana Gusti. Hayu dengeken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget, cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 61. Keputusan Tuhan yang terlaksana. Firman Tuhan dari Kitab Amsal pasal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui penyataan di atas, ada tiga kebenaran yang perlu direnungkan. Pertama, realitas rancangan hati. Kedua, rancangan hati tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Dan ketiga, Tuhan bertindak aktif dalam kehidupan. Pertama, hidup manusia dipenuhi dan diwarnai dengan rupa-rupa rancangan hati. Baik itu berupa rancangan yang bijak atau tidak, baik itu rancangan demi kepentingan diri atau kepentingan orang lain, baik itu rancangan buruk atau baik. Memang, ada orang bersikap masa bodoh terhadap masa depannya dan tidak mempunyai rancangan apa-apa. Orang yang demikian sulit mencapai keberhasilan hidup. Rancangan hati adalah kenyataan hidup, dan hal itu adalah baik adanya. Orang yang gagal merancang sesuatu dalam hati adalah orang yang merancang gagal dalam hidupnya. Kedua, rancangan hati dan kenyataan hidup kita seringkali berbeda atau tidak sesuai satu sama lain. Segala hal yang dirancang diharapkan menjadi kenyataan. Namun faktanya seringkali tidak demikian. Banyak kenyataan hidup berbeda dengan rancangan hati. Mengapa? Karena manusia hanya bisa berusaha merancang dalam hati, namun tidak berkuasa untuk menggenapinya. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan manusia. Rancangan hati selalu berhubungan erat dengan pengalaman dan pengetahuan. Pengalaman yang berhasil di masa lalu belum tentu terjadi lagi di masa depan. Pengetahuan bersifat teoritis, dan teoritis tidak selalu sesuai dengan kenyataan hidup. Sebab itu, rancangan hati yang berdasarkan pengalaman tidak selalu terjadi begitu saja. Dan rancangan hati yang berdasarkan pengetahuan tidak selalu berhasil juga. Tatkala kenyataan hidup berbeda dengan rancangan hati, manusia sulit sekali menerima kenyataan itu, sehingga menimbulkan kekecewaan, frustasi, dan kemarahan. Ketiga,

0: Penulis Amsal melihat bahwa tangan Tuhan yang tidak kelihatan mewujudkan kenyataan hidup. Kenyataan hidup dilaksanakan oleh Tuhan. Hal ini membuktikan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ada dua kemungkinan tindakan Tuhan berkaitan dengan rancangan hati. Pertama, rancangan hati itu banyak, namun Allah berkuasa untuk melaksanakan salah satu rancangan hati. Kedua, Allah berkuasa untuk melaksanakan kehendak-Nya di luar rancangan manusia. Namun, kenyataan hidup selalu berasal dari kedaulatan-Nya. Tuhan tidak pasif menerima rancangan manusia, melainkan Ia aktif bertindak untuk menggenapi rancangan-Nya. Apakah setiap kenyataan hidup ditetapkan oleh Tuhan? Dosa bukanlah berasal dari Allah, sebab itu dosa tidak ditetapkan oleh Allah. Segala hal yang agung dan mulia berasal dari Allah. Sedangkan segala yang jahat berasal dari manusia. Apa yang terlaksana berasal dari Tuhan. Maka setiap orang percaya harus menerima kenyataan hidup dengan percaya pada kekuasaan dan kedaulatan Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan bagi orang percaya, karena Allah selalu aktif bekerja di tengah umat-Nya. Berusahalah menjalani kenyataan hidup, meski berbeda dengan harapan dan rancangan hati. Dalam hal ini, diperlukan kerendahan hati untuk mengakui kebesaran Tuhan. Janganlah kecewa jika rancangan hatimu tidak terlaksana, melainkan belajarlah berlapang dada menerima kenyataan hidup. Berusahalah untuk menyesuaikan diri kita dengan kenyataan hidup. Kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan dipakainya untuk mengaburkan masa depan, sehingga manusia belajar sepenuhnya bersandar kepada Tuhan dan mengakui Dia dalam segala hal. Jika Tuhan telah menutup suatu jalan hidup yang tidak sesuai dengan rancangan tadi, maka Ia akan membuka jalan hidup yang lain. Karena itu, carilah dan hidupilah jalan hidup yang lain itu. Bersyukurlah Ia masih membukakan jalan hidup itu, dan tidak menutupnya sama sekali. Jangan lupa, di dalam Dialah kita hidup dan bergerak. Dialah Tuhan yang patut dipuji dan diagungkan selamanya. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Yang pertama, apa saja rancangan yang ada di hati kita? Sebutkanlah. Kedua, apakah rancangan hati itu terlaksana atau tidak? Ketiga, mengapa rancangan hati tidak terlaksana? Keempat, bisakah kita menerima kenyataan-kenyataan hidup yang bertentangan dengan rancangan hati? Kelima, apakah Anda senantiasa berusaha untuk memahami kedaulatan Allah atas kehidupan sehari-hari? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kemanapun saudara pergi, disitulah saudara berada. Lebay banget ih. Demikian saya berkata dalam hati ketika kalimat tersebut pertama kali muncul pada PC saku saya. Kemanapun saudara pergi, tentu di sanalah saudara berada. Mau berada di mana lagi? Namun, kemudian saya merenungkan betapa banyak cara yang orang jajaki dalam upaya melarikan diri dari dirinya sendiri. Mereka pindah ke bagian lain dari negara mereka, mengira bahwa segalanya akan berbeda di sana. Tidak lama kemudian, mereka menemukan diri terpuruk oleh masalah-masalah lama yang sama. Itu adalah karena ketika mereka pindah, mereka bawa serta diri mereka. Ternyata benar, kemanapun saudara pergi, disitulah saudara berada. Orang memakai segala macam metode untuk mencoba melarikan diri. Alkohol dan obat-obatan adalah contoh yang sudah jelas. Namun, mereka juga berupaya melarikan diri lewat olahraga yang ekstrim, lewat kesibukan, bahkan lewat tidur. Hingga upaya melarikan diri pamungkas, yaitu bunuh diri. Namun, itu hanya membawa saudara berhadapan muka dengan pribadi dari siapa saudara tidak mungkin luput, yaitu Allah. Daud, sang pemazmur berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang." Mazmur 139 ayat 7-12. Hanya ada satu jalan keluar dari dilema ini, yaitu berdamai dengan diri sendiri dan dengan Allah. Datanglah kepadanya sebagaimana saudara adanya, sambil mengakui kelemahan-kelemahan dan kegagalan-kegagalan saudara, sebab ia telah membayar dosa-dosa saudara di kayu salib, dan ia menawarkan pengampunan kepada saudara. Percaya saja, apa yang telah ia karyakan bagi saudara itu sudah menuntaskannya. Alkitab mengatakan, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

0: Mungkin Anda sedang bertanya-tanya dalam hati Anda, bagaimana persoalan Anda dapat dipecahkan? Anda telah mempertimbangkan semua kemungkinan yang nampak oleh Anda. Akan tetapi, jalan keluarnya akan datang dari dunia yang tak nampak, yaitu dari Allah. Harapkanlah hal itu dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba Tuhan akan menyatakan dirinya kepada Anda, sehingga Anda akan menyadari kehadirannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memastikan keadaan dan kehidupannya di masa yang akan datang. Dunia yang sudah semakin tua usianya ini, semakin cepat pula proses penuaannya. Perubahan terjadi semakin cepat, saudaraku. Roda kehidupan berputar semakin lebih cepat. Seorang yang sedang berada di puncak sukses, tiba-tiba saja dapat mengalami kebangkrutan dalam sekejap. Keadaan yang serba nyaman dapat berubah seketika menjadi keadaan yang sangat memprihatinkan, menyulitkan, dan sangat menyedihkan. Badai dan goncangan-goncangan semakin hari semakin merajalela dan sangat menakutkan sekali. Akhirnya membuat begitu banyak orang mengalami putus asa, kecewa, menderita, dan kehilangan pengharapannya. Saudaraku, ingatlah janji Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Esok penuh harapan bukanlah sekedar impian atau sikap optimis atau suatu keyakinan belaka. Itu suatu kepastian, saudaraku. Harapanmu dan masa depanmu sungguh ada. Datanglah pada Yesus, berjalanlah bersamanya, dan hiduplah di dalam Dia. Maka kemuliaannya dinyatakan kepada kita, dan kita dapat terbang tinggi laksana Raja-Mu.
1: Ketika ku hadapi kehidupan

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: hidup dalam panggilan Tuhan. Tuhan telah menaruh Anda tepat di tempat Anda berada untuk melakukan kehendak-Nya. Firman Tuhan dari kitab Ester pasal 3 ayat 13 dan pasal 4 ayat 4 sampai dengan 16.
1: Ester 3 ayat 13, Ester 4 ayat 4 sampai dengan 16. Saya akan membacakan Ester 3 ayat 13. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan pada satu hari juga pada tanggal 13 bulan yang ke-12 yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, mengetahui bahwa kita memiliki panggilan dari Tuhan adalah satu hal, tetapi menghidupinya adalah hal lain. Ester telah mencapai saat dalam hidupnya ketika memenuhi rencana Tuhan berarti berisiko. Tuhan telah menempatkannya dalam posisi yang berpengaruh, tetapi penggunaan kekuasaan itu bisa membahayakan nyawanya. Tidak banyak orang yang dipanggil untuk menjadi penguasa, tetapi kita semua diberi tempat yang berpengaruh dalam kadar yang berbeda-beda. Tuhan telah menempatkan Anda dalam keluarga, komunitas, dan gereja Anda untuk memenuhi tujuan-tujuannya dalam hidup Anda di generasi ini. Bacalah Mazmur 139 ayat 15 sampai dengan 17. Selama Anda masih bernafas, Dia terus mengenapi kehendak-Nya atas Anda. Bagaimana seharusnya Anda menanggapi panggilannya? Hanya ada dua opsi: bekerja sama dengan tunduk pada rencananya atau menolaknya. Pada akhirnya, setiap orang Kristen akan menghadapi situasi yang menguji kesediaannya dalam mentaati Tuhan. Ketika saat itu tiba, ingatlah pelajaran dari Ester. Mungkin saja Anda ditempatkan dalam suatu situasi sulit untuk saat seperti ini. Ester pasal 4 ayat 14, untuk menjadi pengaruh bagi Kristus di dunia yang gelap. Saudara pendengar, menghidupi panggilan Tuhan mungkin tidak mudah, tetapi kita selalu patut mengambil risiko. Setiap langkah akan menyatakan kesetiaan Tuhan, mendorong kita untuk mempercayainya dalam kesempatan berikutnya yang Dia berikan. Ketika iman kita bertumbuh, waktunya yang tepat akan menjadi bukti, dan kita akan memandang dengan sukacita dan pengharapan segala yang menanti kita.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hard listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana kita mempengaruhi anak-anak kita? Ketika putri kami dan suaminya menghadapi kemunduran dalam hal keuangan, mereka sadar bahwa penting sekali bagaimana mereka menangani situasinya. Seandainya kedua anak mereka melihat mereka panik, anak-anak mereka akan tertular sikap itu dan menjadi cemas juga. Seandainya anak-anak mereka melihat mereka berpura-pura tidak ada masalah dan tidak membicarakannya, jangan-jangan anak-anak mereka akan berasumsi bahwa cara menangani masalah adalah dengan memendamnya saja dalam hati dan tidak membereskannya. Namun kalau anak-anak mereka melihat orang tua mereka menghadapi situasinya secara realistis, namun dengan iman kepada janji-janji Allah, anak-anak mereka akan memetik pelajaran yang selamanya dapat mereka aplikasikan terhadap kehidupan mereka sendiri. Mereka akan belajar bahwa Allah cukup besar dan cukup dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Saudara tidak bisa berpura-pura percaya kepada Allah. Anak-anak bisa melihat kepura-puraan di mana saja. Anak-anak tahu apakah hubungan saudara dengan Allah itu mendalam dan kokoh. Dan sia-sia saja saudara mengatakan saudara percaya kepada Allah, kecuali saudara memang percaya kepadanya. Yang mereka lihat dalam hidup saudara mengajar mereka dengan cara-cara yang takkan pernah dicapai lewat kata-kata saja. Ketika seorang ayah mengumpulkan keluarganya dan memberitahu mereka bahwa ia baru kehilangan pekerjaannya dan bahwa mereka semua perlu saling membantu untuk melalui periode ini, lalu mereka sekeluarga bergandengan tangan dan meminta pertolongan Allah, sang ayah mengajari mereka suatu teknik pemecahan masalah yang rohani. Dan seperti yang mungkin sudah saudara perhatikan, kita cenderung memakai teknik-teknik pemecahan masalah yang dipakai oleh orang tua kita ketika kita beranjak dewasa. Saudara tidak harus sempurna dalam hal ini. Anak-anak tidak mengharapkannya. Sesungguhnya, ada baiknya mereka melihat saudara bergumul dengan keraguan-keraguan saudara. Tetapi mereka mengharapkan saudara bersikap realistis. Yang mereka cari adalah keotentikan. Mereka ingin tahu apakah iman kepada Allah itu sungguh menghasilkan perbedaan. Alkitab mengatakan, "Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan." Mazmur pasal 9 ayat 11. Apakah saudara benar-benar mempercayainya? Biarlah anak-anak saudara melihatnya. Maka mereka akan memetik pelajaran berharga seumur hidup. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Kebahagiaan terbesar dalam kehidupan ini yaitu menyadari bahwa kita telah dipilih oleh Tuhan. Alkitab bilang banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ketika kita menyadari kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, bukankah itu sebuah kebahagiaan dan juga kebanggaan terbesar dalam kehidupan kita? Karena yang pilih kita adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang kerajaannya tidak pernah berkesudahan, yang kerajaannya kekal, penguasa atas segala sesuatunya. Haleluya. Mengapa dipilih Tuhan adalah kebahagiaan dan kebanggaan? Kita perlu mengerti bahwa orang yang dipilih Tuhan yang pertama tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Karena orang yang dipilih Tuhan disebut juga sebagai biji matanya Tuhan. Artinya apa? Artinya dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan. Makanya Alkitab bilang 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Sehingga orang yang dipilih Tuhan akan dibela oleh Tuhan, tidak akan pernah dipermalukannya. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari bahwa orang yang dipilih Tuhan akan selalu dijaga dari segala malapetaka dan mara bahaya. Alkitab berkata bahwa penjagaan Tuhan sempurna atas kita. Itu sebabnya Alkitab bilang singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakannya. Haleluya. Dan yang ketiga, saya pelajari bahwa orang yang dipilih Tuhan akan selalu melihat banyak mujizat. Oh, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena kita dipilih Tuhan, hari-hari kita akan penuh dengan mujizat. Hari-hari kita akan penuh dengan perkara-perkara yang buat orang dunia kok kebetulannya bisa terjadi. Tetapi kebetulan demi kebetulan yang terjadi sebetulnya bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tetapi dirancangkan Tuhan. Karena ketika kita dipilih Tuhan, maka kita merupakan target dari Allah untuk berjalan dalam mujizat setiap hari. Haleluya. Jadi orang yang dipilih Tuhan yang pertama tidak akan pernah dipermalukan. Yang kedua, orang yang dipilih Tuhan akan selalu dijaga dari malapetaka dan mara bahaya. Yang ketiga, orang yang dipilih Tuhan akan selalu melihat banyak-banyak mujizat. Dan selanjutnya, orang yang dipilih Tuhan akan disempurnakan oleh Tuhan. Artinya apa? Tantangan ada, masalah ada, tapi semuanya tidak akan pernah menghancurkan kita. Tetapi justru tantangan dan masalah yang ada itu Tuhan izinkan untuk apa? Untuk terus menyempurnakan kita, sehingga makin hari kita makin dewasa, makin hari kita makin disempurnakan untuk layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang dipilih Tuhan. Karena memang Alkitab berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita boleh dikategorikan Tuhan sebagai orang-orang dipilih Tuhan, sudah saatnya kita bersyukur, sudah saatnya kita hidup makin sungguh-sungguh lagi, sudah saatnya kita bangkit dan berjalan di dalam kehendak dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, sebagai yang kasih dalam Tuhan. Dalam program hari ini, dalam pembahasan kita tentang dipilih Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari 1 Tawarikh pasal 15, mulai dari ayatnya yang pertama, 1 Tawarikh 15 ayat pertama, sampai ayatnya yang ke-10, 1 Tawarikh 15 ayat pertama sampai 10, di bawah judul perikop, Tabut Dipindahkan ke Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan, 1 Tawarikh 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud, lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada orang yang mengangkat tabut Allah selain daripada orang Lewi, sebab mereka yang dipilih Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, mereka yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi dari Bani Kehat, Uriel seorang pemimpin, dan saudara-saudaranya sepuaknya 120 orang. Dari Bani Merari, Asaya seorang pemimpin, dan saudara-saudaranya sepuaknya 220 orang. Dari Bani Gerson, Yoel seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya 130 orang. Dari Bani Elsafan, Semaya seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya 200 orang. Dari Bani Hedron, Eliel seorang pemimpin, dan saudara-saudaranya sepuaknya 80 orang. Dari Bani Usiel, Aminadab seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya 112 orang. Lalu Daud memanggil Zadok dan Abiatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Aminadab. Dan berkatalah kepada mereka, hei kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tabut Tuhan baru aman ketika diangkat oleh orang-orang dipilih Tuhan. Daud boleh saja raja, tapi Daud tidak boleh melakukan sesuatu yang untuknya Daud tidak dipilih untuk itu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita dipilih Tuhan, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah pertanyaannya, bukankah banyak yang dipanggil, tapi kenapa sedikit yang dipilih? Nah jawabannya sederhana, yang pertama saya pelajari siapa yang dipilih Tuhan. Orang yang mau meresponi panggilan Tuhan. Seringkali persoalan ada banyak konsep yang keliru. Ada banyak orang berpikir, oh yang dipilih Tuhan adalah orang-orang kaya, orang-orang hebat, orang-orang yang tidak punya kekurangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak memilih orang-orang yang sempurna, karena justru orang yang dipilih Tuhan yang akan disempurnakan oleh Tuhan. Tetapi perlu kita mengerti, yang dipilih Tuhan adalah orang yang mau meresponi panggilan Tuhan. Artinya, kita boleh saja punya masa lalu yang gelap, kita boleh saja punya hidup yang tadinya penuh dengan dosa, kita boleh saja seorang miskin, gagal, dan tidak punya apa-apa. Tapi kalau kita mulai meresponi panggilan Tuhan, Tuhan mulai memilih kita, kita mulai dikoreksi oleh Tuhan, kita mulai dididik oleh Tuhan, kita mulai disempurnakan Tuhan, dan kemudian kemuliaannya dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, siapa yang dipilih Tuhan adalah orang yang mau meninggalkan yang lama. Karena setelah kita meresponi panggilan Tuhan, ada tanggung jawab penting. Kita harus berani meninggalkan yang lama, karena Alkitab berkata yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Persoalannya ada banyak orang meresponi panggilan Tuhan, datang ke gereja altar call, maju menyerahkan hidupnya buat Tuhan, masuk gereja dengar firman Tuhan, hancur hati, bertobat, meresponi panggilan Tuhan, tetapi kemudian tidak di follow up dengan langkah selanjutnya, yaitu meninggalkan yang lama. Jadi yang dipilih Tuhan yang pertama, yang mau meresponi panggilan Tuhan, lalu setelah itu mau meninggalkan yang lama, dan yang ketiga, mereka yang mau menjadikan Yesus yang paling utama, bukan sekedar cinta Tuhan. Ada banyak orang cinta Tuhan, tetapi tidak menjadikan Yesus yang paling utama. Artinya apa? Dia memang mencintai Tuhan, tetapi juga masih mencintai dunia. Dia memang mencintai Tuhan, tapi juga masih mencintai perzinahan. Dia memang mencintai Tuhan, tapi juga masih mencintai rokok, masih mencintai obat terlarang, masih mencintai tayangan-tayangan cabul, masih mencintai segala kehidupan-kehidupan malam. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang harus ditinggalkan. Karena yang dipilih Tuhan, yang pertama dia mau meresponi panggilan Tuhan, yang kedua mau meninggalkan yang lama, setelah itu dia mau menjadikan Yesus yang paling utama. Pokoknya apa saja yang Yesus mau dia kerjakan, apapun yang Yesus tidak mau dia tinggalkan. Dan yang keempat, siapa yang dipilih Tuhan? Orang yang mau setia sampai akhir. Jadi langkahnya jelas, yang pertama diresponi panggilan Tuhan, yang kedua dia meninggalkan yang lama, yang ketiga dia menjadikan Yesus yang utama, dan akhirnya setia sampai akhir. Ada banyak orang melakukan langkah pertama, kedua, ketiga, meresponi panggilan Tuhan, meninggalkan cara hidup yang lama, menjadikan Yesus yang utama, tetapi kemudian beberapa tahun kembali lagi ke segala dosa dan kejahatannya. Dia tidak setia sampai akhir. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mau melihat Tuhan memilih kita, maka jelas kita responi panggilan Tuhan, kita meninggalkan cara hidup yang lama, kita menjadikan Yesus yang utama, dan apapun yang terjadi di masa senang atau masa susah, di masa penuh kelimpahan atau penuh kekurangan, mari kita setia sampai akhir. Karena orang yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang akan memperoleh mahkota. Tanya haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sering dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap sering sakit, siap sering berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga mereka yang sedang dalam pergumulan dan butuhkan mujizat boleh dijamah Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin selama ini enggak ada keyakinan bahwa kami dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus, mereka yang taruh tangan kanannya di dada, biar mereka diyakinkan bahwa mereka sudah dipilih Tuhan, mereka tidak akan dipermalukan, mereka akan selalu dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan dari segala malapetaka mara bahaya, mereka akan lihat banyak mujizat dan hidup mereka selalu disempurnakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
0: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoino, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com. Program ini terselenggara atas kerjasama GL Ministry, Glow Fellowship Center, dan Radio Pelita Kasih.

0: Karena Allah itu kasih adanya, dan karena Ia mengasihi Anda, maka Ia rindu agar Anda menunjukkan kasih kepada-Nya. Dalam roh, ditunjukkannya kepada Anda akan Putra-Nya yang meninggalkan kasih Bapa-Nya dan kemuliaan sorga oleh sebab kasih-Nya kepada kita. Sekarang Tuhan bertanya kepada Anda, bagaimanakah engkau mengucap syukur kepada-Nya? Apakah yang kau tinggalkan karena Dia? Akan tetapi janganlah hanya mempersembahkan pemberian-pemberian Anda saja kepada-Nya, melainkan berikanlah diri Anda sendiri, kebebasan Anda, segala kehendak dan keinginan Anda, segenap hati dan kehidupan Anda. Korban semacam itu akan mengikat Anda kepada Tuhan dan akan mempersatukan Anda dengan-Nya. Anda akan menemukan harta terbesar, baik di surga maupun di atas muka bumi ini, dan Anda akan menjadi seorang yang berbahagia.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH.
1: Haleluya, haleluya. Senang kembali dapat hadir di ruang dengan saudara di kesempatan pagi yang berbahagia ini dalam program bersama Yesus lakukan perkara besar. Sebelum jauh melangkah beraktivitas di hari ini, izinkan kuasa kebenaran firman menjadi bagian. Izinkan kuasa firman menjadi bekal, menjadi sebuah pegangan untuk kau menjalani aktivitas kehidupanmu. Karena dengan demikian engkau akan menemukan hal-hal yang luar biasa di dalamnya. Engkau akan menjadi pribadi yang maksimal. Target-target bongkong kau akan capai. Karena hanya bersama dengan Tuhan, segalanya dapat tertangani dengan baik. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami memohon Roh Kudus menolong kami. Untuk kami memahami kebenaran firman. Dan biarlah firman sungguh-sungguh menghidupi kami. Dan kami hidup di dalamnya. Urapi hamba-Mu secara khusus ya Tuhan. Agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan bersumber pada perasaan, akal, pengalaman, kepintaran, kecerdasan, kekuatan manusia. Hamba berseru kepada-Mu Bapa dalam nama Yesus. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong hamba-Mu. Agar apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh dalam kendali Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Hamba memohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam menjalani kehidupan manusia, terkadang kata sandiwara itu sering muncul sekalipun kita tidak pernah harapkan di dalamnya. Sandiwara. Kalimat ini sepertinya menarik untuk disimak dan direnungkan. Karena terkadang ini pun hadir di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Dan lebih mengerikan lagi kalau kalimat ini dijalani oleh orang-orang yang mengaku diri sebagai hamba Tuhan. Haleluya. Kita harus mengakhiri sandiwara kita. Ada sebuah kidung pujian berkata, di hadapan manusia engkau boleh bersandiwara, tapi di hadapan Tuhan semuanya terlanjang, tidak dapat ditutupi. Haleluya. Hentikanlah sandiwara. Karena kehidupan yang penuh dengan sandiwara berakhir dengan tragis. Berakhir pada sebuah kehancuran. Bagaimana kehidupan kita agar supaya tidak terjebak ikut bersandiwara? Karena orang-orang yang bersandiwara pada akhirnya dia mengecewakan dirinya sendiri. Haleluya. Bagaimana menghentikan sandiwara di dalam kehidupan kita, di tengah aktivitas kehidupan kita? Berhentilah berpura-pura. Haleluya. Haleluya. Dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12, saya akan bacakan di tengah kehidupan pendengar yang sedang mendengarkan program ini dalam Alkitab terjemahan bahasa hari-hari. Sekali lagi dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 berkata seperti ini. Kasihilah dengan ikhlas. Bencilah yang jahat. Dan berpeganglah kepada apa yang

kau berpura-pura agar engkau tidak ikut serta bersandiwara menjalani kehidupan ini. Kasihlah suamimu dengan tulus, bukan hanya didasari atas hartanya atau ketampanannya. Cintailah istrimu dengan sepenuh hati, bukan karena kecantikannya atau kepintarannya, tapi karena kebenaran. Haleluya, haleluya. Berhentilah kita untuk bersandiwara agar jangan sampai pekerjaan Tuhan hancur, agar jangan sampai kehidupan rumah tangga kita hancur, kehidupan komunitas kita hancur. Haleluya. Mari kita belajar untuk ikhlas, kita belajar untuk tulus. Haleluya. Nasihat Paulus kepada orang-orang di Roma, kasihilah dengan ikhlas, bencilah yang jahat, dan berpeganglah kepada apa yang benar. Karena yang benar sudah pasti baik, tapi yang baik belum tentu benar. Haleluya. Yang kedua, milikilah kejujuran. Haleluya. Banyak orang kurang jujur, belajar apa adanya. Latih diri kita untuk apa adanya, bukan ada apanya. Haleluya. Dalam 1 Tawarikh pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-19, saya akan bacakan buat setiap kita. Dalam 1 Tawarikh pasalnya yang ke-18, maafkan saya, 29 ayat 19. 1 Tawarikh pasal 29 ayatnya yang ke-19, bunyi firman Tuhan seperti ini. Haleluya. Berikanlah kepada Salomo, putriku, keinginan yang sungguh-sungguh untuk menuruti semua perintah Tuhan dan untuk membangun rumah ibadat itu yang persiapannya sudah kulakukan. Keinginan-keinginan yang tulus, yang jujur. Kejujuran itu menjadi sebuah kehidupan yang harus tidak ditawar. Tidak boleh ditawar. Harus, ini sebuah harga mati. Tidak boleh ditawar. Bagian yang terakhir, bagaimana supaya kita dapat menghentikan sandiwara? Hiduplah dalam terang Kristus. Jangan digelap, belajar berterus terang. Ketika bahasanya sudah kurang pas, belajar berterus terang. Akuilah semua kekeliruan. Jangan bersandiwara. Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8, saya akan bacakan kita semua dalam terjemahan hari-hari. Pasal 5 ayat yang ke-8, kitab Efesus berkata seperti ini. Saudara sendiri dulu berada di dalam gelap, sekarang saudara sudah menjadi umat Tuhan. Jadi saudara berada di dalam terang. Haleluya. Belajar terang-terangan. Jangan gunakan jabatan karuniamu untuk sesuatu yang memiliki motivasi-motivasi yang menyimpang atau terselubung. Mari kita berusaha berterus terang. Ketika kita sadar itu sebuah kekeliruan, terang-terang minta maaf. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hidup dalam terang, maka kita terlepas dari sandiwara. Belajar sebagai suami harus berterus terang dengan istri. Belajar sebagai istri harus berterus terang kepada suami. Belajar berterus terang kepada anak-anak. Belajar berterus terang kepada orang tua. Belajar berterus terang kepada gembala, kepada jemaat, kepada pemimpin. Di mana engkau sedang dipimpin? Haleluya. Belajar berterus terang.

0: ada tiga poin yang dapat membuat kita terlepas, yang dapat membuat kita terlepas dari jebakan hidup bersandiwara. Karena di hadapan manusia engkau bisa bersandiwara. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan, mari belajar mengasihi dengan tulus terhadap sesama hamba Tuhan. Belajar melayani dengan tulus terhadap sesama umat Tuhan. Lepaskanlah dirimu dari sandiwara. Bapa, pagi ini hamba memohon biar kebenaran ini hidup dalam hidup kami. Karena kehidupan dunia ini terlalu banyak diwarnai oleh sandiwara. Mampukan kami hamba-hamba Tuhan. Mampukan kami anak-anak Tuhan. Mampukan kami umat-umat Tuhan untuk terlepas dari sandiwara. Berikan kami kekuatan untuk kami tidak berpura-pura. Berikan kami kekuatan untuk kami tidak bohong. Mampukan kami untuk hidup jujur. Dan jadikanlah kami suka berterus terang. Karena kami hidup di dalam terang Kristus. Hanya bersama Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara yang besar. Haleluya, haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

0: Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.